0: Di dalam peran Ekaristi ini kita juga berdoa untuk ulang tahun atas nama Yustiana Natalia Tokan. Dan juga untuk Agustinus Boliseda Kumanireng. Semoga rahmat-rahmat yang dimohonkan oleh kedua saudara dan saudari ini senantiasa selalu hadir dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan rohani maupun juga dalam kehidupan jasmani. Kita juga berdoa memohon rahmat keselamatan bagi jiwa atas nama Henrikus Faikel, Paulus Sake, Nikolaus Afkia, dan Sepu. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat pengampunan untuk semua dosa dan juga rahmat kehidupan serta kebangkitan sehingga mereka boleh masuk di dalam kerajaan surga. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana banjir, secara khusus mereka yang ada di Nepal dan juga Tibet. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat penghiburan, kekuatan, dan juga menghadirkan banyak kepedulian untuk membantu mereka saat sulit seperti sekarang ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Prosatu RR Tarakan. Selanjutnya kita akan masuk liturgi sabda dan akan dengarkan bacaan yang pertama diambil dari kitab Yeremia 20 ayat 7-9.
2: Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar, demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Pembaru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat 1 sampai 2.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Mendengar prosotai dari Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan nyanyian pengantar Injil.

Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

0: Pukul 1 setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Romo Sistus.
1: Saudari yang terkasih dalam Kristus, menyandang sebagai pengikut Tuhan atau sebagai orang Kristiani, untuk kita yang hidup di era seperti ini sangatlah tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kalau kita melihat di berbagai macam berita dan data, katakanlah di tempat-tempat tertentu di mana posisi orang Kristen itu sebagai minoritas, maka sangat-sangat sulit orang untuk membangunkan rumah ibadah. Yang terjadi, yang kita dengar, justru terjadi penutupan rumah ibadah, pembongkaran rumah ibadah, pengusiran orang-orang yang sedang berdoa. Itu di tempat-tempat tertentu. Ya, untuk membangun rumah ibadah atau membangun gereja sangat sangat sulit. Lalu kalau kita melihat juga data yang sama, berita yang sama di institusi dan di pemerintahan misalnya, tidak mudah juga jenjang-jenjang karier orang untuk bisa masuk atau naik karier dalam jenjang-jenjang jabatan, karena mereka dibebani dengan status itu tadi. Jadi sejauh dia disebut sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, maka seringkali proses jabatannya itu disendat atau tidak mulus, atau dipersulit. Bahkan juga di berbagai macam universitas, kalau kita memasuk, ya kan, kuota-kuota yang masuk ke sana itu seringkali kalau orang membaca datanya, biografinya, kurikulum vitae-nya, ya kan, yang masuk, yang daftar itu orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, pasti akan dipersulit. Bahkan juga termasuk di dalam menggalang beasiswa. Dan seringkali penyandangan menjadi orang Kristiani itu adalah hal yang terberat yang barangkali dialami oleh banyak orang dari dulu mungkin sampai hari ini. Sehingga tidak jarang yang terjadi, yang berita sebaliknya bagi kita adalah, kalau Anda mau jabatan mulus, tukarkanlah imanmu dengan jabatan. Kalau Anda mau menikah kan dengan embel-embel kan kemapanan ekonomi, tukarkanlah imanmu dengan kemapanan ekonomi. Tidak sedikit banyak orang yang menukar imannya entah dengan ekonomi, dengan jabatan, dan juga kemudahan di dalam berbisnis. Dan kenapa? Karena tadi. Dan rupa-rupanya itulah yang seringkali terjadi, bahwa karena mereka tidak mampu berdiri teguh, memegang prinsip dan setia di dalam iman, maka seringkali iman menjadi pertaruhan. Di dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yeremia mengeluh dan merana dia. Kenapa? Karena tugas perutusan yang dia geluti, yang dia bawa, tetapi juga dia mengalami pencemoohan, mengalami penghinaan, mengalami penolakan, mengalami tantangan. Bahkan juga dia dihina habis-habisan oleh karena statusnya dia sebagai nabi atau sebagai yang dipercayakan oleh Allah. Dia ingin lari dari pilihan hidup itu. Dia ingin mencari nyaman. Dia ingin meninggalkan status itu. Tetapi dia mengatakan begini, Roh Tuhan terlalu kuat. Ketika aku mau berlari, roh itu masuk dalam batinku, bahkan sampai di dalam tulang-tulangku. Dia ingin meledak. Dalam kenyataan seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia, pada satu sisi dia ingin mengeluh lari dari kenyataan karena tidak sanggup menahan cibiran banyak orang. Tetapi pada sisi yang lain, Allah terus menggenggam dia. Allah terus memakai dia. Roh Tuhan terus hidup di dalam batinnya. Dan itulah yang membakar dia sebagai seorang nabi. Sehingga dia berseru, berteriak, dan tidak mengenal takut lagi. Enyalah kelaliman. Dengan gentar dia menyebut kata itu di tengah para penguasa yang sedang mempraktekkan ketidakadilan, yang merampok kebenaran. Cara hidup atau pengalaman konkret sebagai seorang nabi yang dialami oleh Yeremia, nampaknya juga itu terjadi dalam pengalaman hidup Yesus sendiri. Meskipun dia sebagai putra Allah, tetapi juga dia mengalami penolakan, mengalami ancaman, mengalami tantangan risiko yang dia alami sendiri di dalam tugas perutusan sebagai putra Allah. Tantangan yang dihadapi adalah bukan cuma hanya dari penguasa yang dialami oleh Yesus. Disebutkan di sana, tua-tua, dan ulama-ulama, imam-imam, orang-orang yang sungguh mengenal Allah dengan baik. Tua-tua yang seringkali kita menyebut sebagai orang bijak. Dan imam-imam yang hari-hari pekerjaannya adalah menguduskan bait Allah. Tetapi ini juga menjadi musuh Yesus sendiri. Musuh Yesus sendiri. Belum terhitung dari penguasa yang hidup di zaman itu. Sepertinya kehadiran orang-orang benar ini justru menjadi musuh besar bagi ulama-ulama, imam-imam, para penguasa. Hal yang sama seperti yang dikatakan sebelumnya, pengalaman Nabi Yeremia. Lalu kalau kita bertanya, bagaimana dengan kita? Tadi sore, siang, jam 1 itu saya didatangi orang untuk membeli perlengkapan rohani. Lalu saya katakan besok baru dibuka. Ada seorang dari penganut agama sebelah dan dia ingin mau masuk Katolik, tetapi justru dia dihalangi oleh keluarga-keluarganya. Lalu dia mengatakan begini, Pastor, boleh saya ikut katekumen di tempat ini, tetapi nanti baptisnya di tempat lain. Mengapa? Ya kalau saya dibaptis di sini pasti saya digorok dan dibunuh. Lalu saya merekomendasikan, nanti kalau kamu katekumen privat, saya merekomendasikan Pak Kresen dan Pak Ansel. Tetapi kalau kamu misalnya mengatakan baptisnya di tempat lain, saya mengatakan itu berarti Anda menjadi murid-murid Tuhan suam-suam kuku. Berarti kamu menjadi orang Katolik, tetapi juga justru mencari nyaman, mencari yang enak. Kalau kamu memutuskan untuk baptis di sini, baptislah di sini. Tapi kalau kamu melewati masa itu, tantangan itu, dan cemoohan itu, maka levelmu persis seperti Yeremia di dalam bacaan hari ini. Dicemooh tapi tidak gentar. Dihina habis-habisan tetap bersuara dan maju. Itulah yang diharapkan oleh Yesus. Sekali diputuskan mencari murid Tuhan, radikal sekaligus, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Itulah salibnya, disitulah seninya mengikuti Kristus. Disitu seninya. Tahan dicemooh, tahan dihina, tahan diolok, tahan tidak dinaikkan jabatannya, tahan dipersulit. Kata Yesus, okelah, barangkali mereka bisa menguasai dunia ini, barangkali mereka bisa memiliki dunia ini, tetapi siapa yang bisa menjamin nyawa mereka? Siapa yang bisa menjamin nyawa mereka? Sekalipun orang ini bisa menguasai seluruh dunia ini, tetapi dia tidak bisa menjamin nyawanya sendiri. Karena soal nyawa itu adalah, itu milik Allah. Dengan kata lain, sekalipun kita sebagai orang Kristiani ini, mungkin secara ekonomi kita tidak mapan, miskin, tetapi ada satu hal yang perlu kita banggakan. Kalau kita komitmen radikal di dalam mencintai Tuhan, toh kita mati juga kita tidak membawa apapun. Toh juga kita akan mati kembali seperti yang dikatakan oleh Ayub itu. Dengan telanjang aku keluar dari pangkuan ibuku, maka dengan telanjang pula aku akan kembali ke hadapan Allah. Datang dengan miskin, pulang tidak membawa apa-apa. Tetapi kalau kita pulang membawa nama Tuhan, dan aku tahu bahwa oleh karena namaku kamu dipersulit dalam hidup ini. Tetapi kalau kita setia, taat, radikal, tetap mengikuti Kristus, ya, berarti kita akan mendapat jaminan. Di penggalan kalimat terakhir itu dalam bacaan Injil, semua akan dihitung, akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Maka kalau kita mau masuk surga, maka kalau kita mau dihitung dan dibalas oleh Allah, maka hari inilah mari kembali lagi terus menghidupi iman kita, komitmen kita, cara kita menghayati iman Kristian ini. Jangan suam-suam kuku, jangan takut. Sekali pengikut Kristus, mati pun menjadi pengikut Kristus yang radikal. Amin.
0: Pendengar, setelah disiarkan dengan renungan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat apa percaya dan dilanjutkan.
1: Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang merita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat

0: percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita.
1: Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para penjabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang maha bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para penjabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa mohon rahmat kekuatan supaya kami kuat seperti Yeremia, teguh seperti Yesus, terutama ketika kami menyandang sebagai pengikut-Mu di tengah situasi pergolakan dunia, pengalaman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam situasi apapun. Engkau tahu kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Seringkali menggunakan nama-Mu menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah bagi kami. Bantulah kami supaya kami mampu melewati semua proses-proses kehidupan ini sambil terus mengandalkan kekuatan-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjut dengan persiapan persembahan.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur,

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pria dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini dan di ruang dengan Anda semuanya, kami ucapkan selamat beribadah kepada seluruh umat Kristen yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya, yang beribadah di gerejanya masing-masing pada pagi hari ini. Dan untuk para pendengar yang mungkin tidak sempat untuk beribadah di pagi hari ini, Anda bisa beribadah bersama dengan Ermainal pagi hari ini secara online ya, ataupun melalui siaran kami di pagi hari ini, dan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini ibadah dari gereja YCS Church ya, oleh Pendeta Hana Hadi Siswantoro di pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

0: temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Kau Bapa yang selalu baik di dalam kehidupan kami.

Meskipun di luar sana banyak yang merasakan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan di mana-mana, tapi saat ini kami mau katakan, hidup kami, kami merasakan ketenangan yang luar biasa, rasa yang aman, karena kami tahu, kami ada di dalam hadirat, kami ada di dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.

Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Hari ini sharing aja tentang warisan. Tahun lalu bulan November, ibu saya dipanggil pulang ke surga. Selisih 58 minggu, lalu ayah saya dipanggil pulang ke surga 6 Agustus kemarin. Jadi sekarang saya yatim piatu, gak punya mama, gak punya papa. Nah, saya mengingat akan teladan-teladan kedua orang tua saya, di mana mereka juga dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dan boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Tiga hal yang sering diucapkan, dia panggil saya, Noni, kamu percaya, percaya sama Tuhan, harus percaya. Kamu harus

hormati Roh Kudus, respect terhadap Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, kamu harus ingat, Nuai, kamu harus nabur. Papi ini sudah nabur, nuai. Tapi kamu sendiri juga harus nabur. Pasti kamu juga nuai. Mari dibaca lebih dahulu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Sekarang Yohanes 14 ayat 12 sampai 18, yuk dibaca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan, ia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu Penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan berada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku, amin, Dia akan datang lagi. Nah saudara, secara manusia mungkin saya, Pak Yusak, gak punya orang tua, yatim piatu. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tahun 1963, kedua orang tua saya menikah. Ya, ini fotonya. Beratnya ibu saya cuma 40 kilo. Kurus sekali. Nah, terus 64 saya lahir. 65 ayah saya punya pengalaman dengan Tuhan. Ibunya, yaitu nenek saya, seorang janda, umur 42, dengan 4 anak. Setia sekali beribadah sama Tuhan, rajin ke gereja. Nah, ayah saya diajak ke gereja. Tapi kalau ke gereja, begitu yang khotbah mungkin gak menarik atau gak bagus gitu, dia langsung waktu khotbah dia keluar, lalu makan soto di depan gereja. Gak ada yang di sini ya, seperti ini ya. Nah saudara, pada saat dia selesai, tinggal berdoa, masuk lagi. Sama Tuhan hidupnya seperti itu, acuh tak acuh. Satu kali dia dagang mobil, lalu dia mau coba mobil tersebut, Mini Cooper, dengan kecepatan yang tinggi, dan waktu ngegas gitu, ada anak kecil umur kurang lebih 10 tahun nyebrang ngejar layangan. Nah, pada saat anak itu lari, pas tertabrak sama ayah saya, ditabrak jedor. Lalu dia ngerem, itu mutar mobilnya, lalu anaknya terpelanting ke atas, lalu dilindas lagi. Ada darah keluar dari mana-mana, langsung sekarat gitu saudara. Dalam keadaan seperti itu dia diserbu massa, lalu ayah saya ngomong, minta izin anak ini saya mau bawa ke rumah sakit. Nah dibawa ke rumah sakit, diobatkan di situ. Nah dia ketakutan, lalu dia lari. Saudara tahu larinya kemana? Ke gereja. Dari jam-jam 7, jam 8 dia lari ke gereja. Dan di situ ada full timer yang jaga gereja, diajak doa sama-sama, yaitu Pak Krisda Costa. Doa semalam-malaman, dari jam 7 terus sampai jam 2 pagi sampai jam 3, minta mujizat. Dan ayah saya katakan, Tuhan, engkau itu ada enggak? Kalau engkau ada, nyatakan, anak yang aku tabrak pasti mati ini hidup, pasti ada mujizat. Aku minta, engkau itu ada enggak? Kalau engkau ada, nyatakan mujizatmu. Ya doa, doa, doa, doa, doa. Sampai akhirnya jam 6:30 dijemput polisi di gereja tersebut. Lalu malah orang tuanya ngomong minta maaf karena merepotkan. Dan singkat cerita, anak yang dia tabrak hidup, sembuh dan hidup. Sejak hari itu
ayah saya jual semua, mulai melayani Tuhan. Nggak bisa khotbah, cuman bersaksi. Bersaksi apa yang dia alami. Lalu dia pergi ke desa-desa, memberitakan Yesus itu nyata, Yesus itu real, Tuhan itu real. Dan mulai jemaat banyak yang diselamatkan karena dia orang baru, istilahnya khotbah nggak banyak diterima. Dia khotbah di penjara, dan orang-orang di penjara itu dengarkan khotbahnya ayah saya. Singkat cerita, hasil dari keuangan ayah saya mulai drop, turun-turun. Tabungannya habis, gak bisa makan. Dan dia harus belajar Bible ke Surabaya. Gak bisa bayar angkot, gandol truk, miskin. Dan dalam keadaan seperti itu, ibu saya pergi ke toko roti, leles kulit-kulit telur, dibikin bedak telur, dijual terus. Dan saya kecil miskin, mau makan juga gak bisa. Karena zaman dulu pendeta kan miskin, identik dengan miskin. Nah, kalau mau sarapan, gak bisa sarapan. Ibu saya kalau lapar, minum air. Banyak-banyak minum air, supaya gak lapar. Jadi cuman anak-anak yang sarapan. Nah, dalam keadaan seperti itu, tapi sudah punya pengalaman nabrak anak tadi itu. Jadi iman tetap dipertahankan. Percaya, percaya, percaya. Dan singkat cerita, kami juga terus usaha jual bedak telur, jual buntil. Itu ibu saya leles kulit-kulit lumbu, lalu dipotong, dijemur, lalu dibikin pepes, kasih bumbu pepek, dikukus, besoknya dijual. Kami hidup dari itu, hari-hari itu. Saudara, ayah saya jadi supir, terus jadi mandor, bukan pemborong, mandor, saudara. Jaga bangunannya orang, dapat uang, jadi sambil pelayanan, sambil kerja. Dalam keadaan seperti itu, tapi imannya tetap kekeh, Yesus itu hidup, Yesus itu ada. Dan sampai satu hari dia dapat ayat di 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan katakan apa? Yuk dibaca yuk, 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milikmu sendiri? Saat dia baca ayat ini, dia kayak tersentak. Loh, tubuhku ini rumahnya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam aku. Dia juga suka kumpul sama kiai-kiai, bahasa Jawa, itu budaya Jawa. Wah, berarti aku ini manunggal dengan Kawulo Gusti. Kenapa aku miskin? Kenapa aku melarat seperti ini? Harusnya aku gak boleh miskin. Aku kan ada Roh Kudus. Aku punya perewangan Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan juga katakan dalam Roma 8 ayat 26-27 katakan demikian. Roh membantu dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tak terungkapkan. Dan dia yang menyelidiki hati telah mengetahui keinginan Roh itu karena dia bersyafaat menurut kehendak Elohim demi orang-orang kudus. Nah, mulai dari ayat ini dia bangkit. Aku gak boleh miskin. Aku harus diberkati. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Mulai, saudara, kebenaran itu memerdekakan hidup ayah saya. Mulai dia perkatakan, aku soge. Aku diberkati. No hope become poor. Gak ada harapan aku untuk miskin. Dan waktu itu jemaat masih 7 orang. Mulai diajak doa sama-sama, terus memperkatakan firman dan mempercayai firman, dan terus confess akan firman. Perlahan tapi pasti mulai kegerakan itu terjadi. Kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan ayah saya, dalam kehidupan jemaat Tuhan yang dulunya utang banyak. Karena beriman, memuji, terus memperkatakan, mengakui respect atas Roh Kudus, sehingga ada perubahan. Yang dulunya ngontrak-ngontrak, punya rumah. Dia selalu katakan, di sini saudara yang gak punya rumah, yang kontrak, di dalam nama Yesus, hormati Roh Kudus, tahun depan saudara punya rumah. Dan pada saat diucapkan, benar, kehidupan jemaat yang dia layani di Surabaya itu berubah, berubah, berubah. Bahkan ada satu orang punya pabrik, pabriknya itu banyak setannya. Dan rugi terus, pabrik sepatu, rugi terus. Tapi nangkep firman daripada ayah saya ini, mulai berubah. Dan terus berkembang, satu pabrik, dua pabrik. Bahkan setannya minggat semua dan keluarga ini diberkati luar biasa.
Nah saudara, pada saat firman itu diberitakan, disampaikan, maka ada kemerdekaan, kemerdekaan, kemerdekaan. Bahkan tahun 78, 76, 77 kami pindah ke Surabaya, lalu tinggal di Manyarjo, lalu ada tanah dia beli, bikin gedung doa, dia doa situ 24 jam, hari-hari doa. Banyak orang yang sakit datang, didoakan sembuh, orang lumpuh jalan, buta melihat, saudara, mujizat. Waktu itu saya masih umur 10-12 tahun, saudara. Saya sudah main musik, nggak pernah les, tapi bisa sendiri. Jadi musiknya cuma gitar sama piano sama akordeon, dia main akordeon. Nah, nyanyi, mujizat terjadi. Yang satu hari dia kepingin beli tanah 4.000 meter yang Manyar itu. Saudara tahu? Dia kelilingi itu tanah, masih lumpur-lumpur, rawa-rawa. Dia kelilingi dalam nama Yesus. Ini punya Tuhan, ini punya Tuhan, ini punya Tuhan, punya Tuhan. Nah, saudara tidak tahu bagaimana satu kali yang punya tanah itu sakit. Dia mimpi, lalu kayak dibawa dua orang hitam-hitam mau dimasukkan ke dalam tanah. Nah, waktu kritis itu ayah saya datang kepada bapak tersebut. Namanya saya masih ingat, Pak Askat. Pak Askat, dalam nama Yesus balik, sembuh, sembuh, hidup. Nah, ternyata dia punya pengalaman, dia dibawa dua orang akan dimasukkan ke dalam tanah. Lalu dia dengar ayahku ini panggil-panggil, Askat, Askat, Askat. Lalu balik, rohnya itu kayak balik, seret. Terus sadar, lalu dia katakan, bapakku kan namanya Alek. Lek, ya pak, kamu mau tanah itu, 4.000? Ya, berapa pak? Cukup, pinten pak. Orang Jawa gitu. Pinten pak, harga nih pun. Pinten pak. Cukun Weslek. Cukun. Saudara tahu, gratis tanah 4.000 meter itu. Yeah. Saudara, ada pengalaman supranatural yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa orang yang benar-benar respect terhadap Roh Kudus, hidupnya berubah. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya, singkat cerita, hidup kami diubahkan. Dari yang miskin, gak bisa makan, ngadepin sakit penyakit, ngadepin masalah di gereja, apapun, bersama Roh Kudus bisa. Dan hari ini saudara, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Covid ini sampai berapa lama juga gak tahu. Saudara mungkin stuck, tapi ketahuilah, teruslah percaya sama Tuhan Yesus. Terus percaya, jangan ada yang menyerah, jangan ada yang putus asa. Terus hormati Roh Kudus. Hidupmu bukan sendiri, tapi ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kita manusia roh, punya jiwa, tinggalnya dalam tubuh ini. Ketika engkau memperhatikan, engkau menghormati Roh Kudus, lambat atau cepat, ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam hidup saudara. Percaya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Saudara, jangan takut. Untuk ke depan 2021, orang katakan apapun, jalani bersama Tuhan. Terus percaya, engkau terus dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tujuh kata-kata, amin. Terus yang terakhir, yang ketiga, yang kalimat sering diucapkan, kamu nabur, nabur. Mazmur 107 ayat 37, dan mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun anggur yang akan menghasilkan buah. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai 6. Yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan terus. Sesungguhnya orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Nah, saudara, dari sekian banyak engkau hadir di tempat ini untuk datang ke rumah Tuhan beribadah, saudara menabur kasihmu sama Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan, di mana yang lain takut untuk datang beribadah. Tapi saudara ada di tempat ini, saudara sudah menabur kesetiaan. Dan ketahuilah, engkau pasti menuai. Orang katakan hidup di dalam kasih karunia, anugerah. Enggak usah nabur. Saudara lihat petani itu bagaimana dia menuai. Dia harus nanam benih jagung. Dia tunggu, dan satu kali tumbuh, maka buahnya berlipat-lipat kali ganda. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini seperti petani, nabur. Pasti kau akan nuai. Apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Mungkin hari-hari ini saudara datang ibadah, wah
mau kasih persembahan. Uang tinggal sekian, tapi butuh kasih persembahan. Saudara, Tuhan gak lihat jumlah uang. Tuhan lihat hatimu. Dan ketahuilah, apa yang kau tabur, kau pasti tuai. Pasti tuai. Saksinya saya, hari ini Tuhan memberkati berlimpah. Berlimpah, berlimpah. Karena nabur, nabur. Ya, di atas saya ada ayahku, ada nenekku. Saya keturunan kelima. Di atas itu ada oma. Itu satu kali sakit, didoakan guru sekolah minggu, lalu percaya Tuhan Yesus, dibaptis. Sejak itu berhalanya dibuang semua, lalu dia mulai bangun gereja, terus turun ke anaknya pelayanan, turun ke ibu oma, terus turun ke bapakku, terus sampai ke saya, sampai ke Billy. Ketika kita menabur, pasti menuai. Saya bisa hari ini karena ada yang nabur, nabur, nabur, nuai. Oma nabur, anak cucu yang nuai. Saudara, hari ini mungkin gak cukup buat makan, tapi kok dikasih kantong kolektor. Mau nabur, enggak nabur, enggak. Ya saudara, iman, percaya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau pasti dipelihara. Engkau pasti dipelihara, engkau pasti diberkati. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Apapun masalah, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Percaya, katakan amin. Dan hari ini kedua orang tua saya sudah di surga. Mereka sudah seperti ini. Dadadada. Fotonya itu ada dadadada. Nah, sukacita wajahnya. Saya percaya sudah lepas dari sakit, capek. Udah ke surga. Dan tinggal kita, tinggal saudara dan saya yang ada dalam dunia ini. Engkau percaya diberkati untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Dan boleh memuji, memenangkan jiwa buat Tuhan. Setuju, katakan amin.

Puji Tuhan, saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Dan saya meng-encourage saudara, ketika saudara diberkati, ayo sama-sama kita mau bagikan juga berkat dari Tuhan, yaitu berkat rohani firman Tuhan ini, supaya bisa menguatkan rekan-rekan kita yang lain, menguatkan keluarga kita. Dan saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu berkuasa saudara. Ketika saudara sharekan firman ini, saudara tidak pernah tahu seberapa besar pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan atas kita, kehidupan orang-orang tersebut. Amin. Sama-sama kita mau doa berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah menerima firman Tuhan, dan kami percaya hari ini adalah hari kemenangan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kami menyerahkan seluruh permasalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, tetapi Engkau terlebih sanggup Tuhan. Dan kami percaya, kami berkata kepada masalah kami hari ini, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini juga kami terima berkat yang terbaik, berkat sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kehidupan kami semua. Anugerah dan kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai hidup kami semua, sehingga kami sampai kepada rencanamu yang ajaib digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya, ditolong, dikasih, disertai Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.

Salah satu kekuatan kita orang-orang muda, karena bangsa kita dianggap sebagai salah satu bangsa yang muda di dunia ini, adalah kemampuan kita untuk melihat ke depan. Selain itu, Alkitab katakan bahwa salah satu ciri daripada orang-orang yang dipenuhi oleh roh Allah adalah kemampuan mereka untuk melihat hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Salah seorang teman saya berkata bahwa, kalau seandainya saya tahu besok akan hujan, pasti saya akan jualan payung. Masalahnya adalah tidak semua kita tahu besok akan terjadi apa. Namun Alkitab menjanjikan pada kita bahwa Roh Kuduslah yang akan memberitahukan pada kita semua perkara-perkara yang akan datang. Sebagai anak-anak Tuhan yang punya Roh Allah yang hidup di dalamnya, harusnya kita menjadi orang-orang yang pertama mengantisipasi apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam dunia melalui kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita taat mengantisipasi apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, maka pada saat kita berani dalam iman melangkah untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, pada saat itulah perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan akan mampu kita lakukan, pada saat kita melakukannya, kita membawa perubahan bagi dunia sekitar kita, dan kita mempermuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saya ingin bicara pada saudara tentang the art of slowing down. Bagaimana memperlambat kehidupan kita di tengah-tengah kemajuan dan kecepatan yang datang menyerbu kehidupan kita. Kecepatan identik dengan efisiensi. Kita ingin segala sesuatu menjadi lebih cepat. Membuat apa yang dulu butuh waktu yang sangat lama menjadi cepat. Dan itu sebabnya kita menganggap itu sebagai efisien. Internet yang kecepatannya semakin bertambah. Transportasi yang semakin cepat. Perjalanan yang dahulu membutuhkan waktu yang sangat lama sekarang dapat ditempuh dengan waktu yang sangat cepat, dan itu memberikan efisiensi karena kemajuan yang ada. Jawa Tengah, Semarang dahulu perlu 15 jam, 20 jam, sekarang dapat ditempuh dengan waktu hanya 5-6 jam saja. Nah, saya setuju dengan kemajuan, efisiensi datang dalam kehidupan kita. Namun saya menyadari bahwa keberhasilan tidak datang dalam kehidupan kita karena segala sesuatu dijalankan, ditempuh dengan cepat. Ada hal-hal yang menurut saya tidak bisa dipercepat dan bahkan memerlukan seni dan kemampuan kita untuk mengelola kehidupan kita untuk dapat memperlambat hal-hal yang tidak boleh dipercepat dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang menurut saya memerlukan seni untuk mengelolanya dengan baik, the art to slow down, adalah bagaimana mengelola hidup kita, pemikiran kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang datang dalam kehidupan kita dalam bentuk ide dan kreativitas. Saya temukan ada banyak sekali orang yang mendapatkan ide, kreativitas dalam kehidupan mereka, tetapi karena kecepatan kehidupan, kebisingan kehidupan, menyebabkan mereka lalai untuk menindaklanjuti, follow up, sesuatu yang begitu berharga yang datang dalam kehidupan kita. Amsal 19 ayat kedua katakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu sebabnya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, seni untuk memperlambat kehidupan kita yang akan menolong kita untuk tidak membuat kesalahan di dalam kehidupan. Tuhan mempercayakan masa depan kita dalam bentuk benih, ide, dan pemikiran. Itu sebabnya pada waktu Tuhan menjanjikan masa depan kepada Nuh, Tuhan menempatkannya dalam bentuk ide dan pikiran dan imajinasinya. Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan memberikan masa depannya di dalam pikirannya. Kemampuan kita untuk mengelola pikiran kita, kemampuan kita untuk mengelola apa yang datang dalam pikiran kita dan disiplin tanpa kelalaian kita untuk menindaklanjuti apa yang ada dalam hati dan pikiran kita yang Tuhan percayakan. Karena kecepatan, karena kesibukan, karena kebisingan yang akan menentukan seberapa jauh kita berhasil melihat mimpi yang Tuhan percayakan pada kita menjadi kenyataan. Saya berdoa supaya saudara berhasil memperlambat bagian daripada kehidupan saudara sehingga sudah bisa dengan teduh menindaklanjuti apa yang Tuhan tempatkan dalam hati dan pikiran saudara. Itu sebabnya saat teduh merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk ada dalam kehidupan kita masing-masing. Success in life is not a journey made of few incidental big leaps, but of countless day-to-day small steps. Keberhasilan dalam kehidupan kita bukanlah perjalanan yang dilakukan dengan beberapa lompatan-lompatan besar sekali-sekali saja, tetapi dari langkah-langkah kecil yang tidak terhingga yang kita lakukan dengan penuh disiplin setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.
1: Mari tepuk tangan bersama-sama.

0: yang mau jangkau anakmu, anak.
1: Itulah kesempatan untuk suatu hari dia dapat dipercayakan pekerjaan yang lebih besar. Sebelum dia menunjukkan tanggung jawab dapat dipercaya, walaupun penghasilannya masih kecil, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dipercaya, kalaupun gaji yang lebih besar diberikan kepada dia. Itu sebabnya saya berdoa, saudara, tidak melalaikan kesempatan sekecil apapun juga yang ada di tangan saudara. Apapun yang dipercayakan untuk saudara kerjakan, kalau saudara mengerjakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sebisa yang saudara lakukan, saudara menunjukkan saudara dapat dipercaya, saya percaya dan tidak perlu ragu akan kesempatan yang lainnya akan datang, di mana saudara akan dapat membuktikan bahwa saudara juga dapat dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Promosi hanya datang kalau saudara dapat dipercaya. Kesempatan yang baru hanya akan datang kalau saudara dapat dipercaya. So, saya berdoa supaya saudara akan tekun dan akan bertemu dengan kesempatan yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi saudara.

Ya, bagaimanapun Anda pernah demikian untuk ibadah Minggu pagi ya, pelita iman di pagi hari ini. Semoga dengan firman Tuhan serta puji-pujian yang kita dengarkan menjadi kekuatan untuk setiap anak-anak Tuhan yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya. Akhir kata, kami bertugas pada pagi hari mohon pamit undur diri dan semuanya kami ucapkan selamat vita, sampai jumpa dan salam RRI. Dan selain nanti akan hadir dunia anak untuk adik-adik yang ada di Kabupaten Malindo dan sekitarnya. Selamat siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.

0: seluruh dunia, anak-anak menderita, kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: Pro 1 FM.
1: Ingin menambah wawasan pengetahuan? Ingin mendengarkan cerita anak? Gabung yuk di acara Dunia Anak, dunianya anak-anak.

0: ada petak umpet, main bekel, lompat tali, congklak, layangan. Pokoknya seru deh.
1: Beneran, Mah?
0: Iya. Kalau udah main, Mama tuh dulu suka lupa pulang loh. Nenekmu sampai capek nyariin.
1: Mah, mainan apa itu?
0: Ya, itu permainan tradisional, Nak. Budaya lokal Indonesia.
1: Mah, ajarin dong. Vira pengen tahu gimana sih mainnya.
0: Oh, ayolah kita main petak umpet yuk.
1: Yuk, Mah.
2: Hom pimpa alaikum.
3: Perkenalkan budaya Indonesia lewat permainan tradisional kepada anak, agar mereka bisa merasakan indah dan cerianya bermain bersama teman-teman sama seperti kita dahulu. Anda tentu pernah memainkan salah satunya, bukan?

0: Pro 1 FM.
1: Kai. Kai.
2: Ya.
1: Nusantara itu apa sih?
2: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi

0: Kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Keren banget ini film perang. Kalau besar nanti aku mau jadi tentara.
1: Ayo, kakak lagi ngapain?
0: Ini loh ya, lagi nonton. Kakak ingin jadi tentara karena lihat film keren ini.
1: Wah, bagus itu kak. Tentara adalah garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI.
0: Saat besar nanti, kakak mau jadi tentara yang hebat biar bisa menjaga Indonesia ya.
1: Itu baru anak ayam.

0: Lumut. Alkisah, di Jawa Timur terdapat dua kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan putranya Pangeran Panji Asmarabangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana dan putrinya yang cantik, Dewi Sekartaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Akhirnya, Pangeran Panji Asmarabangun dinikahkan dengan Putri Sekartaji. Tak lama setelah pernikahan itu dilangsungkan, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh.
1: Serang! Kita hancurkan Jenggala!
0: Penjaga Kerajaan Jenggala kaget oleh serangan tersebut.
2: Kerajaan musuh menyerang. Aku harus segera melapor.
0: Pertempuran sengit antara dua kerajaan pun tak terhindarkan. Putri Sekartaji ketakutan melihat kerajaannya diserang.
3: Aduh, sepertinya kerajaan ini bakal kalah. Aku harus bersembunyi.
0: Ia pun segera melarikan diri, meninggalkan Kerajaan Jenggala untuk bersembunyi. Ia akhirnya berhenti di sebuah desa yang terletak jauh dari Kerajaan Jenggala. Ia menghampiri sebuah rumah.
3: Permisi, maafkan saya, Bu. Saya tersesat. Bolehkah saya tinggal di sini untuk sementara waktu saja?
0: Kemudian, dari dalam rumah muncul suara.
4: Biarkan dia tinggal di sini, Bu. Barangkali dia bisa membantu kita.
5: Sekarang ada yang bisa kita suruh bersih-bersih.
0: Akhirnya, Putri Sekartaji tinggal bersama Nyi Intan dan tiga anaknya, yakni Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru. Dewi Sekartaji kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Kuning. Selama tinggal di rumah Nyi Intan, Kleting Kuning selalu disuruh-suruh untuk melakukan pekerjaan rumah oleh ketiga saudarinya. Sementara itu, Pangeran Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuh. Akan tetapi, ia merasa sedih karena istrinya telah pergi. Ia sudah berusaha mencari ke seluruh penjuru, namun belum juga menemukan keberadaan Putri Sekartaji. Ketika pangeran hampir menyerah, seorang pengawal datang membawa kabar baik.
6: Ampun, Baginda. Hamba menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun.
7: Benarkah? Antar aku ke sana sekarang juga.
0: Bersama pengawalnya, Pangeran Panji menuju ke desa yang dimaksud. Ia menyamar sebagai pangeran tampan yang hendak mencari jodoh. Ia juga mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di desa Dadapan. Di desa itu, ia tinggal di sebuah pondok kecil milik Mbok Rondo yang baik hati. Esok paginya, Sang Pati memberi pengumuman sayembara pencarian jodoh pangeran ke seluruh pelosok desa. Kabar sayembara ini pun terdengar sampai ke telinga anak-anak Nyi Intan.
8: Kuku, di seberang desa ada sayembara. Seorang pangeran yang mencari jodoh. Ayo kita ikutan, ayo.
0: Anak-anak Nyi Intan pun akhirnya berencana ikut sayembara itu demi meraup kekayaan sang pangeran. Namun tidak dengan Kleting Kuning. Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru segera bersolek untuk mengikuti sayembara itu.
3: Wah, kalian sungguh cantik.
5: Hei, tentu saja kami cantik. Kamu juga mau ikut sayembara?
4: Kamu bercanda, Kleting Ijo. Pakaian saja dia tidak punya. Masa mau berjodoh dengan pangeran? Sebaiknya kamu mencuci pakaian-pakaian kotor kami di sungai, Kleting Kuning.
8: Benar juga, Kak.
0: Kleting Kuning akhirnya ditinggal sendiri. Ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian kotor. Tiba-tiba saja, Ia dikejutkan oleh seekor bangau yang bisa bicara.
2: Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan untuk mengikuti sayembara.
3: Hah? Bangau bisa bicara?
2: Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya.
3: Tunggu.
0: Belum sempat Keleting Kuning membalas perkataan bangau, bangau itu pergi terbang meninggalkannya.
3: Benarkah yang dikatakan bangau tadi? Apakah Kakanda sedang mencariku? Ataukah dia sedang mencari istri baru? Aku akan memastikannya.
0: Ia pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Sementara itu, Keleting bersaudara terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang sangat deras.
5: Bagaimana ini, Kak? Arusnya deras. Tidak ada perahu yang lewat.
8: Entahlah, Dik. Aku juga tak tahu bagaimana cara kita menyeberang ke sana.
0: Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai.
8: Wah, kepiting raksasa! Apa maumu?
9: Tenang, gadis-gadis cantik. Namaku Yuyu Kanggang. Aku akan membantumu untuk menyeberang. Tapi aku punya syarat. Ya itu kalian harus menciumku.
0: Keleting bersaudara pun berdiskusi.
5: Bagaimana, Kak?
8: Kita ikuti sajalah persyaratan dia, biar kita segera bisa menyeberang. Baiklah, Yuyu Kangkang, kami penuhi permintaanmu.
0: Ketiga gadis pun mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang dengan cepat menyeberangkan mereka bertiga. Tak lama setelah itu, tibalah Keleting Kuning di tepian sungai yang sama dengan saudari angkatnya itu. Lagi-lagi, Yuyu Kangkang muncul ke permukaan. Hal yang sama dikemukakan kepada Keleting Kuning.
9: Jika ingin menyeberang, kau harus menciumku.
0: Namun, jawaban Keleting Kuning berbeda.
10: Tidak, aku tidak mau menciummu.
0: Keleting Kuning pun mengambil cambuk yang diberikan si bangau. Dicambukkannya ke arah sungai. Seketika, air sungai itu surut. Yuyu Kangkang pun dibuat kaget olehnya.
9: Ah, bagaimana mungkin? Air sungaiku surut.
0: Yuyu menjadi ketakutan. Ia bahkan menawarkan tumpangan untuk menyeberang tanpa syarat.
9: Ah, tolong ampuni aku. Sebagai gantinya, aku akan mengantarmu dengan gratis.
0: Keleting Kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangkan, Yuyu bahkan mengantarkan sampai ke rumah Mbok Rondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, Keleting bersaudara nampak sedang menunjukkan kecantikannya di depan pangeran.
8: Bagaimana, pangeran? Apakah Anda tertarik dengan salah satu dari kami?
7: Maafkan aku, tapi tidak ada satupun yang kupilih dari kalian.
8: Hah? Kenapa? Apa kami kurang cantik?
7: Kalian cantik, tapi aku telah memutuskan. Aku telah memilih gadis itu.
8: Hah?
7: Kau, gadis berbaju kuning.
0: Betapa kagetnya mereka saat pangeran memilih Keleting Kuning.
8: Tidak bisa. Dia itu hanya budak.
5: Iya benar, dia bukan siapa-siapa. Pakaiannya saja jelek dan lusuh.
8: Iya benar, ini tidak adil.
7: Ketahuilah, aku tidak memilih kalian karena kalian telah mencium Yuyu Kangkang. Hanya gadis berbaju kuning itu yang tidak, karena ia berani menolaknya.
3: Aku hargai pangeran telah memilihku sebagai permaisuri. Tapi sebenarnya kedatanganku ke sini untuk mencari suamiku.
7: Mencari aku?
0: Pangeran Panji Asmara Bangun membuka penyamarannya.
3: Kakanda?
0: Betapa terkejutnya Dewi Sekartaji. Ternyata Pangeran Panji Asmara Bangun yang ia cari adalah Ande-Ande Lumut.
3: Maaf, Kanda. Aku hanya berniat untuk bersembunyi. Tapi aku malah tersesat.
7: Tidak apa istriku.
0: Demikianlah Pangeran Panji Asmara Bangun dipertemukan kembali dengan Putri Sekartaji. Mereka kembali ke Kerajaan Jenggala. Mbok Rombo yang telah membantu Pangeran turut diajak tinggal di Kerajaan Jenggala. Pesan moral dari cerita ini adalah hati yang cantik lebih utama daripada paras yang cantik. Jadilah anak perempuan yang baik hati, sopan, dan bisa menjaga diri, supaya kalian bisa mendapatkan teman-teman yang baik pula.

0: Pro 1 FM.
1: Faktor penyebab Indonesia punya ragam suku bangsa. Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Letak strategis Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Selain itu, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Hal itu akhirnya menjadikan Indonesia sebagai lintas perdagangan internasional. Negara Kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terpisah. Ini membuat terbentuknya berbagai perbedaan suku, bahasa, dan juga budaya berbeda di setiap pulau atau daerah. Kondisi alam. Berbagai daerah di Indonesia juga memiliki kondisi alam yang berbeda. Seperti daerah pantai, daerah subur, daerah pegunungan, dataran rendah, laut, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan di antara masyarakat Indonesia. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inilah beberapa jenis keragaman suku di Indonesia. 1. Keberagaman wilayah dan lingkungan. 2. Keberagaman suku bangsa dan budaya. 3. Keberagaman agama. 4. Keberagaman ras. 5. Keberagaman golongan. 6. Keberagaman jenis kelamin dan gender. Contoh jenis keberagaman di sekitar kita. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Indonesia memiliki 34 provinsi yang memiliki kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki ciri khas wilayahnya masing-masing. Misalkan daerah Malang, Jawa Timur terkenal dengan daerah pegunungan seperti Gunung Bromo. Begitu juga dengan daerah yang menjadi tempat kita tinggal, pasti memiliki ciri khas yang menjadi ikon tersendiri. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Coba perhatikan di sekitar lingkungan rumah atau sekolahmu. Pasti kamu memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda. Misalnya ada orang Padang, Jawa, Medan, dan lain sebagainya. Masing-masing dari suku ini memiliki budaya yang berbeda. Mungkin bisa terlihat dari bahasa, makanan, kesenian, dan masih banyak lagi. Keberagaman agama. Sama seperti suku dan budaya, setiap orang juga memiliki agama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, ada 5 agama yang secara sah diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kita akan menemukan perbedaan agama ini di sekitar kita. Misalnya, ada teman yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Berbeda agama tentunya juga memiliki cara ibadah yang berbeda-beda. Itu dia beberapa faktor yang membuat Indonesia memiliki beragam suku bangsa.

0: Asal-usul harimau berkulit belang. Pada zaman dahulu, harimau memiliki warna kuning tua mulus tanpa belang-belang hitam. Meskipun belum memiliki belang, harimau zaman dahulu juga suka berburu hewan untuk makanannya. Bagaimana kisahnya harimau yang berwarna kuning tua mulus bisa berubah menjadi belang-belang? Mari kita simak bersama ceritanya.
1: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
0: Pada zaman dahulu kala, ada seorang petapa yang masih muda tinggal dalam sebuah gua di hutan belantara. Petapa tersebut juga dikenal kesaktiannya dan mampu berbicara dengan hewan. Banyak hewan yang datang kepadanya untuk minta tolong. Pada suatu hari, seekor kelinci berlari kencang dengan penuh ketakutan masuk ke dalam sebuah gua. Kelinci tersebut terlihat sangat ketakutan dengan nafas yang tersengal-sengal.
2: Petapa, petapa, kelinci manakah kamu? Tolonglah aku.
0: Seorang petapa yang sedang bersemedi tiba-tiba membuka matanya.
3: Wahai kelinci, ada apa gerangnya hingga kau ketakutan begini?
2: Tolonglah aku, petapa. Harimau mau memangsa aku. Aku takut sekali.
0: Seekor harimau berjalan pelan memasuki mulut gua.
4: Hai petapa, semua hewan di hutan ini hormat padamu. Tidak ada yang berani melawanmu. Tetapi aku lapar sekali. Jadi, serahkan kelinci itu padaku.
0: Petapa tersebut tidak langsung menjawab dan hanya tersenyum sambil melihat kelinci yang sangat ketakutan.
3: Sebenarnya aku kasihan kepada kelinci yang sedang ketakutan ini. Tapi aku juga kasihan kepada engkau yang sedang kelaparan. Jika engkau mau, aku bisa memberikan tangan kiriku ini untuk kau makan. Dan engkau tidak perlu lagi memangsa kelinci ini.
0: Harimau tersebut sangat terkejut mendengar jawaban petapa tersebut.
4: Baiklah, jika itu yang kamu minta, wahai petapa, dengan senang hati ku terima tawaranmu.
0: Harimau tersebut akhirnya pergi meninggalkan petapa dan kelinci sambil membawa lengan kiri petapa. Sedangkan di dalam gua, kelinci sangat terkejut melihat pengorbanan petapa yang menjadi buntung demi keselamatannya. Belum hilang rasa terkejut kelinci, tiba-tiba lengan kiri petapa tumbuh kembali.
3: Sekarang pulanglah, dan lain kali berhati-hatilah agar tidak bertemu harimau lagi.
2: Terima kasih petapa. Sungguh mulia hatimu. Aku tidak akan melupakan budi baikmu.
0: Setelah mengucapkan terima kasih, kelinci tersebut kemudian pulang meninggalkan petapa. Sementara itu, harimau sudah memakan sampai habis lengan milik petapa. Tiba-tiba, harimau memiliki rencana jahat. Apa rencana jahat sang harimau? Keesokan harinya, harimau mendatangi gua tempat petapa.
3: Wahai harimau, ada apa engkau datang lagi ke sini?
4: Hai petapa, bukankah lengan kirimu sudah kau berikan padaku? Kenapa masih ada, hai petapa?
3: Aku memberikan lenganku ini kepadamu dengan ikhlas, sehingga Tuhan berkenan untuk menggantinya dengan yang baru.
4: Sungguh, engkau memang petapa yang sangat sakti. Hari ini aku bertemu kelinci, dan perutku sangat lapar. Aku ingin sekali menerkam kelinci, tapi aku sangat kasihan. Maka aku putuskan untuk kemari. Apakah kamu bersedia memberikan lengan kananmu demi keselamatan kelinci?
0: Meskipun petapa tahu bahwa harimau sedang berbohong, namun petapa itu tetap memberikan lengan kanannya kepada harimau.
3: Baiklah, makanlah lengan kananku ini, dan jangan kau ganggu kelinci itu lagi.
0: Akhirnya, harimau tersebut pergi dari gua sambil membawa lengan kanan petapa. Sedangkan di dalam gua, keajaiban terjadi lagi. Lengan kanan petapa itu tiba-tiba tumbuh kembali seperti sedia kala. Sedangkan di tempat lainnya, harimau sangat menikmati lengan kanan petapa. Namun, apakah lengan kanan petapa tersebut bisa menghentikan nafsu serakah harimau? Suatu hari, harimau mengintip gua tempat petapa tersebut tinggal. Rencana jahat apa yang dia buat? Harimau tersebut mengendap-endap menuju mulut gua tempat si petapa.
4: Hari ini, aku harus bisa memakan seluruh tubuh si petapa. Jika lengannya sangat lezat, apalagi seluruh tubuhnya.
0: Harimau masuk ke dalam gua dan melihat petapa sedang bersemedi. Harimau itu tertawa senang sekali melihat petapa yang sedang bersemedi. Harimau bersiap-siap menerkam petapa. Kedua kaki depannya mengeluarkan kuku-kukunya yang tajam. Secepat kilat, harimau melompat dan menerkam petapa. Tubuh harimau itu tiba-tiba terpental dan membentur dinding gua.
3: Aku sudah memberikan kedua lenganku, tapi kau masih saja tamak.
0: Sudah kepalang basah, harimau itu kembali menyerang petapa. Petapa kemudian berdiri sambil memegang tongkatnya menangkis setiap serangan harimau. Kali ini, petapa tidak hanya menangkis, tetapi juga memberikan serangan balik ke harimau. Akhirnya, harimau itu pun kalah melawan petapa sakti. Tubuh harimau yang penuh luka itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun kembali. Tubuh harimau itu penuh luka dan membentuk garis belang-belang akibat pukulan tongkat petapa. Petapa sambil memegang tongkatnya berjalan mendekati harimau yang sudah terkulai lemas. Apakah petapa akan membunuh harimau tamak tersebut?
3: Aku tidak akan membunuhmu. Bahkan aku bisa menyembuhkan semua luka-lukamu. Asalkan engkau mau bertobat dan tidak akan mengulangi lagi kesalahanmu.
4: Ampuni aku, petapa. Aku memang hewan yang tamak. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku.
0: Petapa sakti yang penuh belas kasihan itu pun menyembuhkan semua luka harimau. Hanya saja, luka harimau itu meninggalkan bekas belang-belang di sekujur tubuhnya.
3: Nah, sudah aku sembuhkan semua luka. Aku sengaja meninggalkan belang-belang bekas luka ini untuk mengingatkanmu akan semua ketamakanmu selama ini, agar engkau tidak mengulanginya lagi. Sekarang pergilah.
4: Terima kasih, petapa. Kamu sungguh berhati mulia.
0: Harimau itu pun meninggalkan gua dengan tubuh yang kembali sehat. Itulah asal-usul kenapa harimau memiliki kulit yang belang-belang.

0: Engkau selalu melihat kami tertawa.
1: Kami berlari.
0: Dan bermain.
1: Bernyanyi.
0: Bercanda.
2: Terluka.
3: Berbohong.
4: Berkelahi.
5: Dan menangis.
6: Engkau melihat kami di rumah.
0: Di sekolah.
2: Di mall.
0: Di jalanan. Kami adalah anak-anakmu.
3: Generasi mudamu.
0: Dan tanggung jawabmu. Tolong jangan menganggap rendah kami.
1: Apa yang akan terjadi jika engkau kehilangan kami?
2: Maukah engkau melakukan hal apapun demi menjangkau kami?
5: Maukah engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup?
0: Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 19 tahun.
6: Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 22 tahun.
0: Pertanyaannya adalah, sekarang, apa yang akan engkau lakukan untuk menyelamatkan generasi kami?

Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan selamat beraktivitas setelah tadi kita ikuti dalam program Dunia Anak. Masih bersama RRI Malino di ruang negara Anda di 95,3 MHz.

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke-38 lepas pukul 11. Satu informasi kami hadirkan di ruang negara Anda semuanya, dilansir dari rri.co.id, pendengar dari wilayah Kabupaten Malinau. Ya, di mana Koni Malinau telah melaksanakan sayembara untuk logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi kedua. Ya, di mana Ketua Komite Olahraga Nasional mengumumkan hasil penilaian sayembara maskot dan logo Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Ketua KONI Kabupaten Malinau Dr. Erna Silvanus SPI MMH menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sayembara tersebut. Sayembara mendapat antusiasme cukup tinggi dari masyarakat. Tercatat sekitar 57 peserta mengikuti lomba desain maskot dan logo Pekan Olahraga Provinsi kedua. Selamat siang buat Anda semuanya dan tetap selalu saya bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia. Dan tepat pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk update informasi Anda semuanya di ruang negara Anda, dan akan kita ikuti dinamika olahraga dari tip Eka, kamu enggak sendirian.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung dengan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung, tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres dengan

0: Sebaiknya Anda tahu,
1: Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Sasando, alat musik khas Pulau Rote yang sekilas mirip gitar ini, konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando memiliki bagian utama berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando direntangkan di tabung dari atas ke bawah yang sudah diberi ganjalan-ganjalan. Berdasarkan struktur nada, sasando dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, sasando gong dengan sistem nada pentatonik memiliki 12 dawai. Sasando jenis ini biasanya hanya bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat di Pulau Rote. Kedua, adalah sasando biola, memiliki sistem nada diatonik dengan jumlah dawai mencapai 48 buah. Kelebihan dari sasando ini terletak pada jenis lagu yang bisa dimainkannya lebih bervariasi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu pada tarian tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 12. Tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus, meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola, dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
2: No, just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Ya, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Jika
2: kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
2: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Mark terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Mark di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berjuang, mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk pesan-pesan mengenai konteks akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam berlatih agar kita memberikan fokus, semangat dan mental yang diperlukan.

0: diantaranya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ben Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Nathan, Pak Kiki sini kan?
2: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
3: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Kosin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
2: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
4: I think we played very good. It was the last preparation game.
2: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga bagus.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada ruang oksigen, wujud langkah cepat penanganan ISPA dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Lalu juga ada viral, remaja berkostum Superman, ini membantu penanganan karhutla. Dan kami juga akan update penanganan bencana di tanah air. Dan terkait dialog olahraga, nanti kami akan menghadirkan start buruk tim besar Liga Inggris, alarm bahaya, atau memang sekedar awal musim. Semuanya nanti kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus mendengarkannya di 88,80 FM atau dapat streaming melalui laman rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan pendengar yakni terkait segmen video potensi daerah. Kita ke Sulawesi Tengah. Ada Kabupaten Toli-Toli yang selain memiliki potensi wisata alam dan bahari, tapi juga ada potensi wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Bersama reporter Sardono.
2: Baik pendengar RRI Net di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Adat Bali Masigi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal dengan potensi pariwisata alam juga potensi pariwisata budaya. Nah, salah satunya di hari ini Kabupaten Toli-Toli mendapat kunjungan wisatawan kapal pesiar kurang lebih 120 wisatawan dari 10 negara. Saya bersama dengan Wakil Bupati Toli-Toli Pak Muhammad Besar Bantilan. Bagaimana Bapak melihat potensi pariwisata utamanya budaya kita yang hari ini mendapat kunjungan wisatawan mancanegara ini, Pak?
3: Kita sebagai pemerintah daerah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, merasa bangga, senang karena kunjungan kapal wisata ini singgah di Toli-Toli. Pasti tidak semua daerah yang mereka singgah. Pihak perusahaan kapal pesiar pasti sudah mempertimbangkan keunikan, kebudayaan, dan juga kondisi sosial masyarakat di setiap kabupaten yang akan mereka singgahi. Itu artinya Kabupaten Toli-Toli dari segi budaya, adat, dan masyarakatnya dianggap baik ya, sehingga mereka mau singgah ke sini. Ini menandakan upaya kita semua, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, untuk menciptakan iklim pariwisata yang ramah terhadap tamu di Toli-Toli berhasil. Saya terima kasih kepada RRI juga karena sudah banyak membantu berita pariwisata, masyarakat juga untuk menjaga tamu-tamu dari luar supaya tidak terganggu, dan juga pemerintah daerah melalui promosi infrastruktur.
2: Toli-Toli telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisatawan baik kapal pesiar maupun kapal layar. Nah, dengan melihat potensi yang ada baik wisata alam maupun budaya, bagaimana target ke depan dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan itu, Pak Wakil?
3: Ya, sebenarnya begini ya, ada dua pertimbangan ya. Kalau kita lihat sekarang arahnya orang berwisata itu tidak mau lagi ke wilayah yang terlalu ramai atau terlalu istilahnya bangunannya terlalu banyak. Kayak misalnya pantai mereka suka yang lebih alami. Mereka lagi tidak suka lagi kayak pantai-pantai yang banyak betonnya, yang banyak bangunan-bangunan, enggak. Orang lebih suka ke sana, apalagi wisatawan yang umur-umur yang datang ini ya. Umur-umur senja, mereka lebih back to nature lah. Mereka kalau kita bawa kayak ke daerah-daerah yang megah-megah bangunannya justru tidak terlalu suka. Jadi pemerintah daerah upayanya seperti yang ditanyakan tadi adalah menghimbau untuk menjaga alam dan budaya kita. Karena ini contoh ya, hasil bumi, hasil hutan, hasil alam itu bisa habis lah. Tapi apa yang membuat orang itu tetap datang ke Toli-Toli, satu-satunya adalah budaya, ya kan? Kalau kita sudah ambil hasil hutan, kayu kita habis apa semua, apa yang bikin orang datang? Budaya. Jepang, Korea, budayanya orang tahu seluruh dunia karena apa? Karena lagu, karena film, karena makanan. Akhirnya makanan Korea dijual di sini. Cuma gara-gara film. Jadi budaya ini kita jaga. Karena ini memang bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada leluhur, tapi ada bernilai ekonomi dalam sini. Dan ini kalau kita jaga, kita akan menjadi tujuan pariwisata dunia seperti sekarang ini.
2: Baik, pendengar RRI Net di manapun Anda berada, demikian wawancara singkat saya bersama Wakil Bupati Tolitoli terkait bagaimana pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya Kabupaten Tolitoli dalam rangka menarik kunjungan wisatawan mancanegara menikmati alam Tolitoli dan budaya Tolitoli. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan juga ke Sulawesi Utara, pendengar, karena ada pantai desa Kapitumintsel yang kini tidak hanya mengandalkan mangrove, tetapi juga terumbu karang sebagai wisata bahari. Bersama reporter Audi Kandores.
4: Selamat datang di pesisir pantai desa Kapitu yang merupakan desa ekowisata. Desa ini merupakan potensi wisata Kabupaten Bina Selatan yang sangat diandalkan, bukan hanya karena mangrove, tetapi juga karena terumbu karang yang akan disemai pada kegiatan.
5: Perkumpulan Manengkel Solidaritas akan mengawal perkembangan rehabilitasi terumbu karang di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah giat rehabilitasi terumbu karang di Laut Kapitu melibatkan Kargil Amurang dan PNM Manado, Ketua Manengkel Solidaritas Sela Runtulalu berharap konservasi bertahun-tahun itu membuahkan hasil untuk peningkatan aksi.

0: Manado juga sudah mulai bergabung. Nah, ini upaya yang sangat baik selain mempercepat rehabilitasi terumbu karang, juga mempercepat dampak yang akan dihasilkan.
1: Pantai Kapitu yang kini bersolek dengan indah pasir landai tanpa bebatuan atau duri karang cocok untuk permainan air segala usia. Keunggulan itu melengkapi wisata mangrove dan kegiatan lainnya dengan dukungan UMKM dan pemerintah desa setempat. Hukum Tua Kapitu Alfa Winokan mengatakan, kini tanggung jawab pemerintah dan warga yaitu merawat apa yang telah dimulai para stakeholder.
2: Supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pesisir tersebut. Pada hari ini juga kami pemerintah desa menerima rehabilitas terumbu karang dari PNM dan Kargil, tentunya diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Manengkel. Tentunya kami pemerintah desa sangat mengapresiasi, berterima kasih karena telah mengadakan acara tersebut.
1: Agar pariwisata di Pantai Kapitu berjalan tertib dan terkoordinasi, pemerintah desa telah membentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di bawah pimpinan Bung Jeki. Pesona Pantai Kapitu Minahasa Selatan telah menjerat wisatawan mancanegara yang hampir setiap pekan datang berkreasi di pesisir pantai indah ini.
3: Potensi wisata, ekowisata di desa Kapitu berupa pantai, mangrove, terumbu karang yang semuanya menyatu sehingga orang selalu menyebutkan bahwa desa Kapitu adalah desa karena pilihan Tuhan. Tidak salah karena begitu banyak sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Kapitu untuk menjadi sumber penghasilan dan perekonomian masyarakat. Demikian, Auditor Dores dari desa Kapitu, Kabupaten Minahasa Selatan, melaporkan.
4: Nanti kami juga akan kembali menghadirkan segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malindo mengudara untuk Indonesia yang saat ini sedang bergabung bersama RRI di ruang negara Anda di 95,3 MHz. Tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Hai teman, siapa sih yang tidak kenal mangrove?
1: Mangrove atau tanaman bakau tidak hanya bermanfaat sebagai sabuk pengaman pesisir pantai dari abrasi atau terjangan ombak hingga tsunami. Ternyata mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi aneka macam produk makanan hingga produk keperluan rumah tangga lainnya, sebagai bahan bakar hingga pewarna batik. Wow, keren ya. Berbagai manfaat serta produk dapat dihasilkan dari seluruh bagian tanaman mangrove tanpa harus mengakibatkan kerusakan dari ekosistem hutan mangrove yang telah ada. Upaya menjaga serta melestarikan lingkungan dapat dilakukan siapa saja yang memiliki kemauan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi yang dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Selain manfaat keseimbangan serta keberlangsungan lingkungan jangka panjang untuk generasi

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik tradisional Indonesia satu ini berasal dari daerah utara Sumatera, tepatnya di Pulau Nias. Alat musik ini terbuat dari tembaga, kuningan, suasa, dan nikel, dimainkan oleh satu orang. Jenis bunyi yang dihasilkan aramba adalah idiofon. Aramba dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pukulnya tersendiri, serupa alat musik gong di Pulau Jawa. Aramba yang sering dipergunakan oleh masyarakat Nias dalam pelaksanaan upacara perkawinan sebanyak satu buah yang disebut aramba fatau, yang ukuran garis tengahnya 40 sampai 50 cm. Sedangkan aramba yang dipakai oleh Ngataum Balugu adalah aramba fatau dan aramba hongo yang ukuran garis tengahnya 60 sampai 90 cm. Bentuk aramba bulat dengan tonjolan bulat kecil pada bagian tengahnya. Aramba biasanya digantungkan dengan seutas tali pada sebuah palang horizontal.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

anak kecil. Tetapi aku ini asli Indonesia. Walaupun aku anak kecil, tapi aku punya tanggung jawab. Aku memang banyak kekurangan, tapi aku juga banyak kelebihan. Dengan kelebihan

ku inginkan demi mewujudkan cita-citaku. Untuk itu aku butuh bimbingan dan perhatian. Aku anak Indonesia yang yakin suatu saat nanti akan membanggakan orang tuaku dan bangsa Indonesia.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut.
1: Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama Bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Itu mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending kesinilah dulu kan, beribur ya berapa-berapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik, agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help. Pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung dengan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung, tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres dengan

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Kencur merupakan salah satu tanaman rimpang yang berasal dari Asia. Kencur berasal dari keluarga suku Jahe-Jahean atau Singiberaceae. Jenis rempah ini banyak ditemukan di Indonesia sebagai jamu beras kencur dan bumbu. Kencur sering diolah menjadi jamu. Air perasan kencur sangat bermanfaat untuk kesehatan. Rasa kencur agak pahit dengan aroma yang menyengat. Beberapa manfaat kencur antara lain meredakan inflamasi, mengobati batuk, menghilangkan stres, mengatasi mual, mengobati diare, mengobati luka bakar, meningkatkan sistem imun. Berbagai masakan tradisional Indonesia dan jamu menggunakan kencur sebagai bagian resepnya.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

KMKM Stadium Setan Merah kalah 0-2. Kini MU akan kembali menghadapi tim promosi pada pekan kedua dengan menjamu Ipswich Town di Old Trafford malam nanti. Tim tamu Ipswich datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Sunderland di pekan perdana. Manajer MU Michael Carrick mengharapkan poin penuh dari pertandingan ini. Bruno Fernandes dan kawan-kawan tidak hanya dituntut untuk menang, tapi juga main menghibur. MU kini berada di posisi ke-16 klasemen Liga Premier Inggris, unggul satu tingkat dari Aston Villa yang juga mengalami kekalahan atas Brighton & Hove Albion di laga perdana.

Pada gelaran RRI, Real Madrid akan menjamu Malaga dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu malam nanti. Bermain di hadapan publik sendiri, Los Blancos menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan atas tim promosi tersebut. Real Madrid mengawali musim dengan kemenangan 2-1 saat bertandang ke markas Espanyol sebelum mereka menang 4-1 atas Real Sociedad di tengah pekan ini. Hasil itu menjadi modal positif bagi skuad asuhan Jose Mourinho sebelum kembali bermain di Santiago Bernabeu. Di sisi lain, Malaga harus menghadapi tantangan berat dalam lawatan ke ibu kota Spanyol. Tim asuhan Juan Funes tersebut akan berusaha tampil disiplin dan menjaga organisasi permainan demi meredam tekanan dari Real Madrid. Meski menjadi favorit, Real Madrid datang dengan sejumlah pemain yang masih berada di ruang perawatan. Eder Militao, Rodrigo, Ferland Mendy, Raul Asensio, Thiago Pitar, dan Endrick tercatat mengalami cedera. Situasi tersebut membuat Mourinho harus melakukan beberapa penyesuaian, terutama dalam menjaga kedalaman skuad di lini belakang dan lini serang. Malaga juga memiliki persoalan cedera jelang laga ini. Musa Diarra, Fernando Calero, dan Diego Murillo dipastikan belum bisa memperkuat tim dalam lawatan ke Santiago Bernabeu. Seperti Real Madrid, Malaga juga tidak memiliki pemain yang terkena suspensi. Juan Funes masih harus menentukan komposisi terbaik untuk menghadapi salah satu lawan terberat di La Liga.

0: Informasi dari MotoGP pendengar. MotoGP Aragon 2026 diprediksi akan berlangsung seru di grup terdepan. Pebalap Ducati Marc Marquez memberikan perlawanan sengit kepada Marco Bezzecchi dalam sprint race MotoGP Aragon 2026 kemarin. Marquez menjadi pemenang setelah menyalip Bezzecchi. Kemenangan tersebut akan menambah kepercayaan diri sang juara bertahan untuk balapan nanti. Terlebih lagi dalam klasemen MotoGP 2026 saat ini, Marc Marquez naik satu peringkat ke posisi ketiga usai menang dalam sprint race MotoGP Aragon. Marquez kini menempel ketat Bezzecchi usai menggusur Ai Ogura. Mike sekarang cuma tertinggal 33 poin dari Horst Martin yang menduduki puncak klasemen. Mustahil bagi pembalap Ducati itu melampaui poin Martin selepas balapan di Motorland Aragon. Tetapi Mike berpotensi membayangi sang rival dari Aprilia tersebut.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga tanah air setelah menjuarai Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026, Kevin Cesario Akbar langsung membidik turnamen internasional berikutnya di Mesir yang rencananya berlangsung pada September 2026. Laporan Indra Firgiantara.
1: Sejarah baru tercipta di panggung golf nasional. Pegolf Kevin Cesario Akbar resmi menjadi pegolf Indonesia pertama yang menjuarai ajang Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026 di Damai Indah Golf BSD Sabtu kemarin. Persaingan ketat hingga hole terakhir mewarnai babak final Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026. Bermain tanpa memikirkan papan skor sejak awal, pegolf Indonesia Kevin Cesario Akbar baru menyadari peluang juaranya saat berada di hole 18. Kesadaran tersebut langsung ia selesaikan dengan aksi birdie memukau lewat putting jarak jauh yang mengunci gelar juara sekaligus menyamai rekor skor terendah turnamen.
2: Aku nggak tahu ya ini bisa di-announce atau enggak, tapi si kata Ken, kata orang EDT, bulan depan akan ada di Mesir, di Egypt, 2 minggu. Tahun lalu aku juga main di lapangan yang sama dan cukup oke lah ya. Kayak aku suka tipe-tipe lapangannya mirip-mirip kayak BSD, cukup lebar, greennya juga slopey. Ya hopefully bisa main bagus lah nanti di Mesir.
1: Usai mencetak prestasi di dalam negeri, agenda turnamen internasional di Mesir sudah menanti Kevin bulan depan. Pengalaman bermain di lokasi yang sama pada tahun lalu menjadi modal berharga untuk dapat kembali tampil optimal. Sementara itu, pegolf amatir Indonesia Kenneth Hansen Sutianto menjadi lowest amatir setelah mengumpulkan skor 287 atau 1 di bawah par. Kenneth mengaku cukup puas dengan penampilannya dan menjadikan turnamen tersebut sebagai bahan evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
3: Saya dapat main ekstra 2 hari meskipun hari ketiganya juga agak jelek, cuma hari ini bisa bounce back lagi.
4: Ya, setelah ini aku ada turnamen Putra Cup di Hong Kong kira-kira 2 minggu lagi. Hasil dari turnamen ini bawa momentum positif sih, terus ya ada beberapa yang perlu diperbaiki, jadi aku udah tahu dan aku masih punya waktu 2 minggu untuk menarik.
1: 2 pekan setelah Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026, Kenneth dijadwalkan memperkuat Indonesia pada Southeast Asia Team Golf Championship. Ia akan tampil di ajang Putra Cup di Hong Kong sekaligus membawa pengalaman dari turnamen di Damai Indah Golf sebagai bahan evaluasi. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Timnas Voli Pantai dan Indoor Indonesia terus mempersiapkan diri menuju Turnamen Internasional 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Sehebat apapun kalian, selalu kesiapannya tidak baik. Kita akan
2: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI resmi melepas skuad andalan untuk misi besar di ajang Asia. Timnas Voli Pantai Putra bertolak ke Songlo, Tiongkok untuk Asian Beach Volleyball Championship 2026. Sementara tim indoor terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Jepang. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo resmi melepas pasangan bintang Akbar dan Sofian Rahman untuk berlaga di Asian Beach Volleyball Championship 2026 pada 2 sampai 6 September 2026.
3: Mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
4: Betul sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iyo sudah mati, cepat eh.
3: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
4: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Pace, oh stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Pace, Pace.
3: Hei.
4: Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
4: Pace, satu mobil bagaimana nih?
5: Hahaha, itu kan. Kau parkir, jangan sembarangan.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

Pendengar masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini kami hadirkan dari Tarakan mengenai BNN Kota Tarakan meminta remaja waspada pergaulan bebas narkoba. Terkait dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, ini mengingatkan para remaja untuk lebih selektif dan memilih lingkungan pertemanan. Lingkungan pergaulan dinilai memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pembentukan perilaku generasi muda. Hal itu disampaikan oleh penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Tarakan, Mia Alisa SKM, saat menjadi narasumber pada program Spada. Ya, selamat pagi teman Pro 2 di RRI Tarakan. Ia menegaskan bahwa sebagian besar waktu waktu remaja dihabiskan bersama teman-teman yang sebaya. Menurutnya rasa takut dianggap tidak gaul atau takut disisihkan seringkali menjadi alasan utama anak muda terseret ke hal negatif. Tekanan kelompok sebaya ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses terjeratnya remaja ke dalam lingkaran narkoba ini kerap dimulai dari hal kecil, ajakan nongkrong yang terkesan biasa. Ini bisa menjadi pintu masuk penawaran zat-zat berbahaya. Mia juga menjelaskan bahwa sifat dasar narkoba adalah menyebabkan ketergantungan. Sekali saja mencoba karena rasa penasaran, potensi untuk terus menggunakannya sangat tinggi. Selain itu, BNN Kota Tarakan juga terus menggencarkan sosialisasi pencegahan ke berbagai lingkungan sekolah maupun komunitas masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar generasi muda memahami bahaya nyata dari narkoba. Peran aktif keluarga juga dinilai sangat krusial dalam mengawasi serta memberikan perhatian kepada anak. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat mencegah masuknya pengaruh luar yang merusak. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan

Satu lagu dari Starla dengan Getar Asmara. Dan mendengar informasi kami hadirkan, yaitu dari luar negeri, terkait dengan korban meninggal banjir Nepal dan Tibet, ini mencapai 673 orang. Tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran munculnya banjir glasial susulan. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Nepal melaporkan 673 jenazah telah ditemukan hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Sementara itu, jumlah orang yang masih hilang di wilayah Nepal mencapai 2.496 orang, melansir data dari Al Jazeera. Data tersebut, sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing. Mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia. Sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Pemerintah Nepal meminta bantuan tenaga khusus dari India dan Tiongkok untuk memperkuat operasi pencarian. Tim tersebut mencakup personel dengan kemampuan penyelamatan di area terowongan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal menyebut bantuan tersebut dibutuhkan karena situasi sangat mendesak. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keselamatan warga yang masih berada di wilayah terdampak. Bencana bermula pada Rabu 26 Agustus 2026 ketika bagian gletser runtuh di kawasan Himalaya. Material es, batu, dan puing kemudian jatuh menuju sungai Lende dan memicu aliran deras. Banjir tersebut bergerak ke sejumlah distrik Nepal, termasuk Rusunawa, Nuwakot, dan Dading. Ketinggian sungai Trisuli ini bahkan meningkat sekitar 9 meter dalam waktu 30 menit. Survei geologi Amerika Serikat ini sebelumnya menduga gempa menjadi pemicu runtuhnya gletser, namun hasil kajian terbaru menyebut sinyal seismik berasal dari longsoran material. Sebuah danau baru terbentuk di lokasi runtuhnya gletser setelah bencana terjadi. Kondisi tersebut sempat membuat operasi pencarian dihentikan karena dikhawatirkan memicu banjir glasial susulan. Operasi pencarian kini kembali dilanjutkan setelah risiko danau dinilai masih dapat dikendalikan. Namun ilmuwan memperingatkan tanggul alami yang menahan danau tersebut sangat tidak stabil. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan informasi dari luar negeri terkait dengan adanya korban ya, ini atau peristiwa yang terjadi di Nepal ya. Informasi ini juga kami hadirkan spesial untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Ya, pendengar, pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok ini hapus konten palsu terkait banjir. Pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok ini menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video buatan AI, kemudian hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Mengutip dari The Kathmandu Post, ya, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas untuk Pengelolaan Media Sosial, Bijay Kumar Roy, ini langsung bertemu perwakilan kedua platform tersebut, dan pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma mereka. Tujuannya untuk lebih cepat mendeteksi dan memblokir konten palsu maupun gambar yang mengandung unsur kekerasan. Otoritas menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarkan seolah-olah berasal dari bencana terbaru. Selain itu, terdapat video dan gambar buatan AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli. Kode QR palsu juga ini untuk menggalang dana donasi bagi korban banjir juga ditemukan tersebar di media sosial. Pemerintah Nepal menilai konten tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat penyaluran bantuan. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari

Baik pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari Akseisa, Bayangkanlah ya, sudah kita nikmati di sore hari ini dan membawa kita ke menit 22 pas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan ketersediaan stok darah di PMI Kota Tarakan pada hari ini, yaitu sebanyak 146 kantong, terbanyak jenis golongan darah A dan juga O.

Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tarakan mencatat stok darah sebanyak 146 kantong yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan transfusi darah bagi masyarakat. Dari jumlah tersebut, stok terbanyak berasal dari golongan darah A dan juga O. Berdasarkan rilis dari unit donor darah PMI Kota Tarakan pada Minggu 30 Agustus 2026, untuk stok darah golongan A sebanyak 48 kantong, kemudian untuk golongan darah B tersedia sebanyak 29 kantong. Sedangkan darah O terdapat 48 kantong dan golongan darah AB tersedia sebanyak 21 kantong darah. Petugas Laboratorium PMI Kota Tarakan Rahmah AMDKES ini menyampaikan ketersediaan stok darah dapat berubah setiap waktu. Hal tersebut menyesuaikan jumlah darah yang masuk dari pendonor maupun kebutuhan pasien. Ia menjelaskan darah yang telah diambil dari pendonor tidak langsung disimpan begitu saja di blood bank atau penyimpan. Setiap kantong darah terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan pemrosesan dan pemeriksaan di laboratorium. Setelah proses donor selesai, darah akan diperiksa untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Darah yang diproses menjadi komponen darah ini sesuai kebutuhan seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Disampaikan bahwa selain membantu menjaga ketersediaan stok darah, donor darah juga dapat membantu atau merupakan bentuk kepedulian terhadap pasien yang membutuhkan transfusi. PMI Kota Tarakan juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mendonorkan darah, terutama ketika stok golongan darah tertentu mulai menipis. Informasi untuk anda pendengar dari rri.co.id.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Sobat, punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini terkait dengan informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ya, kali ini informasi pendengar kami hadirkan dari laman rri.co.id. Yang yaitu terkait dengan penanganan korban gempa ya, ini atau pasca gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, informasi untuk Anda di sore hari ini, diterakan sore ini juga spesial untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Ya, mendengar informasi kali ini, ya ini terkait dengan beberapa bencana yang melanda Indonesia. Selain gempa bumi, Indonesia juga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini juga terjadi di wilayah Jambi dan tepatnya di Kabupaten Tebo ya. Brimob Polda Jambi ini bergerak cepat memadamkan karhutla di Kabupaten Tebo, yaitu personel Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Jambi bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan. 9 personel dikerahkan untuk melaksanakan pemadaman api di Desa Bedaro Rampa, Kabupaten Tebo, ini pada 29 Agustus. Kegiatan pemadaman dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang ya, setelah selesai dan kedua Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Jambi AKP Marulita Sinaga yang memimpin kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk respon cepat Polri untuk mencegah meluasnya kebakaran serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. Sementara Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabit Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan pernyataan terkait aksi cepat dan menurutnya jajaran Polda Jambi termasuk Sat Brimob terus meningkatkan kesiapsiagaan dan bergerak cepat setiap menerima informasi adanya titik api. Erlan juga menambahkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat serta unsur terkait sangat diperlukan dalam menghadapi potensi karhutla terutama di tengah cuaca yang rawan terjadi kebakaran. Informasi mendengar sore hari ini dari rri.co.id. Lagu selanjutnya kami hadirkan dari AC Tiger ya, dalam Diam.

Ikut aku yuk. Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salti Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar di manapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri sampai di sini untuk sajian lagu pop Indonesia dan juga informasi. Pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah untuk menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu Islami. Juga kami infokan untuk Anda, muslimin muslimah di wilayah kota Tarakan dan sekitarnya, bahwa untuk waktu maghrib wilayah Tarakan pada hari ini jatuh pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, mendengar di Marbran Berada, satu lagu dari Nasidaria ya, dengan Racun Rumah Tangga sudah kita hadirkan untuk Anda. Selanjutnya, kami juga akan hadirkan lagu-lagu Islami selanjutnya. Dan kali ini dari Neng Umi Laila ya, dengan satu lagunya berjudul Mataharinya Dunia.

Sampai di sini kami hadirkan mendengar rangkaian lagu Islami, dan selanjutnya kita akan hadirkan pembacaan ayat Al-Qur'an, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya bersama Qori Abian Muwafaq yang akan membacakan surah Al-Balad.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الغائبة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Satu lagu dari Gio Dwe dengan Mega Zigas ya, sudah kita dengarkan lewat Jangan Menangis. Baik pendengar, Pro 1 RRI Tarakan di Tarakan malam ini ya, menghadirkan lagu dan juga informasi. Informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan Kementerian Kehutanan siaga menghadapi lonjakan titik panas kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Ristianto juga menambahkan pihaknya terus memantau data Sipongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Berdasarkan hal tersebut, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus 2026 terhitung mencapai 20.378 titik. Ini berarti naik dibandingkan 18.092 titik pada 28 Agustus 2026 dan 14.788 titik pada 27 Agustus. Pada 6 provinsi prioritas, hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 1.354 menjadi 867 titik. Sedangkan di Sumatera Selatan turun dari 1.036 menjadi 808 titik. Di Riau turun dari 265 menjadi 254 titik. Dan Jambi dari 181 menjadi 159 titik. Sementara itu hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 7.703 menjadi 8.488 titik. Kenaikan lebih tinggi terjadi di Kalimantan Barat dari 3.384 titik menjadi 6.526 titik hotspot atau titik api. Ristianto mengatakan penurunan hotspot di sejumlah wilayah termasuk turunnya hujan di sebagian wilayah Riau ini menjadi perkembangan positif, namun kondisi tersebut belum merata sehingga potensi karhutla masih harus diwaspadai. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi...

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.

0: di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Inti Mangsa Pekan menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, Kapolda Kaltara dorong pemanfaatan layanan 110 untuk respon cepat Polri.
1: Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto mendorong masyarakat memanfaatkan layanan panggilan darurat Polri melalui nomor 110. Layanan ini disebut dapat diakses gratis selama 24 jam dimanapun warga berada. Agus Wijayanto menjelaskan, layanan 110 dihadirkan agar masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan saat menghadapi gangguan keamanan maupun situasi darurat di lapangan. Cukup dengan menekan 3 digit nomor tersebut, laporan warga akan langsung diteruskan ke polisi terdekat.
2: Itu bisa langsung pencet 110 jika memerlukan pelayanan Polri. Itu bebas pulsa sehingga tanpa biaya sehingga bisa lapor ke polisi. 24 jam nanti dimanapun berada itu polisi terdekat akan langsung merespon gangguan apapun, melihat permasalahan lalu lintas misalnya, ada kecelakaan, ada musibah, kriminal apalagi, 110 langsung bisa.
3: Ini baru ya, Pak?
2: Ini sebetulnya yang lama ditingkatkan lagi untuk bisa langsung diketahui bahwa penelpon ini posisi di mana, perlu masalah apa, kita Polri siap untuk melayani.
1: Konsep layanan ini pada dasarnya sama dengan sistem panggilan darurat 911 yang lebih dulu dikenal secara internasional. Ia menambahkan sistem ini dirancang agar respon terhadap laporan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencegahan kebakaran hutan dapat dicegah melalui budaya kearifan lokal masyarakat, dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada serta bersama-sama mengawasi di lapangan. Kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini menjadi perhatian secara serius bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Bahkan pemerintah Kabupaten Malinau seperti disampaikan Bupati Malinau, WMP Bemawa SEMA juga terus memberikan imbauan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran melalui kecamatan dan pemerintah desa. Bupati Malinau juga menekankan agar masyarakat sama-sama mengawasi dan segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat jika terdapat atau terjadi karhutla di wilayahnya masing-masing.
4: Awalnya masyarakat untuk berhati-hati karena sekali lagi potensi panas yang luar biasa ini dengan curah hujan juga yang diprediksi ya kemarau panjang ini, ya kita selalu menghimbau bukan hanya kepada masyarakat yang mengelola lahan pertanian perkebunannya, tapi juga masyarakat umum di mana pun berada untuk melakukan pengawasan terhadap sebuah aktivitas, semua aktivitas yang berhubungan dengan pembakaran sampah. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini di Kabupaten Malinau masyarakat kan juga pada musim tradisional ini kan melaksanakan kegiatan aktivitas perladangan dan mereka terlatih ya, mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tapi ya, sebagai pemerintah daerah saya tetap mengimbau untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan ya semua aktivitas pembakaran sampah ya. Ya kalau yang dibakar itu dalam tradisi masyarakat lokal itu adalah sesuatu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Kalau itu masih dapat dimanfaatkan pasti mereka ambil rantingnya untuk menjadi kayu bakar. Lalu kalau misalnya daun-daunan itu masih bisa diambil itu juga jadi kompos. Tapi kalau dia misalnya disebarannya lebih ini itu dibakar lalu itu menjadi pupuk organik yang memang sangat menentukan juga kesuburan dari tanaman itu sendiri. Mungkin tidak seperti di tempat lain. Kalau di tempat lain kan terjadinya kebakaran itu karena persoalan gambut ya, persoalan gambut ya, mungkin ada oknum ya, saya tidak ini, tapi ya sampai saat ini di Kabupaten Malinau berdasarkan pemantauan kami, informasi yang disampaikan, kalaupun ada aktivitas yang dilakukan masyarakat itu dalam batas terkendali ya, dan itu batas wajar, dan kan itu bagian dari aktivitas rutin yang masyarakat lakukan untuk menciptakan ketahanan pangan juga untuk mereka ya, karena memang ini bukan hal yang baru, itu hal yang biasa, dan saya yakin ya, masyarakat Kabupaten Malinau yang mengelola lahan pertanian perkebunannya dengan terbatas tadi ya pasti tahu hal-hal yang harus mereka lakukan karena proaktif ya yang kita lakukan melalui semua lembaga kita, tokoh masyarakat kita termasuk aparat desa RT kita, ya, kecamatan semua, sehingga jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan bisa terjadi. Jadi sekali lagi, cuaca ini juga salah satu hal yang kita prediksi menjadi tantangan tersendiri dalam masa tanam atau masa produksi kita beberapa waktu ke depan.
0: Ada langkah-langkah untuk antisipasi?
4: Ya, kalau kita himbauan dan langkah-langkah itu kan kita harus edukasi terus. Jadi himbauan itu yang memang harus kita lakukan. Dan kearifan lokal masyarakat di sini itu sudah ya terbukti kan. Ya, kalau memang mereka ingin membakar hutan misalnya, bukan sekarang mereka membakar, kan sudah berkali-kali, sudah bukan satu tahun ini saja kan. Nah, jadi kearifan lokal masyarakat itulah benteng terbaik yang selama ini dapat mencegah itu. Nah, mungkin orang-orang yang mungkin belum berpengalaman dengan ini harus berkoordinasi. Kalau misalnya membuka lahan, ingin membakar sampah misalnya, sampah perkebunannya, ya harus ya berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, atau pihak keamanan kan, kalau mereka yang memang tidak berpengalaman, supaya nanti tidak menjadi persoalan ya. Dan kalau ada sumber-sumber api yang memang tidak jelas ya titiknya, itu memang harus kita biasanya langsung ingatkan setiap warga, ya ada api misalnya di sana, itu api apa gitu kan, asap apa itu, oh itu asap yang saya bakar, oh gitu, sudah dipastikan ya, biasanya warga saling mengingatkan.
0: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Diproyeksi lahirkan bayi stunting, Dinkes pantau intensif 149 ibu hamil.
1: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau memperketat pemantauan terhadap 149 ibu hamil berisiko tinggi yang diproyeksikan melahirkan bayi stunting pada semester kedua tahun 2026. Kepala DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, menjelaskan proyeksi tersebut berdasarkan data ibu hamil yang terdaftar sepanjang tahun 2026. Yang merinci sebanyak 102 ibu hamil mengalami kondisi kekurangan energi kronis dan 47 lainnya mengalami anemia.
3: 748 yang akan melahirkan di tahun 2026. Terdapat 149 ibu hamil yang beresiko resti, sebanyak 102 ibu hamil dengan kondisi KEK, kemudian 47 ibu hamil yang kondisi anemia. Ini tersebar di 17 puskesmas, 15 kecamatan. Ada 149 proyeksi kita bayi balita yang stunting nanti lahirnya, karena dia lahir dari ibu hamil resti.
1: Kelompok berisiko tinggi inilah yang kini menjadi fokus pemantauan dan intervensi Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan kecamatan, antara lain melalui screening anemia, edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan pemberian obat tambah darah. Pihaknya berharap potensi kelahiran bayi stunting pada semester mendatang dapat ditekan sedini mungkin. Sementara untuk intervensi langsung pada balita sasaran, saat ini Pemkab Malinau fokus pada akurasi data by name by address. Pendekatan ini memungkinkan setiap kasus stunting ditangani sesuai penyebabnya, mencakup data rinci hingga tingkat keluarga mulai dari pekerjaan dan pendidikan orang tua, latar belakang sosial budaya, hingga pola asuh dan kebiasaan hidup, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Yuli juga mengungkap adanya 1.176 balita yang akan keluar dari sistem pemantauan atau drop out pada semester kedua 2026 karena telah melewati batas usia 5 tahun. Sebagai gambaran, hingga Juni 2026, sebanyak 506 orang atau 13,3% balita sasaran yang ditimbang di Malinau teridentifikasi mengalami stunting. Angka prevalensi ini masih berada di bawah target nasional sebesar 17,5%, namun masih lebih tinggi dari target Kabupaten Malinau yang mengejar penurunan hingga angka 11%. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Edukasi dan pendampingan kepada orang tua dinilai sangat penting mencegah maupun memperbaiki kondisi pertumbuhan anak. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malinau Dr. Ernest Urbanus SPI MMMH mengatakan, pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya penanganan stunting melalui kerja nyata di lapangan. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor intervensi penanganan stunting Kecamatan Malinau Utara yang digelar di ruang Tebengang lantai 2 kantor Bupati Malinau pada Kamis 27 Agustus 2026. Karena itu, Sekda Malinau yang membuka kegiatan secara resmi menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan sebelumnya, sebab hasil pendataan menunjukkan terdapat 118 anak stunting di wilayah Kecamatan Malinau Utara. Data tersebut akan dipaparkan oleh masing-masing desa secara by name by address, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih terarah.
5: Rapat yang lalu kita harapkan ada kerja nyata dari pemerintah daerah termasuk dari dinas kesehatan. Nah, kita ini nanti data yang kita dapatkan ada 118 anak stunting. Nah, kita nanti dari masing-masing desa ini akan melakukan paparan. Kemudian paparan menyampaikan data anak stunting. Siapa orang tuanya? Nah, tadi saya tanya sekilas bahwa rata-rata pola, ya saya tanya di beberapa desa, pola orang tua pada saat dia mulai hamil sampai akhirnya melahirkan dan menyusui. Nah, ini kan mungkin perlu edukasi, perlu mungkin pendampingan. Mungkin sedikit ada pemaksaan dari kita untuk memperhatikan ini. Nah, jadi tadi saya ada ketemu di Semenggaris, mereka ada treatment beberapa waktu, akhirnya sedikit perubahan. Nah, harapan kita jadikan pilot project ini, kita akan tangani baik ibu yang masih masuk dalam masa hamil, kemudian melahirkan, kemudian anak usia 0 sampai 11 bulan treatment kita. Apakah nanti tidak pengaruh? Nah, yang sisanya nanti kita terus tetap lakukan pembinaan sama treatment, apakah itu punya pengaruh. Paling tidak ada upaya-upaya kita nyata lah di lapangan. Ini yang paling penting, bukan hanya sekedar rapat, habis itu selesai rapat. Nah, kalau sekarang kita by name, by address, semua tahu.
6: Tindak lanjut dari hasil paparan ini nanti apa yang mau dibuat?
5: Setelah kita rinci terhadap, nanti akan kita pisahkan antara mungkin, mohon maaf, ibu hamil, kemudian anak, kemudian nanti anak yang di bawah umur yang 0 sampai sekian, sama anak yang sekian sampai sekian. Kemudian nanti juga kita pisahkan lagi yang mungkin, mohon maaf, kalau dari tadi informasinya kan ada yang gennya atau mungkin keturunan atau keluarganya memang kecil gitu kan, nanti kita pisahkan lagi. Nah, jadi setelah itu nanti kita lakukan supervisi lebih mendalam terhadap apa penyebab. Nah, treatment ini yang kita kerjakan kepada seluruh anak-anak stunting kita di utara. 118 itu enggak banyak. Kalau kita pecah lagi dia menjadi per desa sangat sedikit. Yang terbanyak itu di Mangaseberang itu 22 orang dengan dibandingkan dengan ribuan orang kan sedikit, tapi upaya kita ini yang paling penting.
6: Berarti rata-rata per desa ini ada 10, Pak?
5: Kalau 118 bagi ya, ya ada 10
6: desa. Nah, berarti ini menjadi lokus project.
5: Ya, tapi kita harapkan nanti dari sini kita bisa lihat tingkat keberhasilan kita, ya.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Lengkapi fasilitas, Sekda Malinau pastikan venue untuk Porprov Kaltara di Malinau siap digunakan pada November mendatang.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan kesiapan venue untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara tahun 2026. Sejumlah fasilitas pertandingan masih disempurnakan, namun secara umum sarana yang disiapkan untuk pertandingan

0: pertama untuk tanggal sudah ditentukan. Jenis olahraga belum final ya. Belum final karena belum dapat rilis dari KONI Provinsi. Kalau untuk kesiapan Malinau, venue ini kan kita tinggal benahi. Ya kebetulan kita ada di kegiatan perubahan ini untuk beberapa venue, termasuk pendingin ruangan, termasuk penerangan, dan beberapa hal lain lagi lah yang untuk dibenahi. Tapi intinya untuk venue sudah siap.
1: Porprov Kalimantan Utara 2026 akan mempertandingkan sedikitnya 48 cabang olahraga ditambah 2 cabang olahraga eksibis. Pelaksanaan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 10 November 2026. Sebelumnya persiapan venue di Malinau telah dilakukan secara bertahap termasuk melalui pendampingan KONI di Kalimantan Utara. Ernest menambahkan fokus persiapan Malinau saat ini memastikan fasilitas yang telah tersedia berada dalam kondisi layak dan mampu mendukung kebutuhan pertandingan Porprov. Prof. Hadi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penanganan percepatan eliminasi tuberkulosis, Dinkes Malinau libatkan lintas sektor. Percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Kabupaten Malinau dalam upaya mengeliminasi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memperkuat sinergi lintas sektor dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, Esos MSI, pada kegiatan Rapat Kerja Lintas Sektoral Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malinau tahun 2026 di Ruang Lagavratu pada Rabu 26 Agustus 2026 pagi. Yuli Triana mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan serta penanggulangan TB paru atau tuberkulosis. Karena penanggulangan tuberkulosis dibutuhkan sinergi lintas sektoral dan peran aktif seluruh unsur di tingkat kecamatan hingga desa.
3: Kegiatan ini dilaksanakan

0: sampai DC berada pada usia produktif antara 15 sampai 54 tahun, sehingga hal ini bisa menyebabkan kurangnya atau menurunnya kapasitas produktivitas kerja, sehingga menimbulkan atau meningkatkan resiko kemiskinan. Dan sesuai dengan target nasional dan internasional bahwa tahun 2030 Indonesia harus eliminasi PDT.
1: Sementara itu, Sekda Marino Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, usai membuka rapat lintas sektoral tersebut mengatakan bahwa penyakit ini menjadi perhatian pemerintah baik pusat sampai ke daerah karena tidak terlihat dan penyebarannya sangat cepat.
2: Ya, pertama ini menjadi perhatian pemerintah secara keseluruhan, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Dan faktanya bahwa di Marino juga terdapat hal tersebut. Memang kita sudah diskusi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan dua hal, pertama stunting, yang kedua TB. Hari ini TB, karena penyakit ini dia tidak terlihat dan penyebarannya sangat cepat. Jadi dia bisa menyebarkan ke 10-11 orang dalam bentuk komunikasi seperti ini. Dan itu tandanya sederhana, mungkin batuk yang lebih dari 2 minggu yang dianggap sebagai hal yang biasa. Kita nanti uji di 5 kecamatan terdekat sambil nanti membangun pilot project, kira-kira bagaimana kolaborasi dari lintas sektor, kemudian bagaimana penanganannya, sehingga ke depan apa yang harus kita lakukan terhadap daerah-daerah mungkin orang-orang yang berindikasi.
1: Widayat, RRI Marinau, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkaian Warta Intimong sepekan kali ini. Saya, Widayat, dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimong sepekan berikutnya.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Dengar satu lagu dari Fatin ya, dia sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya. Informasi pendengar terkait dengan BNPB mencatat hotspot di Kalimantan Tengah ini bertambah menjadi 876 titik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi dilanda karhutlah. Penambahan yang paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah. PLT Kasubdatin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan titik panas bertambah lagi di Kalimantan Barat. Total ada 3.824 titik panas di provinsi tersebut. Kemudian bahwa di Kalimantan Tengah titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 km. Ia mengatakan hotspot hanya turun di Kalsel sebesar 279 titik menjadi 1000 ya, dari 1077 titik. Di provinsi tersebut ini terjadi penurunan titik api menjadi 52 titik atau menurun 279 titik. Dan ia juga menyampaikan update karhutlah di provinsi Sumatera bahwa titik panas atau hotspot turun menjadi 264 titik di provinsi Riau. Selanjutnya di Sumatera Selatan, titik panas atau hotspot juga mengalami penurunan sebesar 215 titik. Namun demikian, pihaknya juga masih menyebut titik api ini bertambah di provinsi tersebut. Di Provinsi Jambi, Berton menyebut titik api bertambah 223 titik. Jarak pandang di provinsi ini hanya 3,5 km. Informasi pendengar dari RRI.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik pendengar di Marupan Berada, selanjutnya Pro 1 Radi Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 Radi turut menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
0: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Budi Osa Pulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Bapak, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding Menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kemudian pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa nanti.
1: Tidak saya ikuti. Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami.

0: tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rudi Suhendi mengatakan bahwa pihaknya akan mengencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rudi sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
2: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita

0: Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhendi menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raranintias, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
5: Mereknya OneMed itu. Ya,
4: kalau di Eka Chandrarini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
3: Sementara pakar hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu isinya dua, bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting ya, karena nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
3: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU Dadra Islam sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
8: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote

0: ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayane Pontianak.

0: Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan, yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tavia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Pandega ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra. Yes.
1: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
0: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Politon International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Di perjumpaan kita di lembar ke-30 Agustus 2026, kami hadir menemani Anda di RRI program Satu Tarakan 97,9 dengan musik dan informasi. Pendengar, satu lagu yang akan kami hadirkan dari miliknya Waude, Cinta Tanpa Tapi.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di fppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk hari ini. Pendengar, untuk Anda yang mungkin lagi di luar ruangan, di luar rumah ya, karena sepertinya Tarakan juga lagi kabut asap nih pendengar. Jadi untuk Anda, jangan lupa untuk menggunakan masker, tetap melakukan kegiatan yang jangan berlebihan di luar ruangan ya, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk minum vitamin pendengar. Bersama kami di 97,9 MHz, satu lagu dari miliknya Koldiak. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi New Song kita Indonesia Isak Radio Star Kupang yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Pendengar selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Si Cantik Misterius, produksi dari RRI Malang.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vino mah emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Malah gerimis tuh, males.
2: Yo, kita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agifin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Seger, aku baru si cindil.
1: Sumpah?
0: Loh, beneran? Loh, nih.
1: Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
2: Iya sih, tak sabar ae wis.
0: BN nanti.

0: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut cek ya.
1: Oke, hati-hati, muka lancar. Wolsae, ojo ngamon di dalan.
0: Siap.

0: Lah iya, terus Din diserme.
1: Sabar yok, minum lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi ini jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, gak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wajah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Gak ngomong, belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku gak yang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yuk. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Nggak ada siapa-siapa.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

aja band yang satu ini ya akan kita kupas tuntas di Warta Musik. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Raja, Apa Artinya, dan next song dari miliknya Raja, Ratu Cinta.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbentuk pada dam di sepanjang aliran sungai. Air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai

berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 20% garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

Mendengar satu lagu dari miliknya Raja dengan Benci Bilang Cinta yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan. Raja adalah sebuah grup musik rock asal Jakarta yang berdiri pada tanggal 17 Maret 2001 yang saat ini terdiri dari Yang Kasela di vokalis, Moldi di gitar, Seno Aji Wibowo di drummer, dan Pujiana Firmansyah atau biasa dikenal sebagai Oji di basis. Mereka dikenal dengan album Repake Langkah Baru di tahun 2004 dengan beberapa lagu hits yang berjudul Cinderella, Manusia Biasa, Tulus, Bulan, dan juga Jujurlah Padaku gitu ya. Dan Raja terbentuk atas prakarsa Ian Kasela dan juga Moldi yang merantau dari Banjarmasin ke Jakarta. Bosan jadi penyanyi solo karena kurang terdengar, akhirnya Ian Kasela mengajak kakaknya Moldi untuk membentuk band pada 17 Maret 2001. Ian Kasela sebagai vokalis dan juga Moldi di gitaris, di Uma di basis, dan Adit di drummer sepakat untuk membentuk band bernama Raja. Dan pada nama Raja sendiri merupakan usulan dari Adit sang drummer. Nama Raja digunakan bukan karena tanpa alasan. Mereka sepakat menamakan band mereka dengan sebutan itu dengan harapan dapat membawa band mereka menjadi besar dan mampu merajai musik Indonesia. Album pertama Raja ialah Lepas Masa Lalu yang dirilis pada Juli 2001. Pada tahun 2002, Suma dan juga Adit memilih untuk meninggalkan Raja karena band tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan band pun bubar begitu saja. Dan pendengar RRI Program Satu Tarakan dimanapun Anda berada, untuk hari ini kita ke lagu masih dari miliknya Raja dengan judul Cinderella.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Raja Jujur di Warta Musik RRI Pro 1 Tarakan. Pendengar, pada tahun 2010 Indra dan Seno yang sudah bergabung di Raja memutuskan keluar dari Raja karena mereka membuat band baru bernama Audio Jet. Semenjak hengkangnya dua personil band Raja, Indra di bass dan juga Seno di drum, Ian Kasela dan Moldi tidak ingin berlama-lama membiarkan kekosongan terjadi dalam bandnya. Pada tahun 2011, Raja memiliki personil baru yaitu Aldi di keyboard dan juga synthesizer, kecuali Aldi yang memang sudah lama ikut Raja sebagai keyboardist ya. Oji di bass dan Vidin di drum. Menurut vokalis Raja, Ian Kasela tidak memerlukan waktu lama untuk menggait tiga personil mereka. Oji dan Vidin masuk setelah bermain bersama di kafe dan langsung ditawari untuk ikut gabung di Raja. Pada tahun 2015, Raja kembali lagi dengan formasi lawas mereka. Sekembalinya Indra dan Seno, mereka kembali reuni lewat Raja Reunited dengan personil yaitu Ian Kasela vokalis, Moldi di gitar, Indra di bass, dan juga Seno di drummer. Baiklah pendengar, lagu tadi dari miliknya Raja mengakhiri Warta Musik Pro 1 untuk hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Musik Pro 1.

depresi, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Mayang Sari di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini, pendengar. Yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda, selanjutnya kami hadirkan. Semoga lagu ini bisa mengenang masa-masa indah pada saat itu di acara Ruang Rindu yang kangen dengan suara indah dari miliknya Itang Yunas, Aku Cinta Padamu. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan untuk Anda, selamat beristirahat untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Dari lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kan kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju?
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih?
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pendengar RRI program Wasatu Kenal Informasi dan Inspirasi Ruang Rindu sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, selanjutnya Just Music dengan lagu-lagu country akan menemani istirahat malam untuk hari ini. Tetap sehat pendengar dan jangan lupa untuk minum vitamin. Ketika keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu ya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus seru.
1: Seneng bener nih cok, senyum-senyum sendiri.
0: Biasa bro, baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya enggak sih, tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu, tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya

0: mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

guys, pernah kebayang gak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Yap, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Perhubungan memperketat keselamatan penerbangan perintis di Papua untuk menjamin layanan transportasi udara yang andal dan aman dalam menunjang mobilitas masyarakat dan logistik di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan transportasi udara merupakan urat nadi konektivitas dan bagian penting dari kehadiran negara di wilayah Papua. Dengan kondisi geografis, cuaca, dan topografi yang menantang, tugas insan penerbangan di Papua membutuhkan dedikasi dan ketangguhan tinggi. Karena itu, keselamatan dan keamanan harus menjadi prioritas utama. Dari mancanegara, kapal pengangkut pasukan bela diri Jepang meninggalkan pelabuhan di Prefektur Hiroshima, Jepang, bagian barat minggu waktu setempat untuk menjalani misi membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, setelah bertolak dari pangkalan Kure, kapal Kunisaki yang membawa 3 helikopter CH-47 akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam waktu 1 atau 2 minggu. Dari dunia olahraga, Persib Bandung meminjam bek kanan Dion Wilhelmus Edi Marks ke Persita Tangerang untuk mendapatkan pengalaman kompetitif dan menit bermain yang lebih konsisten pada musim 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan peminjaman tersebut merupakan bagian dari komitmen klub untuk memberikan ruang bagi pemain muda berkembang dan memperoleh pengalaman di level profesional. Menurutnya, Dion merupakan pemain muda yang memiliki talenta dan potensi besar sehingga membutuhkan kesempatan bermain lebih banyak untuk mendukung proses perkembangannya. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam. Di segmen terakhir dalam musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca di Jawa Barat belum dapat dilakukan karena potensi awan di wilayah sasaran masih minim. Kepala Satuan Geofisika Kelas 1 Bandung, Sohadi Ahadi, mengatakan keberadaan awan menjadi salah satu syarat utama untuk melakukan modifikasi cuaca. Nah, saat ini pendengar, awan masih kurang di bawah 30%, jadi tidak memungkinkan untuk membuat modifikasi cuaca atau menyemai hujan. Harus menunggu awan berkumpul terlebih dahulu untuk bisa melakukan hal tersebut. Wilayah Jawa Barat termasuk kota Bandung memiliki karakteristik musim yang jelas karena masuk dalam zona musim, yaitu wilayah yang memiliki perbedaan musim hujan dan kemarau yang relatif tegas. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah wilayah di luar zona musim yang cenderung mengalami hujan sepanjang tahun seperti kawasan pesisir barat Sumatera. Hujan bisa saja terjadi di Jawa Barat meski saat ini Jawa Barat berada dalam periode musim kemarau karena pengaruh fenomena El Nino. Sementara itu, periode puncak musim kemarau di Jawa Barat diprediksi pada sampai dengan bulan September dan Oktober. Hal ini mengacu pada prediksi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung. Menurut Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suhadi Haidi mengatakan kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino, di mana musim kemarau akan menjadi awal bulan September hingga bulan Oktober untuk di wilayah kota Bandung atau di Jawa Barat. Kondisi kemarau diperkirakan mulai berkurang pada bulan November. Hujan diprediksi mulai turun secara bertahap di sejumlah wilayah pada bulan tersebut. Jelang puncak musim kemarau, BMKG meminta pemerintah daerah wilayah Jawa Barat memastikan ketersediaan cadangan air bersih untuk kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. Sementara itu, pemerintah terus melakukan penanganan dampak kekeringan pada sektor pertanian untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi lahan sawah yang terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 25 ribu liter air irigasi untuk menyelamatkan 18,6 hektar sawah di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Distribusi air irigasi itu dilakukan melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Penyaluran berlangsung di daerah irigasi Mamak, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa selama 7 jam. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mengatakan penanganan kekeringan perlu dilakukan cepat untuk menjaga keberlanjutan layanan irigasi masyarakat sehingga para petani tidak terancam gagal panen. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendeteksi masih ada titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera, hingga Jambi. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan pada hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Untuk selengkapnya, berikut konferensi persnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam tangguh buat kita semua. Kami dari BNPB menyapa lagi para media yang kami cintai dan tentu dengan masyarakat Indonesia yang kami muliakan. Pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2026, tepatnya 16 hari setelah gempa bumi di NTT sebesar 7,7, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan gempa bumi tersebut dan juga nanti akan kami menyampaikan juga perkembangan penanganan karhutla, baik itu yang ada di Kalimantan maupun Sumatera. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 15 Agustus 2026 NTT dilanda atau mengalami gempa bumi 7,7 dan ini juga disusul gempa-gempa lanjutan. Kami memperoleh laporan atau data dari BMKG bahwa sebanyak 9.765 gempa susulan yang sudah terjadi dan gempa susulan paling besar itu adalah 6,2 magnitude dan yang paling kecil itu adalah 1 dan yang sudah dirasakan, yang dapat dirasakan itu sebesar 155 kali. Dan gempa-gempa seperti ini, kami tetap sampaikan, bisa dialami hingga 3-4 minggu setelah gempa pertama terjadi. Setelah terjadi gempa, kami juga mendapatkan laporan korban jiwa yang meninggal dan yang luka-luka. Per hari ini dan dari beberapa hari yang lalu, kami tidak memperoleh lagi laporan adanya korban meninggal baru, sehingga total yang meninggal adalah 111 orang. Dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami atas meninggalnya warga Indonesia yang sangat kita cinta ini. Adapun total orang yang luka-luka akibat gempa ini adalah 1.631 orang, luka berat sebanyak 223 orang, dan luka ringan sebanyak 1.408 orang. Saat ini kami juga memperoleh laporan bahwa sebaran atau jumlah pengungsi yang ada saat ini sebesar 188.161 jiwa, terutama terkonsentrasi di Kabupaten Nangekeo dan Kabupaten Manggarai. Ini masing-masing sebesar 50.000 jiwa lebih. Sedangkan infrastruktur rumah yang rusak sebesar 95.567 unit, dan ini tentu akan diverifikasi nantinya apakah nanti ini benar-benar rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat. Next please. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa jumlah pengungsi hari ini kami mendapat informasi sebesar 188.161 jiwa, dan ini turun 4.142 orang. Ini berasal dari Kabupaten Nagekeo, Manggarai Timur, dan Ngada. Tentu kami akan tetap memfasilitasi setiap masyarakat atau pengungsi yang pulang ke rumah masing-masing dengan secara sukarela. Tentu kami akan memberikan, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Dan kita lihat di sini distribusi dari pengungsi tersebut, paling besar itu di Nagekeo dan Manggarai, dan hampir tidak ada perubahan di dua kabupaten ini. Tetapi di Nagekeo kita lihat angkanya sudah mulai menurun, Manggarai Timur juga demikian, serta Ngada. Kalau beberapa hari yang lalu Sika secara signifikan penurunannya. Kami akan menginformasikan bagaimana dengan logistik. Hari ini tanggal 30 Agustus 2026 kami memperoleh logistik sebanyak 6,5 ton dan tentu barang-barang logistik yang ada pada kami tentu kami salurkan, distribusikan ke NTT. Hari ini kami sudah mengeluarkan sebanyak 21 ton. Kami memastikan bahwa seluruh kebutuhan para pengungsi atau penyintas akibat dari gempa bumi ini akan terlayani dengan baik. Dan saat ini sebenarnya sudah tersebut di Bandara Labuan Bajo maupun Bandara Maumere, sehingga dari sana nanti tersalurkan lagi ke kabupaten maupun ke desa. Ya, slide ini menunjukkan bahwa dari tanggal 15 sampai 30 Agustus 2026 sebanyak 1.954 ton sudah disalurkan ke dua pos kami yang ada di Manggarai maupun Labuan Bajo. Di Maumere maksud kami dan Labuan Bajo, dan bantuan-bantuan tersebut berasal dari donasi Ya, dari berbagai donasi kami mengucapkan terima kasih sebanyak 565 ton. Sedangkan dari BNPB sebesar 1.065 ton. Itu disampaikan baik itu melalui udara, melalui laut maupun melalui darat saat ini. Saat ini kami sedang mendistribusikan sebesar 145 ton melalui jalur darat. Nanti dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya kemudian berlanjut dengan kapal laut. Dan kapal laut sendiri kami sudah menggunakan dan sudah tiba ini 179 ton yang sudah kami distribusikan ke dua kota atau dua bandara pelabuhan yang sudah kami tentukan sebelumnya. Distribusi via udara hari ini seperti kami sampaikan sebelumnya sebesar 21 ton ini didistribusikan melalui jalur pesawat Airbus dan tentu ini sudah sampai di Labuan Bajo. Adapun yang isi dari muatan dari Airbus ini adalah paket sembako, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, obat-obatan, mie instan, air mineral, beras, dan juga peralatan-peralatan non-makan seperti kebutuhan-kebutuhan bayi maupun wanita dewasa. Saat ini, walaupun kami mengerjakan pemenuhan kebutuhan, kami juga sudah sedang mengerjakan verifikasi rumah-rumah yang rusak dan sudah dilaksanakan bimbingan teknis enumerator di beberapa tempat dan kali ini ada di ND maupun di Manggarai Timur. Tentu dari bimbingan teknis ini nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi dari kerusakan rumah yang ada di daerah tersebut. Dan tentu dari ketujuh kabupaten ini akan kita dapatkan nanti jumlah rusak dengan kategori rumah rusak berat, sedang maupun ringan. Dan tentu ada pemenuhan kelengkapan-kelengkapan dokumen lainnya seperti BNBA, by name, by address, yang artinya setiap rumah tentu ada nama-nama pemiliknya dan alamat pemiliknya. Dan ini kami akan verifikasi tentu dengan Pemda, Dinas Dukcapil setempat, sehingga informasi-informasinya tersebut tetap akan valid bersama-sama BNPB dan daerah untuk melakukan upaya-upaya untuk validitas tersebut. Selain itu, kami juga sudah melakukan bagaimana kami untuk memperoleh persiapan-persiapan membuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dokumen ini menjadi penting sebagai dasar kita nanti untuk melakukan berbagai pembangunan kembali seperti pembangunan rumah, pembangunan jembatan, sekolah, rumah-rumah sakit atau puskesmas, bahkan nanti bagaimana sosial ekonomi masyarakat kita bangun bersama-sama. Dengan adanya R3P ini, tentu kita akan lebih terarah melakukan prioritas-prioritas dan menjangkau seluruh aspek-aspek yang ada tercantum nanti di R3P ini. Kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk membuat R3P ini, baik itu masyarakat, Pemda, maupun pihak-pihak lain tentu dari kementerian lembaga, sehingga R3P ini cepat disahkan, diverifikasi dan disahkan, dan kita bisa melaksanakan pembangunan dengan secepatnya. Tentu ada juga nanti kami memerlukan kelengkapan-kelengkapan nomor induk kependudukan maupun nomor induk kartu keluarga, karena ini adalah sebagai dasar untuk menentukan by name, by address di daerah tersebut. Beberapa video sebenarnya yang bisa kita tunjuk bahwa saat ini proses ekonomi misalnya sudah berlangsung dengan baik, sudah dimulai, sehingga ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Aktivitas perekonomian ini tentu akan kami pantau terus, akan kami lihat kepemulihannya, ditandai dengan adanya perdagangan tentu Video ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Nagekeo bahwa sudah ada jual beli di pasar tentu, dan ini kita sambut dengan baik. Selain dari hasil bumi, juga hasil kerajinan tangan sudah mulai dipasarkan. Selain itu kami juga menyampaikan tentu ada proses belajar akan dimulai besok hari. Dari ini kami akan sampaikan proses belajar ini ada beberapa metode tentunya. Ada tentu yang rumah sekolah yang

para donatur kami, tentu ini semua yang sudah disampaikan, didonasikan kepada penyintas yang ada di NTT akan kami salurkan ke tangan-tangan yang tepat dan yang membutuhkan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan penanganan karhutla yang ada di Kalimantan maupun Sumatera dan beberapa provinsi lainnya. Tentu ini informasi kami ini kami peroleh dari berbagai sumber dengan bekerja sama dengan Pemda, BMKG dan kementerian yang terkait. Kami ucapkan terima kasih buat data-data informasi yang diberikan kepada kami. Di Kalimantan Barat kita melihat di sini bahwa hotspot hari ini memang bertambah lagi, hari kemarin bertambah sebanyak hari ini sebanyak 453 titik untuk titik panas dan untuk titik apinya berturun menjadi 16 yang tadinya turun 23 titik sekarang jadi 16. Kita berharap di lain waktu juga seperti ini bisa terjadi dan di provinsi-provinsi yang lain. Demikian juga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan terjadi penurunan titik api. Namun di Kalimantan Tengah titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 kilometer. Di Riau, kami mencatat bahwa terjadi penurunan titik panas sebesar 1 dan peningkatan titik api sebesar 5 menjadi 12 titik api dan jarak pandang hanya 5 kilometer. Di Sumatera Selatan, titik panas signifikan berkurang menjadi 804 titik, sedangkan titik apinya bertambah 8 menjadi 18 titik. Jarak pandang 2,4 kilometer. Di Jambi, titik panas bertambah menjadi 135 titik, sedangkan titik api tetap 4 titik dengan jarak pandang sekitar 3,5 kilometer. Kami berharap Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang kita cintai, bahwa informasi seperti ini detail dapat diambil dari Sipongi. Peta ini menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menghimbau apabila mau akses atau mendapatkan informasi lebih jelas dapat mengakses ispu.kemenlh.go.id/. Dan Bapak Ibu tentu bisa memperoleh kategori-kategori standar udara, indeks standar udara seperti sehat, tidak sehat, bahkan sampai berbahaya. Dan ini ketika sudah mendapatkan standar yang tidak sehat maupun berbahaya, kami senantiasa menyampaikan agar aktivitas di luar rumah diperkecil. Dan kalaupun sudah harus keluar rumah, pakai masker. Nah, slide ini menunjukkan bahwa adanya pergerakan polutan, ya, sebaran polutan yang seperti kemarin, ini polutannya titik paling hitam itu adalah yang paling tinggi, adanya di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat, kemudian di Riau, Sumatera Selatan dan Jambi. Dan arahnya ini menuju ke utara, ya, di Papua juga adanya di daerah Mimika, ini kita perhatikan di Jawa, ada di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kami tetap mengharapkan kebijakan dari para warga untuk melihat kualitas udara yang ada saat ini. Kami tetap menyampaikan bahwa penanganan karhutla itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tentu operasi darat, dan ini yang terutama.
Dari personal gabungan yang

0: ada saat ini di 6 provinsi prioritas kami ada 48.667 personil yang tetap bersiaga maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan pemantauan, pemadaman, pendinginan, bahkan pembasahan dari lahan yang berpotensi terbakar maupun yang sedang terbakar. Ada banyak juga fokus kita untuk penyekatan dan pembasahan, serta membuat kanal-kanal baru untuk mendekatkan air ke titik-titik api maupun titik-titik panas, serta menggali sumur dengan alat-alat yang sudah dikirimkan sebelumnya seperti pompa sumur dan selang untuk menyediakan air lebih banyak. Ini adalah contoh dari operasi darat yang kita lakukan ya di Kecamatan Amuntai Tengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, bagaimana personel kita tetap bekerja keras untuk memadamkan api maupun melakukan pembasahan pada vegetasi yang ada di sana akibat kekeringan. Operasi melalui udara, Satgas Udara bekerja tentu kami sudah menyampaikan sebelumnya bahwa armada ada 52, hari ini bertambah menjadi 53, di mana untuk patroli maupun untuk operasi modifikasi cuaca sebesar 13 armada dan 34 armada untuk waterbombing atau menyebarkan api melalui air melalui udara. Dan ini dilakukan senantiasa di 6 provinsi prioritas termasuk juga yang ada di Lampung maupun Jawa Timur. Ini bagaimana persiapan operasi udara yang kita laksanakan ya di Kalimantan Selatan. Kita lihat di sini bagaimana di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II misalnya di Sumatera Selatan juga dilakukan persiapan-persiapan. Kami memahami melalui konferensi ini kami menyampaikan bahwa kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait kami memanfaatkan air yang ada di kolam-kolam ikan masyarakat. Tentu pemanfaatan ini berguna untuk memadamkan api yang ada di lahan-lahan terbakar. Kami telah menjalin komunikasi secara kekeluargaan dengan pemilik dari kolam tersebut dan tentu kami ke depan akan mengedepankan komunikasi dan koordinasi di tingkat lapangan sebelum air kolam dimanfaatkan. Ini adalah contoh bagaimana operasi karhutla yang dilaksanakan oleh Satuan Satgas Udara di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ya, silakan. Dan hari kemarin ya kami menyampaikan sebanyak 3,2 juta liter air sudah disebarkan melalui udara melalui operasi waterbombing ini dan itu ada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini beberapa contoh bagaimana armada kita menjatuhkan air yang dibawa dari sumber-sumber air. Ini adanya di Oki, Sumatera Selatan. Dan kami juga melaksanakan operasi udara ini dengan operasi modifikasi cuaca. Kami bisa sampaikan bahwa kemarin kami menyamaikan garam sebanyak 3.800 kg itu ada di Riau, di Jambi, dan Kalimantan Barat. Ketiga provinsi ini kami mendapati adanya bibit-bibit awan di atmosfer sehingga kami menyampaikan menyebarkan di daerah ini, sedangkan di provinsi lain hingga hari ini kami belum mendapatkan adanya informasi tersebut dari BMKG. Kedepan ketika kami sudah mendapatkan informasi adanya titik awan, bibit-bibit awan, tentu sesegera mungkin berapa potensi pun curah hujan yang ditimbulkan oleh ini akan kami kedepankan. Ini adalah contoh di Riau, kami melakukan operasi 4 jam sampai 21 menit, menyebarkan garam sebanyak 2 sorti, dan ini 2.000 kilogram garam. Dan ini berhasil memperbesar kemungkinan hujan, yaitu di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Kuantan, Sengingi, Indra Gilir Hulu, dan sebagian di Indra Gilir Hilir. Hujan ringan ini lebih didominasi terjadi juga di daerah-daerah Riau. Tentu ini juga kita berharapkan nanti di tempat-tempat yang lain. Di Jambi juga kami menyampaikan melaksanakan operasi OMC ini 2 jam sampai 20 menit, kira-kira 21 sorti. Dan ini membuat potensi hujan semakin besar, ya. Hujan ringan terjadi di daerah Jambi, meliputi Kabupaten Singkut dan Muaro Jambi. Kami juga menyampaikan adanya penanganan karhutla di Papua, bahwa situasi terkini ada 35 titik panas yang ditemukan dengan 8 titik api. Indikasi kebakaran sebesar 2.496 hektar lebih, jarak pandang antara 5 sampai 9 kilometer. Tentu upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya Satgas Darat terus bekerja dan melakukan pemantauan maupun pemadaman dengan alat-alat yang sudah kami kirimkan sebelumnya tentu, dan juga dengan waterbombing dengan satu unit helikopter Super Puma. Kami mengirimkan 2 sorti dengan air yang dijatuhkan sebesar 360 ribu liter air. Tentu dampaknya di sini karena terjadi, kita lihat objek vital nasional di area operasi seperti KKKS BP Berau LTD, ada juga KKKS Genting Oil Kasuri LTD. Tentu terhentinya pengoperasian kilang LGD ini di wilayah kerja Berau ini, di mana pelaksanaan konstruksi, fasilitasi produksi pada lapangan AKM di wilayah kerja Kasuri. Operasi di Papua ini kami bisa menyampaikan bahwa BNPB mereposisi satu helikopter yang berasal dari NTT yang saat itu bekerja untuk NTT menangani pengiriman-pengiriman barang ke lokasi-lokasi yang jauh atau di luar jangkauan kita untuk menyampaikannya dengan jalan darat. Ini direposisi ke Papua dan fokus wilayahnya di Tofoi, Teluk Bintuni, dan wilayah lainnya di Papua Barat. Selain itu, kami perlu menyampaikan bahwa helikopter dari PT Berau LTD dengan Super Puma juga telah tiba dan melaksanakan waterbombing sebanyak 2 kali. Selain itu, di helikopter PB Berau di tipe Kamov juga telah tiba dan beroperasi besok hari untuk di Papua. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan, namun demikian kami menyampaikan adanya himbauan kami tentu kepada masyarakat yang di wilayah terdampak karhutla untuk tetap menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sebelum dipadamkan. Tentu kita terus mewaspadai bahaya kebakaran di lokasi pemrosesan air sampah di TPA. Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan TPA serta memastikan warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan tempat tinggal. Terakhir, kami juga menghimbau seluruh instansi BPBD maupun instansi yang lain, jika melihat adanya titik api, dapat menyampaikan ke pihak yang terkait. Kami memiliki 117 yang bisa dihubungi 24/7, sehingga potensi kebakaran ataupun kejadian karuratan dapat disampaikan, ditangani lebih dahulu sedini mungkin, sehingga tidak menjadi lebih besar. Demikian update kami terkait dengan penanganan gempa bumi yang ada di NTT maupun kebakaran hutan. Kami menutup dengan
1: menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sampai sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sobil dan juga Bung Wisnu dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Ada Kopi Pro 3, seperti biasa Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3 sesuai dengan topik yang nanti akan disampaikan oleh Bung Wisnu dan juga Bung Sobil. Saya Fajar Nugroho undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Makan dia dulu ya.
1: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Enggak bakal bersyukur. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar. RRINER, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan menguji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Suwarsi Joyo Puspito, perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf, tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris. Negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
4: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper pengarah acara, Wisnu Wardana. Dan seperti biasa, hingga pukul 5 pagi nanti kami akan kembali memutarkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada Indonesia Menyapa Dini Hari kali ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan seperti biasa kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 RRI hingga pukul 2 pagi nanti. Kita berinteraksi ya pendengar, kami mengundang Anda nanti untuk berkomentar terkait dengan tema pilihan kita pada kali ini, yakni fenomena job hugging di Indonesia.

hugging ini istilah yang populer di barat, di Amerika Serikat ya, pada sekitar tahun lalu, yang mana secara harfiah job pekerjaan hak itu memeluk ya, memeluk pekerjaan artinya tidak ingin melepaskan pekerjaan yang sedang ditekuni saat ini. Bukan karena loyalitas atau kecintaan pada profesi, tetapi karena faktor-faktor lain. Di antaranya adalah takut kehilangan penghasilan. Jadi ya kalau mencari pekerjaan lain takutnya kesulitan, takutnya nanti malah nggak dapat-dapat, malah merugikan gitu. Jadi ya sudah, bertahan dengan pekerjaan yang ada saat ini. Kemudian karena kebutuhan stabilitas, dikhawatirkan nanti meskipun dapat pekerjaan lain ternyata gajinya tidak sebesar yang sekarang, atau kenyamanannya juga berkurang ya, pengeluaran justru lebih banyak. Takut juga menghadapi ketidakpastian di tempat kerja baru. Ada banyak faktor ya, kondisi pekerjaan, kemudian juga rekan kerjanya nyaman atau tidak gitu ya. Karakter pimpinan juga berpengaruh terhadap kenyamanan bekerja tentu saja. Dan juga kondisi pasar kerja yang membuat orang berpikir yang penting masih punya pekerjaan. Dengan kondisi mencari kerja yang sulit, dengan punya pekerjaan saat ini itu harus disyukuri ya. Dan juga merasa keahlian tidak cukup kompetitif, apalagi ada batasan usia ya, dan juga pengalaman di bidang tertentu. Ini tentu saja kalau sudah lewat usianya, kita tidak lagi punya waktu untuk melakukan pekerjaan yang betul-betul dari nol lagi dimulainya. Dan juga keterikatan dengan rekan kerja atau lingkungan, meski pekerjaannya sebetulnya memuaskan, tapi kalau rekan kerjanya tidak baik, ya itu juga jadi masalah yang buat orang merasa tidak betah dan ingin keluar. Namun karena faktor-faktor tadi, sehingga dia tetap bertahan pada pekerjaannya saat ini.

Ya biasanya ada karakter-karakter orang yang gampang bosan gitu ya, melakukan pekerjaan yang itu-itu saja. Kadang-kadang job desk-nya juga tidak sesuai gitu ya. Harusnya mengerjakan A tapi pimpinan nyuruhnya B, C dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa dalam dunia kerja. Kemudian juga rekan kerja yang tidak membuat nyaman, tidak sefrekuensi kata orang sekarang gitu ya. Jadi gak betah lah istilahnya. Dan juga karir yang sulit naik ya. Pangkat sulit naik, jabatan sulit naik, dan gajinya pun segitu-gitu aja. Nah, hal-hal seperti ini membuat beberapa orang dengan karakter tertentu menjadi bosan dan istilahnya jadi kutu loncat. Kadang kerja di sini 2 tahun, nanti pindah lagi kemana gitu ya. Tapi hal seperti itu untuk saat ini sangat harus dipertimbangkan matang-matang, karena mencari pekerjaan baru itu sulit. Data BPS menunjukkan bahwa hingga saat ini tingkat pengangguran di Indonesia 4,65% ya, atau sekitar 7,22 juta orang. Tapi jumlah angkatan kerjanya 155,41. Jadi sebenarnya ini angka yang sangat kecil ya, kurang dari 5%, hanya 4% dari seluruh penduduk Indonesia yang menganggur. Namun memang bagi pekerja yang sudah katakanlah senior atau memasuki usia yang sudah tidak lagi muda, 30 plus lah gitu ya, kalau tidak betah di tempat kerja kemudian ingin pindah, nah ini sulit nanti. Takutnya mulai lagi dari nol dan bahkan mencari pekerjaannya pun sulit. Nah untuk itu maka Gen Z atau Gen Milenial akhir ini banyak yang tetap pada pekerjaannya saat ini, bukan karena loyalitas, bukan karena passion kecintaan pada pekerjaannya saat ini, tapi karena opsi untuk pindah ke tempat kerja baru adalah opsi yang sangat-sangat dianggap merugikan gitu.

Nah, seperti apa pendengar komentar dan opini Anda? Atau Anda bisa cerita kalau di situasi di zaman dulu ya, di tahun 70-an, 80-an, 90-an, atau 2000-an awal, seperti apa? Jangan-jangan fenomena ini sudah ada, hanya memang belum ada istilahnya dan belum ramai diperbincangkan. Nah, sekarang kan sudah zaman media sosial, ada kejadian apapun itu mudah sekali untuk di blow up. Orang-orang banyak sekali menceritakan keluh kesah mereka di media sosial, sehingga ini jadi populer dan disilahkan dengan job hugging, mengambil dari hal yang sudah menjadi populer di Amerika Serikat. Dan fenomena ini terjadi juga di Indonesia, dan disebutkan bahwa memang penyebab utamanya adalah karena ketidakstabilan ekonomi, di mana dengan dengan lapangan pekerjaan yang dianggap sulit, apalagi untuk yang sudah berumur, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang ideal, sehingga memaksa seseorang untuk tetap bertahan di pekerjaannya saat ini meskipun banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, gaji yang tidak naik-naik, segitu-gitu aja, jabatan juga sulit untuk naiknya, job desk yang kadang

0213862375 dan 0213866712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengacara saya, Wisnu, untuk bergabung bersama kami di studio. Dan untuk lebih memahami fenomena job hugging, khususnya yang terjadi di Indonesia, saya nanti akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan tema tersebut bersama dengan sosiolog Universitas Gajah Mada, Andreas Budi Widianta, atau biasa dikenal dengan Pak AB. Dan sebelum saya putarkan rekaman dialognya, seperti biasa saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Memes, ya, Terlanjur Sayang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Job hugging. Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerjanya mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Nah itu kalau dari pandangan sosiolog, kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Basar.
1: Kabar baik?
2: Ya, Alhamdulillah. Tuhan,
1: Alhamdulillah, sehat. Ya. Ya. Pak Andreas, Pak Abi, ya kita ngobrolin soal job hugging atau bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi fenomena ini kalau dari survei LinkedIn Workforce itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dimulai sejak 2024.
2: Betul, ya.
1: Meskipun nggak nyaman, meskipun tidak berkembang, tidak ada rasa gajinya tetap gitu aja, tekanannya terasa dari atasan, dari teman kerja dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari pandangan sosiolog ini, Pak Andreas?
2: Nah, kita bisa menyebutnya kondisi ini sebetulnya bagi para pekerja itu mengalami kondisi ketika mereka itu bertahan itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
1: Oh.
2: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap dia bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sulit sekali.
1: Diprediksi.
2: Pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama di pertimbangan itu adalah kestabilan finansial itu at first. Sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain. Kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, ya, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan social media, dengan AI dan segala macamnya itu kan semakin uncertain ya. Kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup enggak ya?
1: Betul.
2: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali. Hal-hal baru gitu ya Mas Fajar ya.
1: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih pendengar ya. Yang tapi biasanya
2: ASN itu terpaksa bertahan. Tidak mau
1: ya. Pak Abi gini. Jadi dari data itu ternyata tidak kalau dari surveinya LinkedIn Workforce itu. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Pak Abe. Di hampir seluruh dunia, Pak Abe.
2: Seluruh dunia. Saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
1: Untungnya Pak Abe, dosen sama penyiar masih belum, Pak Abe.
2: Itu tetap... unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya, sehingga dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
1: Amin.
2: Apalagi suara kat Mas Fajar itu pasti tidak
1: terlalu banyak pendengar. Oke, jadi nah, soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya Pak Abe?
2: Betul ya, selain itu ada rasa, selain rasa tidak percaya diri tadi ya Mas Fajar, itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
1: Oh iya, oh iya.
2: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z, dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya.
1: Oh.
2: Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut, sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitas. Identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
1: Iya, dia iya. Punya, oh, yang penting ya, yang gitu. Penting enggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu, Pak.
2: Iya. Itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian, oh sekarang nganggur gitu kan, menjadi tidak nyaman ya. Dan itu kan tekanan sosial dari sekitar maupun juga keluarga terutama, itu sangat kuat gitu. Tetapi yang paling penting tadi, yang dia pertimbangkan pasti adalah soal tanggung jawab finansial. Itu beban hidup sehari-hari, cicilan barangkali dengan keluarga gitu ya. Kalau cicilan kan bulan depan ketika dia keluar dari pekerjaan kan harus tetap nyicil kan Mas
1: Pak. Iya benar, dan benar.
2: Tanggung jawab keluarga juga sudah menunggu gitu. Dan itu artinya stabilitas penghasilan itu menjadi faktor penentu.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih.
1: Baik, kalau dari ekonom ketenagakerjaan Amerika Serikat, Nicole Bowes mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka. Sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama. Yang kedua adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan. Inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru. Sehingga individu itu berkembang juga. Perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajak lah gitu. Wah, ini IT kantor saingan saya tuh pinter banget nih. Coba saya tawarin gaji lebih gede gitu. Mau enggak pindah ke kantor saya gitu. Ya, itu akhirnya semuanya terdampak dari perusahaan yang mendapatkan pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya lebih baik gitu. Nah, ini tidak terjadi dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
2: 2-3 tahun.
1: Nah, itu gimana tuh Pak Abe?
2: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya, politik nasional kalau konteks Indonesia. Nah tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri saya kira Mas Fajar, berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikososial itu juga akan berdampak ya, ketika struktur menunjukkan pada kondisi yang juga uncertainty, baik itu politik, ekonomi, sosial gitu ya. Ketidakberesan itu juga turut berdampak kepada psikologis dari si para pekerja ini. Dan tentu saja mereka membayangkan data terbaru tentang sekian banyak sarjana dan bahkan S2 menganggur.
1: Oh iya, dengan kata,
2: kata mengerikan, Mas.
1: Mengerikan.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Ketika dia mungkin barangkali hanya mungkin D3, D4 atau S1 yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh ini nanti bersaing dengan yang muda-muda kalah ini pasti.
1: Oh iya.
2: Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh. Ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini, gitu.
1: Okay.
2: Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya.
1: Okay.
2: Dan ini sosiologis sekali itu Mas Wajar.
1: Oke. Okay. Dan itulah kenapa mungkin dampak apa kondisinya senada di setiap negara di dunia karena fenomena ini terjadi di hampir semua negara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 RRI Indonesia Menyapa Dini Hari. Masih bersama saya, Sabil. Kita sedang membahas terkait dengan fenomena job hugging di Indonesia, di mana tadi sudah kita sama-sama simak penjelasan dari sosiolog Universitas Gajah Mada, Andreas Budi Widianta atau Pak AB. Tadi disebutkan bahwa fenomena ini ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan faktor terbesarnya adalah ketidakstabilan ekonomi, di mana kalau nanti keluar dari pekerjaan yang sekarang, dikhawatirkan tidak mendapatkan pekerjaan baru atau sangat sulit beradaptasinya lagi. Dan Pak AB juga tadi sedikit memberikan guyonan ya, karena di Indonesia juga ada tekanan sosial. Jadi kalau seseorang tidak berstatus pegawai atau pekerja, ini tekanan sosialnya luar biasa, bahkan oleh keluarga sendiri gitu ya. Tapi memang di tengah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ya memang ada baiknya untuk bertahan dulu di tempat kerja yang ada, atau sebelum betul-betul memastikan dapat pekerjaan baru, bertahan dulu. Kalau sudah dipastikan ada, baru pindah gitu ya. Jangan resign dulu sebelum pindah begitu. Cari aman lah ya. Tapi ini fenomena yang sudah ada sejak dulu atau baru ya? Saya curiga sebenarnya dari dulu udah ada, tapi istilahnya aja belum populer. Dan ya karena ada media sosial jadi gampang booming gitu ya. Silakan pendengar, bagi Anda yang juga ingin bercerita atau memberikan komentar dan pendapat terkait fenomena ini, nantinya pastinya menyinggung terkait dengan ketersediaan lapangan kerja juga ya. Silakan Anda bisa hubungi kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan saya sudah terhubung ini nampaknya dengan pendengar kita, ada Pak Leman dari Lampung. Selamat dini hari, Pak Leman.
1: Halo, selamat pagi, Bu Sabil.
0: Selamat pagi, Pak Leman.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Leman ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Saya juga sehat selalu.
0: Iya, Pak Leman.
1: Tanggamus Lampung, Bu Sabil.
0: Oh iya, di Lampung nggak ada karhut lah ya? Ada nggak?
1: Ada, Bu Sabil. Itu kita ikuti selalu info-info. Ada, Bu Sabil gitu.
0: Ada, tapi nggak terlalu banyak nih.
1: Iya,
0: ada.
1: Betul.
0: Tapi tidak terdampak ya? Pak Leman terdampak atau tidak nih kabut asapnya?
1: Iya, alhamdulillah tidak, Bu Sabil.
0: Tidak.
1: Aman-aman saja, Bu Sabil.
0: Baik, kalau begitu. Pak Leman, kalau melihat fenomena job hugging yang tadi sudah dijelaskan oleh sumber dan oleh saya juga, sebenarnya dari dulu kayak yang kayak gini tuh udah ada atau belum sih? Orang yang kutu loncat gitu pindah-pindah kerjaan.
1: Ya, yang namanya kutu loncat, Bu Sabil, ya, khususnya dalam pekerja tuh, itu sifatnya itu umum, Bang Sabel. Di mana-mana itu pasti ada, Bang Sabel. Begini, kalau kita lihat ya, kalau dia suatu mempunyai suatu pekerjaan yang tetap, kadang-kadang kalau dia gajinya gede gitu kan, jabatan oke. Tapi kalau dia mau out, kan sayang ya kan. Kecuali kalau dia itu tidak nyaman gitu, Bang Sabel. Kalau dia sudah nyaman, dia tetap tenang, aman untuk apa? Untuk keluar dari pekerjaan, Bu Sabil, gitu.
0: Iya. Nah, ini jadi posisinya, kalau, ya?
1: Iya.
0: Lanjutkan.
1: Kenapa?
0: Ini posisinya nggak aman nih. Jadi gaji nggak naik-naik, jabatan juga susah naik, kondisi kerjaan, teman kerja juga nggak kondusif. Pokoknya nggak betah lah sebetulnya. Tapi dia terpaksa bertahan, karena kalau cari pekerjaan baru juga sulit, atau bahkan nggak bisa nih.
1: Ya, kalau pendapat saya sih, kalau dia nggak nyaman itu nggak baik itu ya, lebih baik dia keluar dan juga menciptakan lapangan kerja untuk dia gitu, Bu Sabil. Kita jangan menggantungkan kepada pekerjaan yang lain, Bu Sabil. Gitu, kan? Jadi kalau kita ada kemampuan gitu kan, ada skill, ada keahlian gitu kan, ya jadi kita pakai keahlian kita itu di mana gitu. Jadi jangan sampai kita apa namanya tidak kerja bakal balik. Sedangkan tuntutan ekonomi itu, tuntutan keluarga pasti itu ada musabil, pasti ada.
0: Betul, gitu. Iya.
1: Jadi kalau kita tidak ada penghasilan, ya gimana kita musabil gitu untuk memenuhi kebutuhan kita itu musabil itu. Jadi manfaatlah apa yang kita mampu itu musabil itu. Apalagi kalau kita sudah ada modal ataupun apa gitu musabil itu. Itu musabil.
0: Iya, ya. Jadi alternatifnya belajar berusaha ya.
1: Betul, Mas Amin. Kita setuju sekali, Bang Amin.
0: Baik, Pak Leman. Pak Leman juga sepertinya buka usaha juga nih.
1: Ya, alhamdulillah kalau saya suka suatu Mas Amin. Saya sejak kecil itu sudah dididik oleh orang tua Mas Amin. Saya swasta gitu, Mas Amin. Sebagai dagang toko kecil-kecil, Mas Amin.
0: Wah, luar biasa.
1: Sampai saat ini gitu. Jadi tidak mencari kerjaan yang ke tempat lain, Bang Sabil, gitu.
0: Oke, mantap, Pak Leman. Sukses-susahnya, Pak Leman, ya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, Bang Sabil.
0: Baik.
1: Itu saja, Bang Sabil.
0: Ya.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak Leman. Kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari, Bu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi. Penyiar ganteng-ganteng malam ini, Handani Sabil dan Wisnu Wardana.
0: Sudah amin.
2: Datang. Selamat datang, Bu Ria. Bang Fajar sudah pulang ya?
0: Sudah
2: pulang sudah.
0: Ya, Bu Ria, kalau zaman dulu tuh udah ada belum sih orang yang nggak bertahan gitu, jadi kutu loncat, pindah-pindah kerja. Fenomena ini ada nggak?
2: Ada sih, dulu saya ngalamin dulu tuh. Dulu saya tuh kan dari SPG tuh, sekolah pendidikan guru nih
0: gitu.
2: Buru-buru yuk cari lowongan, cari apa, biasanya kan pengalaman dulu lah, marah honor-honor lah. Saya tempat yang lain, swasta gitu, ya ampun gitu kan. Begitu saya, ingin jawab bosan juga lah, ingin jadi PNS dulu, bisa masuk nggak ya, segitu kan ya. Dulu lamaran gitu bang, uang tapi.
0: Bukannya SPG itu memang kedinasan ya, langsung jadi guru negeri gitu.
2: Iya memang lagi guru lagi, tapi memang gak jelas, kita cari sendiri. Dulu masih sebelum menjadi guru kan honor-honor dulu ya kan, pengalaman. Saya gak begitu, langsung aja tempat yang lain gitu. Terus begitu ada PNS gitu, ada ini pasti kan pada daftar pegawai negeri nih ya kan. Ditempatin di mana, di luar ini, pelosok-pelosok gitu kan, di pedalaman gitu ya. Aduh, saya berdoa semoga saya bisa di Jakarta ini ya kan, orang tua di Jakarta ya kan, walaupun saya punya di Kalimantan katanya. Dulu masih enak, 1 juta itu kalian boleh, sebelum Anda tugas di tempat lain bisa dipindah apa, bisa bertukaran teman gitu. Gak 1 juta, mendingan saya yang orang tua lah ya gitu kan. Ya bagaimanapun di orang tua ini Jakarta bang.
0: Jadi zaman dulu masih bisa milih-milih ya, mau cari yang gajinya gedean gitu ya.
2: Bisa,
0: masih gampang ya.
2: Gampang, enak kan, beda dengan PNS yang sekarang. Sekarang kan udah enak banget gitu kan. Dari dulu memang kecil ya kan. Nah itu kan, jadi fenomena job working ini kan di Indonesia ini memang sedang ramai ya dibicarakan Bang Sabil ya. Terutama ya di kalangan milenial dan Gen Z ini. Secara sederhana job working ini kan adalah apa namanya, kondisi ketika seseorang memilih bertahan erat-erat pada pekerjaannya saat ini kan, meskipun sudah tidak bahagia, merasa stagnan, atau menghadapi lingkungan kerja yang buruk atau namanya toksis ya gitu bang Sabir.
0: Iya.
2: Nah jadi dampak buruknya jika dibiarkan ini ya, kita mesti ada namanya, meskipun beri rasa aman finansial jangka pendek, memeluk pekerjaan yang tidak sehat secara terus menerus bisa memicu dampak negatif. Benar nggak bang?
0: Betul. Sabir? Psikologisnya ya, terutama
2: mental, iya. Keinginannya untuk pergi bertahan oleh rasa takut, lama kelamaan akan mengikis kesehatan mental. Itu pasti. Jadi apalagi stagnasnya karir ya, Anda tidak belajar keahlian baru lah ya, tidak naik level lah ya, kehilangan semangat inovasi. Nah jadi ada turunnya produktivitas, apa itu ya, kerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau namanya performa yang maksimal lah. Jadi gitu bang Sabe. Walaupun Anda apa namanya cara menghadapinya ini apa namanya ini bisa ambil lakukan ini apa namanya kita dulu kerja itu kan tugasnya sesuai dengan deskripsi pekerjaan ya kan, job description namanya kan, dan porsinya yang adil, batasilah keterlibatan emosional itu pasti pada ya drama-drama kantor lah, atau rekan kerja yang tidak baik agar energinya tidak apa namanya, Anda tidak habis terkuras lah itu.
0: Iya.
2: Itu saja lah positifnya pemalam ini Bang Fabian. Kita kita mengalami situasi job hanging ini atau sedang mencoba boleh lah dapat teman atau kan kerjanya yang mengalami. Itu saja Bang
0: Fabian. Oke.
2: Selamat nanti berliburan ya Bang Fabian libur ya. Tetap semangat sih kita. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Bu Ria, sehat selalu. Dan ya, ternyata kalau zaman dulu bahkan dengan status yang lulusan sekolah kedinasan itu kita masih boleh untuk menunda jadi PNS-nya. Jadi boleh nyari-nyari dulu tuh di tempat lain di swasta agar mendapatkan gaji yang tinggi. Itu padahal statusnya lulusan sekolah kedinasan atau calon PNS lah. Nanti di umur berapa gitu baru ketika ingin jadi PNS baru nanti melamarnya di negeri. Jadi zaman dulu itu masih banyak ruang untuk bisa jadi kutu loncat dalam pekerjaan karena masih ada kemudahan-kemudahan ya. Tapi zaman sekarang ini karena tadi melihat ketidakstabilan ekonomi dan juga sulitnya mendapatkan pekerjaan baru dan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus linier, yang terbatas umur juga, sehingga membuat orang-orang yang tidak betah di tempat kerjanya sekarang menjadi sangat takut untuk dapat mencari pekerjaan baru, sehingga akhirnya muncullah fenomena yang disebut job hugging, terpaksa bertahan di tempat kerja saat ini meskipun tidak nyaman. Lanjut kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat dini hari Pak Udin.
3: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, ini melihat fenomena job hugging, orang mau pindah kerja mikir 7 kali nih. Takut nyari pekerjaan baru, takut nanti gak dapat kerja, takut jadi penganggur gitu. Padahal udah gak nyaman di tempat kerja sekarang, Pak Udin. Gimana tuh Pak Udin?
3: Orang yang membaca Al-Quran, melaksanakan salat dan menginfakkan sembilan rezekinya diberikan oleh Allah SWT sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Jadi orang ibadah kepada Allah SWT itu udah dianggap Allah SWT ibadah, dianggap oleh Allah SWT berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Jadi dalam kehidupan tuh harus ibadah, udah diibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang yang berdagang, tidak mengharapkan rugi, dan diharuskan manusia itu untuk kerjaan gitu. Jadi memiliki suatu kerjaan atau usaha, kemudian sosial atau silaturahmi gitu. Jadi orang kehidupan itu kayak seperti itu, ibadah, kerjaan, silaturahmi. Jadi orang ibadah kepada Allah saja sudah dianggap, sudah Allah Subhanahu Wataala sudah dianggap bagi orang berdagang tidak mengharapkan rugi. Gitu.
0: Ya, tapi kalau ruang untuk berusaha sendiri, mungkin karena tidak adanya modal, tidak adanya kemampuan untuk mulai usaha, dia terpaksa harus bekerja sebagai pegawai biasa. Ini bagaimana itu menyikapinya supaya ya tetap bertahan di pekerjaan saat ini?
3: Modalnya adalah ikhlas karena Allah bersama
0: ikhlas,
3: dan
0: betul, ya. Iya.
3: Jadi modalnya itu pakai itu. Kalau modalnya pakai uang mesti maksa.
0: Enggak puas terus jadinya ya.
3: Udah tahu enggak pas, susah.
0: Iya.
3: Tapi kalau karena Allah bersama dan untuk Allah, insya Allah nanti berjalan dengan sendirinya.
0: Baik, gitu. Pak Udin. Terima kasih Pak Udin komentarnya. Sehat selalu. Ya, sama seperti Pak Leman tadi ya. Mungkin opsi lainnya adalah buka usaha sendiri kalau punya modal. Tapi kalau modal dan kemampuan yang enggak ada, dan ya jalan terbaiknya adalah jadi pegawai biasa tapi harus tetap berada di tempat yang sama. Tadi nasihat dari Pak Udin, ikhlas, ya, ridho. Artinya kita adaptasi. Apa sih kekurangannya? Oh, teman kerja saya enggak baik. Coba komunikasi, ajak ngopi bareng gitu. Siapa tahu jadi lebih cair pertemanannya. Atau juga ke bos sama begitu juga ya. Coba dibuat baik, lebih baik lagi hubungannya. Mungkin bisa dinegosiasikan soal kenaikan gaji atau pangkat gitu ya. Kuncinya adalah tadi, ikhlas dan tawakal. Serahkan kepada Tuhan, yang penting diusahakan dulu agar kita lebih nyaman di tempat kerja. Terakhir kita di sesi pertama ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat dini hari Ibu Wiwi.
4: Selamat dini hari Om Tapil, sehat selalu.
0: Amin, Bu Wiwi juga sehat selalu ya Bu.
4: Sama, amin. Dari malam juga aku udah dengar suaranya Om Wisnu, Om Tapil. Om Tapil.
0: Iya.
4: Kalau aku pribadi punya pendapat lain.
0: Nah, gimana tuh?
4: Kalau anak-anak sekarang itu egonya sing gede. Jadi sendirinya enggak melihat apa namanya skill pribadinya tuh seperti apa, dalam bidang apa. Nah, kalau sendiri pribadi sudah mengetahui skillnya apa, otomatis yang dituju yang sama skillnya juga kan. Tetapi kalau sudah diterima, harus benar-benar menjalankan apa yang diinginkan dan apa tujuannya. Tujuannya bekerja, ya kan? Itu apa? Nah, sekarang kalau egonya gede, lihat teman bicara ini, oke lah ikut ini. Itu kan G-nya kurang, imannya aku bukan G-nya, imannya kurang mantap, kurang iman itu namanya. Iman tidak, iman itu kan harus dijaga karena iman itu Tuhan yang mengatur. Nah, saya rasa itu Om Lokwara.
0: Tapi Bu Wiwi. Ini kan zaman sekarang karena keterbatasan lapangan kerja, seringkali kita terima kerjaan apapun meskipun itu tidak sesuai minat dan bakat kita. Akhirnya jadi nggak betah tuh di kerjaannya.
4: Bukannya gitu, semua itu sudah diatur sama yang di atas. Kita harus punya prinsip bersyukur kita udah dapat kerjaan daripada kita nganggur. Harus membebani orang tua. Kita jalani aja dulu. Kita besar aja dari kecil. Merembet. Lama-lama kita dewasa. Betul kan? Nah, kalau kita menyadari hal itu, otomatis kita terima kasih ya Allah, aku sudah dapat pekerjaan. Betul gak?
0: Betul.
4: Nah, daripada aku nganggur, beban orang tua. Syukur-syukur aku bisa membantu orang tua. Tapi, ini ada tapi juga. Kalau pekerja itu rajin dan giat sesuai dengan skillnya, otomatis majikan nggak akan diam.
0: Ya, pasti ngelihat apresiasi ya harusnya ya.
4: Melihat pekerjaan mereka, termasuk saya juga gitu. Saya selalu melihat pekerja-pekerja bagaimana mereka. Jadi kita tidak akan diam. Saya rasa pengusaha semua gitu. Tidak akan meremehkan pekerjaan anak-anak.
0: Tinggal bagaimana cara komunikasi dan pendekatan kepada pimpinan. Kalau memang perlu untuk naik gaji dan merasa sudah bekerja begitu keras, kan bisa ngobrol baik-baik ya Bu Iwi ya.
4: Betul. Semua itu tergantung tingkah laku masing-masing.
0: Oke, mantap.
4: Makanya ya Om Tabi, jaga iman dan perbuatan dan jiwa nomor satu.
0: Siap.
4: Oke, aku pesan itu aja. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih Bu Wiwi komentarnya. Luar biasa ya, Bu Wiwi dengan Pak Udin mirip-mirip nih. Artinya kuncinya ada di ikhlas, ada di tawakal. Coba kita perbaiki apa yang membuat kita gak nyaman di tempat kerja sekarang gitu. Jabatan gak naik-naik, kan itu bisa dibicarakan. Kenapa sih jabatan saya gak naik-naik bos? Maksudnya dengan bahasa yang lebih formal ya. Itu semua bisa dibicarakan dengan teman kerja, kenaikan gaji, itu semua bisa dinegosiasikan, bisa diupayakan. Ya mudah-mudahan fenomena job hugging ini tidak membuat masalah lebih jauh ke tadi ya, kesehatan mental. Bu Ria sudah menjelaskan juga. Dan tadi juga ada opsi lainnya, buka usaha. Jadi sambil kerja, tabungannya dipakai buat modal usaha. Siapa tahu usahanya semakin maju dan lama-lama fokusnya di usaha situ. Ya semua tergantung pilihan masing-masing. Kita akan lanjut di sesi kedua. Namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan dapat digunakan dan tidak hangus. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Adani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tokoh Dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan

0: meskipun udah nggak nyaman, meskipun gajinya dalam benaknya cukup, padahal ngepas banget.
1: Ngepas
0: banget. Tidak nyamannya itu mungkin di tekanan dari bos, beban kerja yang overload ya, atau dari kanan kiri teman kerjanya tidak nyaman, toksik dan lain sebagainya. Jadi mentalitasnya juga terganggu, tidak berkembang dan lain sebagainya. Dulu biasanya dengan kondisi itu, dengan berbagai faktor itu, akan mencari pekerjaan lain dengan modal pengalaman kerjanya itu. Ada bargaining di situ, ada tawar menawar. Gaji saya harus lebih baik dari kerjaan yang lama. Jadi sebelum dilepas, sebelum keluar dari pekerjaan yang lama, ia sudah punya ancang-ancang dulu. Nah sekarang ini enggak. Sekarang ini tetap di situ. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia juga bingung, karena itu berpengaruh terhadap postur perusahaan. Pegawainya nggak berkembang, perusahaan juga nggak berkembang, Pak Abe.
1: Betul.
0: Nah, silakan tanggapannya nih, Pak Abe.
1: Ya, saya kira catatan tadi saya kira relevan ya. Mas Fajar sudah memberikan ilustrasi berkaitan dengan itu. Nah, konteks ini sebetulnya yang kemudian perlu kita cermati. Nah, mungkinkah untuk mengantisipasi persoalan job hacking ini sebetulnya dibutuhkan retraining ya. Artinya butuh expertise-expertise kekinian yang perlu diupdate kepada mereka begitu. Artinya ada opsi yang secara barangkali ini yang pemerintah juga mesti berikan ya. Sehingga bagaimana retraining-retraining dengan keahlian-keahlian yang dimutakhirkan dengan teknologi informasi itu bisa diperluas, tetapi itu barangkali trainingnya itu mungkin juga disediakan secara publik begitu, dan mereka juga punya kemampuan untuk mendorong diri mereka lebih progresif, dalam pengertian mereka lebih perlu optimistik dengan memberikan.
0: Berarti training itu disediakan oleh perusahaan atau kita mencari sendiri nih training itu nih, Pak Abe?
1: Itu ada banyak pihak, Mas Fadil, bisa melakukan. Pemerintah, NGO, begitu ya. Institusi-institusi yang bergerak di bidang itu kan ada ILO, ada macam-macam itu. Sangat mungkin. Nah, situasi ini kan memang peta tentang bagaimana pasar kerja, tapi juga info, lowongan kerja dan lain sebagainya itu kan artinya juga harus dibuka semakin lebar, sehingga bertemunya antara yang membutuhkan pekerjaan maupun juga yang memberi pekerjaan itu juga bertemu gitu ya. Tapi dengan expertise-expertise yang barangkali mungkin gradasinya juga ditentukan, ada semacam grade-grade tertentu yang memang itu dibutuhkan secara tadi, ada stratifikasi kalau Bapak tadi mengatakan. Sehingga memang itu juga tidak semacam membeli kucing dalam karung atau tidak memberi janji kosong begitu ya. Sehingga memang dibutuhkan semacam kedetilan dalam cara mereka menyampaikan pengumuman maupun juga peluang-peluang yang dimungkinkan mereka bisa bekerja begitu. Hanya saja memang sekali lagi ya, ini kan situasi yang juga sangat psikososial, sehingga memang itu juga bergantung kepada pribadi dari pekerja itu sendiri. Dia sendiri mau menerima tantangan nggak sih?
0: Atau dukungan jadi, dari pasangannya nih, dari suaminya atau dari istrinya, udahlah nggak usah keluar deh, situ aja gitu.
1: Betul, tapi catatannya kayak tadi Mas Wajar, bahwa barangkali memang setidaknya, kalaupun toh misalnya samalah gajinya, tapi barangkali di sana ada peluang untuk maju misalnya. Itu kan satu hal positif yang...
0: Satu hal positif, gitu, misalnya,
1: iya. Iya, dan barangkali dengan hal baru ini lebih, jangan-jangan nanti ada yang lebih menarik. Dengan begitu dia akan bisa bertumbuh sebagai worker gitu ya.
0: Ya, oke, baik. Saya terima.
1: Ini ada opportunity baru gitu.
0: Kalau bahasa anak zaman sekarang, wah, dapat ini nih, ordal nih, orang dalam. Baik. Yang menariknya tidak hanya dari pengamat ketenagakerjaan Pak Abe, tapi juga dari perusahaan Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta bidang ketenagakerjaan mengatakan rendahnya angka turnover. Turnover itu istilahnya keluar masuknya karyawan.
1: Keluar masuknya karyawan.
0: Sering disalahartikan, wah kalau nggak keluar masuk karyawan itu artinya stabil dong perusahaannya. Ternyata tidak begitu. Banyak yang bertahan di kantor, di perusahaan para pengusaha Indonesia ini, di Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, bukan karena nyaman, tetapi takut kehilangan rasa aman. Takut kehilangan rasa aman. Ada zona nyaman semu, dan akhirnya organisasi berjalan di tempat, atau perusahaan berjalan di tempat, karena pegawainya itu inovasinya kurang, tidak ada keinginan untuk berkembang, effortnya juga kurang, yang penting absen aja.

0: terus tunai tugas pulang gitu. Nggak, akhirnya perusahaannya juga terdampak begitu. Nah, itu yang dikeluhkan oleh perusahaan, oleh pengusaha. Nih, silakan Pak B, dua kacamata seperti itu tuh.
1: Tapi Pak Arman tadi saya mencuplai Pak Arman. Tapi ada koneksi dengan perusahaan di mana dia meminjami kepada.
0: Iya, kayak ada keterikatan tuh ya.
1: Meninggalkan
0: itu, ya, ya.
1: Khusus saya kira. Artinya dia mau meninggalkan tempat itu juga nggak bisa. Nah, celakanya perusahaan juga menjadi problematik ketika si tenaga kerja ini memang tidak meningkatkan skillnya dan motivasinya gitu ya. Itu kan artinya seperti yang dinyatakan oleh dinas tadi ya.
0: Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo.
1: Ya, asosiasi pengusaha itu. Sehingga itu tadi saya kira memang kayak stuck itu, berada menjadi bottleneck di dalam. Dan itu kan artinya ada kemandekan bagi perusahaan itu sendiri ya.
0: Iya.
1: Nah, tentu ini juga menjadi, apakah memungkinkan untuk kemudian memberi insentif? Saya nggak tahu seberapa besar insentifnya, tetapi bahwa untuk agar orang bisa progres, meningkatkan kapabilitas mereka, keterampilan mereka, skill mereka, expertise mereka, begitu. Apakah itu memungkinkan untuk menambahkan sedikit insentif sehingga memang juga ada tingkatan untuk mendriven mereka bergerak?
0: Jadi dikasih stimulus nih, gimana caranya supaya berinovasi, gimana caranya supaya semangat kerja lagi gitu ya?
1: Betul, ya saya kira itu perlu, lebih karena barangkali, atau barangkali ini Mas Pacar ya, barangkali perlu semacam kerja kolaboratif di antara mereka, dan barangkali selama ini kan kerjanya mungkin terlalu individual. Apakah memungkinkan untuk menjadikan staf mereka itu bekerja secara kolaboratif, yang mungkin dibutuhkan semacam desain bagaimana kerja kolaboratif di internal dengan mengoptimalkan tenaga kerja yang tadi job hacking gitu, tetapi memang dengan insentif tapi juga dengan stimulan tertentu gitu kira-kira.
0: Karena
1: itu yang bisa didorong kalau memang, karena kalau memecat gitu kan juga pasti akan pesangonnya
0: kan, kecuali atas keinginan sendiri untuk resign.
1: Nah, artinya memang itu menjadi agar bottleneck tadi bisa dipecahkan ya, kurang lebih begitu.
0: Iya, itu kan kalau pandangan kacamata dari perusahaan bahwa kalau kalau pegawainya stagnan, pegawainya tidak ada keinginan berkembang, ada masalah gangguan secara mentalnya karena mungkin tekanan kerja, tekanan atasan, tekanan teman pekerja dan faktor apapun itu sehingga perusahaannya juga stagnan atau melambat, itu kan dari perusahaan. Nah, sementara kalau dari individu pekerja yang memilih untuk tetap berada di situ walaupun nggak betah, walaupun gajinya di benaknya pas, padahal kalau dari cicilan dan sebagainya kurang banget nih. Harusnya dengan pengalaman kerja sebagai misalkan sebagai HR atau sebagai IT di perusahaan A bisa nih ngelamar di perusahaan B, C, D, E dengan pengalaman saya 2 atau 3 tahun lah gitu. Tapi nggak dilakukan itu Pak Abe. Nah, itu kalau menghilangkan ketakutan itu bisa nggak? Atau memang ini justru lebih kuatnya faktor eksternal, bukan diri pekerja. Faktor eksternal itu seperti data dilihat cari pekerjaan sulit, lapangan pekerjaan minim, ketidakpastian global. Jadi faktor eksternalnya justru lebih kuat daripada faktor internalnya Pak Andre, Pak Abe.
1: Ada catatan yang barangkali kita perlu melihat ininya ya, bagaimana karakter dari staff-staff kita itu, pekerja itu yang barangkali memang secara jejaring mereka punya koneksi-koneksi yang itu memungkinkan mereka membuka mata juga, membuka jejaring sosial di mana mereka sebetulnya informasinya didapatkan dari yang trusted, kira-kira gitu, tidak hanya di sosial media tetapi dengan jejaring personal yang dia sendiri sangat eager to know tentang data-data maupun juga lowongan yang memungkinkan mereka bisa bekerja di luar begitu. Nah, ini kan soal kapasitas orang juga rasa ingin tahu dan berjejaring dengan orang lain yang dia sendiri mungkin terkoneksi dengan expertise mereka begitu. Itu juga menjadi sangat memungkinkan bagi pekerja ini untuk setidaknya wawasannya memang dia sendiri mau mengembangkan wawasan mereka. Tetapi bagi mereka yang memang sudah fix menetapkan diri untuk tidak memilih pekerjaan di luar yang mereka punya saat ini, yaitu tentu menjadi sebuah karakter psikologis personal yang barangkali sulit untuk diungkit ya.
0: Oh, sulit ya.
1: Masih
0: sulit.
1: Ada masih ada peluang untuk melihat ini jenis-jenis orang yang bisa berubah dengan stimulasi tertentu atau tidak. Itu kan sebetulnya para HRD pasti tahu ya, sehingga saya kira perlu evaluasi, perlu dilihat karakter-karakter dan juga expertise dari masing-masing staff ini. Dan itu tadi, ada banyak cara yang bisa dimungkinkan mereka bisa melakukan retraining, kursus, ataupun perluasan wawasan atau skill-skill yang mereka perlu tambahkan sedikit demi sedikit. Tapi itu memang membutuhkan kondisi yang kondusif ya Mas.
0: Perusahaan yang apa namanya, situasi yang kondusif itu di internal ya artinya ya?
1: Internalnya, artinya memang juga harus di, kan daripada jatuh di stagnasi.
0: Iya,
1: tadi,
0: iya.
1: Tentang keahlian tadi kan tetap harus juga cari cara itu perusahaannya.
0: Iya.
1: Tetapi memang sekali lagi ini kan dua belah pihak ya, baik perusahaan maupun juga dari orangnya, itu sangat bergantung. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah, nah ketika melihat staff sekarang yang seperti itulah, dulunya rekrutmennya seperti apa, itu kan bisa dicek.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Artinya perlu melihat kembali dulu rekrutmennya seperti apa. Jangan-jangan kalau orang orgal susah tuh.
0: Oke. Oke, berarti iya, jadi untuk terutama sih untuk usia-usia produktif ya, para pekerja yang mungkin 20-an ya, yang sudah lulus kuliah, fresh graduate, sudah ya, sudah bekerja 2 atau 3 tahun, yang kondisi pekerjaan yang sekarang ini tidak nyaman, jangan sampai takut untuk mencoba sesuatu yang baru ya, karena tentu saja ya, kondisi mental juga menjadi hal yang penting, karena tidak nyamanan itu akhirnya tidak berkembang dan akhirnya merugikan juga gitu ya Pak Abe ya. Jadi ya, jadi perlu ada mungkin selain faktor tadi, faktor internal, tapi faktor eksternal juga menjadi salah satu trigger juga bisa ya. Bagaimana kepastian iklim investasi, lalu juga pembukaan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga opsi untuk mencari tantangan baru itu banyak gitu ya Pak Abe ya.
1: Ya, saya lebih condong pada yang terakhir ya, bahwa memang kondisi struktural politik ekonomi nasional hari ini juga menunjukkan itu, dan saya kira memang itu secara struktural turut memformasi membentuk psikososial yang mereka alami secara pribadi, dan itu di akuisisi di dalam dirinya dan dipersonalisasi, sehingga akhirnya lalu terjadi sebuah kondisi yang anxiety juga ya. Tapi juga rasa kemudian kalau bertahan kelamaan pasti juga akan burn out itu. Tentu artinya itu semakin memilin menjadi spiral yang memungkinkan mereka sendiri merasa depresi, tidak berkembang. Itu kecemasan pasti akan muncul ya.
0: Nah,
1: kondisi gejala-gejala kecemasan, depresi kayak begitu hari ini nampaknya juga semakin meningkat tuh Mas Fadha. Dan itu juga perubahan perusahaan itu saya kira. Tidak mudah juga itu. Dan kondisi psikologis personal dari staff kita di perusahaan itu gitu ya.
0: Oke, baik. Jadi tadi sebelum kita berbincang Pak Abe, saya sempat baca-baca ya. Job hunting itu ada di mana aja? Ternyata hampir semua negara termasuk di India. Di Times of India menuliskan bahwa job hunting bukan tentang seseorang pekerja yang loyal, tetapi bicara soal rasa takut. Itu tadi yang kita bahas sama Abi.
1: Iya.
0: Dari internal pegawainya itu takut untuk udahlah lebih baik di sini aja deh gitu. Takut mencoba untuk tantangan baru, sehingga fenomena ini dirasakan oleh di Inggris, di Amerika Serikat, di negara-negara maju, bahkan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja, itu juga terjadi. Sehingga akhirnya secara internal perusahaan juga menerima dampaknya. Mau mencat juga pesangonnya gede, tapi mau mencat juga nggak ada alasannya, tapi kerjanya juga begitu-begitu aja gitu ya, nggak ada perkembangan. Betul. Akhirnya merugikan juga. Nah ini mungkin salah satu trigger yang bisa lebih cepat untuk mengubah hal ini adalah dari faktor eksternal tadi ya Pak Abe ya, kondisi.
1: Betul.
0: Oke.
1: Menciptakan kondisi politik ekonomi secara struktural oleh apa layanan publik itu memang memberikan jaminan bagi keamanan, rasa secure ya, kondisi yang aman, dan itu memberikan payung pengaman bagi mereka sehingga mereka merasa terproteksi, bahwa mereka berpindah tempat dimanapun bekerja, ketika itu memang terbuka secara politik struktural dan ekonominya juga baik, itu pasti tidak akan masalah ya, pasti itu akan tersolusikan dengan sendirinya. Hanya saja memang kondisi terkini menunjukkan, dunia maupun juga nasional, menunjukkan situasi yang memang tidak baik-baik saja, sehingga memang ini menjadi problem serius bagi Gen Z terutama. Untuk berpindah-pindah kerja itu memang meningkatkan dan bertumbuh menjadi pribadi atau pekerja yang ingin maju, mengembangkan diri, itu menjadi semakin terbatas.
0: Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Abe. Selamat pagi, selamat malam Pak Abe.
1: Selamat malam.
0: Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Andreas Budi Widianta, sudah kami ajak berbincang.
2: Woi, maju, maju, transit, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kita memasuki sesi kedua, sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita, fenomena job hugging di Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak lanjutan rekaman dialog bersama sosiolog Universitas Gajah Mada Andreas Budi Widianta atau Pak AB ya, terkait dengan tema ini. Dan ya, memang ada pilihan kalau di tempat kerja saat ini Anda tidak berkembang gitu ya, sudah mengupayakan komunikasi dengan pimpinan dan juga rekan kerja, juga terkait dengan job desk yang mungkin tidak sesuai, sudah Anda upayakan itu semua, sudah dikomunikasikan baik-baik, tapi masih mentok gitu ya, tidak menemukan solusi. Maka ya, tidak ada salahnya untuk mencoba, berani untuk cari pekerjaan yang tempat baru yang bisa membuat Anda dalam tanda petik naik kelas. Tapi tentunya harus dipastikan terlebih dahulu sebelum resign, pekerjaan baru nanti itu sudah pasti Anda akan dapatkan. Jangan sampai resign terlebih dahulu lalu pekerjaan barunya belum dapat. Tentunya ya, kita harus punya penghasilan terus ya. Kalau resign lalu menganggur terlalu lama juga pastinya akan bermasalah. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, Pak Wibi sehat ya, Pak?
1: Sehat, Bang, walaupun dingin
0: nih. Oh, lagi dingin di Makassar. Jarang-jarang Makassar dingin ya. Biasanya seringkali teman-teman saya update statusnya panas di Makassar.
1: Panas kalau siang, kalau malam dingin.
0: Oh, kalau malam malah dingin.
1: Pagi dingin juga.
0: Iya, Pak Wibi, kalau fenomena nggak betah kerja, terus loncat-loncat kerjaan itu dari zaman dulu, kalau pengalaman Pak Wibi udah ada atau belum nih?
1: Begini, Bang. Kalau zaman sekarang ini, jangan coba-coba tinggalkan pekerjaan lamamu kalau belum dapat pekerjaan yang baru.
0: Betul.
1: Sekarang susah, Bang.
0: Kalau dulu gampang.
1: Kamu keluar, di belakang ada ribuan yang mau menggantikan kamu.
0: Iya.
1: Sedangkan di tempat kerja baru, belum tentu juga nyaman kamu di situ. Jadi lebih baik kalau tidak percaya, dipetak-petakan lah. Cari kerja sulit.
0: Iya.
1: Tidak mau istilah, tidak mau diperintah ya, kerja yang kamu jadi bos seperti pedagang atau apalah, supir angkot. Teman saya di sini ada sarjana, Bang, supir angkot dia. Katanya bebas, tidak ada yang perintahkan kiri kanan. Mobil angkotku sendiri. Jadi dia senang itu, padahal sarjana pertanian gitu. Tapi dia tidak mau kerja, tapi angkot saja. Di samping itu juga di rumah dia buka juga toko. Jadi nyaman dia. Dan saya tidak mau berpintah kiri kanan. Kalau begini, yang pintah katanya cuma istri saya, katanya.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi. Tadi ya, keberanian untuk coba buka usaha sendiri berwira swasta. Tapi memang ada beberapa yang masih belum berani untuk melakukan itu. Mungkin ya, terbatas pada modal dan juga kemampuan yang terbatas, sehingga tidak pede untuk coba berusaha sendiri. Sehingga akhirnya fenomena job hugging ini menimpa mereka gitu nih. Coba kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Caswa. Fenomena job hugging di Indonesia ini, banyak ada yang gak betah di tempat kerjanya tapi mau pindah juga gak berani karena takut gak dapat kerjaan baru dan sulit beradaptasi.
2: Ya, Bung. Halo.
0: Ya, silakan, Pak Caswa.
2: Iya, Bung Sabil, berarti temanya itu ya.
0: Iya.
2: Berarti mau pindah. Ceritanya mau pindah.
0: Nggak nyaman nih sama tempat kerjanya, gajinya nggak naik-naik, jabatannya stuck di situ aja, nggak maju-maju. Tapi pengen pindah juga, mau kerja di mana lagi? Takut nggak dapet, akhirnya terpaksa bertahan di sana.
2: Ya. Ya kalau menurut saya sih ya sebagai manusia biasa, yang paling ganteng itu Bung Sabil.
0: Solusinya gimana nih?
2: Sebar-sebarkan masyarakat awam seperti ini, Bu. Ya kita jangan serius aja lah.
0: Iya.
2: Intinya baru bicara seperti ini. Cilin tukar pikiran aja.
0: Iya.
2: Karena terpaksa ya, satu adalah modal. Kedua ya situasi seperti ini. Coba seumpamanya ya, Bung Sabil biasa bekerja nih di siaran di studio ya. Misalkan ada kendala ya, ada cuti satu hari libur, kan kesel. Jadi seperti itu ya, intinya seperti ini, Bung. Sekarang kalau enggak diteruskan pekerjaan yang enggak nyaman apapun, penghasilannya segitu-gitu aja. Ya itu kita harus makan apa nanti untuk kedepannya juga. Kan seperti itu berpikirnya manusia. Tapi dibalik itu, sebenarnya itu pemerintah yang harus memikirkan di sistem seperti ini. Supaya yang layak, pekerjaan yang layak, penghasilan yang layak. Saya aja ya, intinya setiap hari penghasilan kecil seperti itu, pekerjaan cuman gak bayaran yang gak tentu, kan kalau saya lari ke yang lain, ke apa lagi, Bung Sabil? Jadi ya kita sabari aja lah. Kita berusaha tapi kita sabari aja. Bagaimana nantinya lah kita kalau berkembang untuk kedepannya lebih baik, ya syukur ya. Intinya ya kalau seperti ini aja ya, harus bagaimana lagi kita, yang penting mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita semua.
0: Baik, Pak Caswa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Caswa di Brebes. Kembali menekankan sabar di kelas gitu ya. Kita ke Bangka Belitung, ada Pak Ramlan. Selamat dini hari, Pak Ramlan.
3: Pagi juga, Bang Sabil ya.
0: Iya, Pak Ramlan. Bagaimana di menurut Pak Ramlan nih, job hugging?
3: Nah, kalau saya di biasa di luar, mungkin muda itu memang ada kerja sama orang, Pak.
0: Oh, sayang sekali terputus nih dengan Pak Ramlan. Nanti coba kita hubungi lagi ya dengan Pak Ramlan. Dan pendengar, memang fenomena job hugging ini tidak ada data resminya. Seberapa banyak sih Gen Z atau Gen Milenial akhir yang mengalami atau terpaksa gitu ya bertahan di pekerjaan yang tidak nyaman alias job hugging ini? Karena ini kan fenomena sosial yang terungkap di media sosial, dan parameternya tentu saja soal perasaan psikologis, sehingga data pastinya tidak ada. Namun kalau merujuk dari Amerika Serikat ya, ini ada sebuah firma konsultan global, Korn Ferry, di pertengahan tahun 2025. Ini memang istilah job hugging mulai populer dan diciptakan di tahun itu. Diperkenalkan pertama kali untuk menggambarkan kondisi ketika karyawan berpegang pada pekerjaan mereka demi keselamatan hidup. Jadi ini justru lebih banyak terjadi di luar dan lebih dulu dipopulerkan di luar, di Amerika Serikat, dan seluruh dunia mengalaminya. Jadi bukan hanya Indonesia gitu ya. Kita sapa kembali Pak Ramlan. Selamat dini hari, Pak Ramlan.
3: Selamat dini hari juga, Bang Kabil.
0: Iya, silakan lanjutin yang tadi.
3: Saya ada prinsip, Bang, ya. Ya, sama orangnya memang yang mungkin bisa terumun dalam kerja. Tetapi, Bang, kalau terkadang ada yang kita kerjakan, terkadang atasan juga, atau kita sudah semaksimal mungkin bekerja, terkadang ada juga yang meleset, Bang, ya. Biasa lah soal manusia, Bang, ya. Jadi saya itu merubah arah, Bang, sejak umur 40-an di sini, Bang. Saya berjualikan, Bang, sambil buka warung, jadi buka usaha sendiri, Bang.
0: Jadi Pak Ramlan, sejak sejak usia 40-an mulai berwira swasta, berwira usaha.
3: Iya bang, betul betul. Bang.
0: Dan itu alasan berhenti jadi pegawainya apa tadi pak?
3: Dulu kan saya tuh kerjanya PT Timah bang, ya, bukan ini, tapi kan PT Timah itu maksudnya kan TK, ya bukan Timah yang bukan yang ini, atau kan bukan yang minimal dulu ya kan, umur 40 ke sana bang, jadi 40 ke sana saya berhenti, dapat pesangon sedikit, jadi saya ini bang, saya langsung kerja mandiri bang, jualan ya. Sambil satu jual baju-baju karena kan baju-baju ya, keliling-keliling jual ikan. Jadi di rumah saya buka warung. Jadi alhamdulillah lah, walaupun tidak seperti orang yang mesti kita minimal cukup untuk makan dan kita bersyukur bang.
0: Tapi sebelumnya, Panamlan?
3: Iya bang.
0: Iya, tapi sebelumnya memang punya apa pengalaman berdagang atau mungkin orang tua juga dulu berdagang membantu mereka atau seperti apa bisa memutuskan untuk lah, berdagang setelah berhenti kerja?
3: Tidak lah, orang tua saya itu bang, PU orang tua saya. Jadi saya tuh merubah komitmen ini bang. Saya bisa berubah tuh. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa mau berjualan bang?
0: Iya, iya.
3: Jadi kita setahun tuh hampir apa tuh pada orang enggak gitu. Tapi udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, alhamdulillah bang. Jadi kita belajar kita diri, berkaca diri kekurangan kita. Kita belajar dari kekurangan diri kita bang.
0: Iya.
3: Insya Allah bang Tuhan merestui kalau kita niat baik bang. Terima kasih bang Fadil ya.
0: Amin, iya baik. Terima kasih Panamlan.
3: Sehat
0: selalu.
3: Assalamualaikum bang.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Panamlan tadi bercerita bahwa setelah tidak lagi jadi pegawai di suatu perusahaan, beliau memutuskan untuk banting setir menjadi pengusaha ya, pengusaha. Dan ketika ditanya apakah sebelumnya punya kemampuan atau pengalaman di bidang usaha tersebut, beliau bilang tidak. Artinya kesempatan atau peluang menjadi pengusaha itu bisa dilakukan dari nol sejak usia kapanpun, itu mengenal usia. Belajar itu kan sampai meninggal ya, dari lahir sampai meninggal. Sehingga kita tidak perlu malu untuk baru memulai belajar sesuatu dari usia yang sudah tidak muda. Panamlan tadi membuktikan bahwa meskipun tidak punya pengalaman dan kemampuan di bidang usaha, tapi di usia yang sudah dia kepala 4 bisa tuh belajar dari nol, belajar berusaha. Ya, tadi disebut jualan baju ya, kalau tidak salah ya. Dan itu dilakukan betul-betul tanpa ada pengalaman sebelumnya. Dan memang fenomena job hacking ini selain karena faktor ketidakstabilan ekonomi dan juga lapangan pekerjaan yang dibilang sulit, namun ada juga faktor psikologis para pegawai ini yang takut kalau nanti tidak atau tidak lagi bekerja di tempat kerjanya sekarang mau apa ya. Dan kalau untuk berusaha, pertama ragu akan modalnya, kedua ragu mau bisnis apa karena merasa kemampuan terbatas. Nah, seperti apa kalau tanggapan dari Pak Rino di Medan? Coba kita tanya ya. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Ya, pagi dini hari. Bukan Isabil.
0: Betul, Pak Rino. Salam sehat, salam tangguh Pak Rino. Ini jadi dilema nih kalau buat pekerja saat ini yang merasa enggak nyaman di tempat kerjanya tapi pengen pindah juga ragu nih. Takut nanti sulit mendapatkannya, atau mau berusaha juga ragu, takut nanti rugi, gak punya kemampuan, modalnya juga kurang. Pak Rino melihatnya seperti apa harusnya respon pekerja yang saat ini mungkin merasa gak nyaman di tempat kerjanya, Pak Rino?
4: Nah, kalau menurut saya pribadi ya kan, kalau misalkan sebenarnya sih komitmennya diri kita sendiri ya, bukan ada yang sambil ya. Kalau kita memilih kita bekerja, mindset yang harus kita bangun adalah bahwasannya kita ini digaji, kita ini bukan pemilik perusahaan, ya kan? Otomatis kita harus menyesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh perusahaan itu. Nah, kalau misalkan ya kan yang seperti saya sampaikan tadi tidak sesuai, misalkan gaji nih kecil,
0: ya
4: kan? Otomatis kan kalau perusahaan yang baik mereka kan akan ada namanya penyesuaian tuh, misalkan masa training sekian, lepas itu setelah bekerja misalkan 2 tahun, nah itu mungkin ada penyesuaian, kan gitu kan. Nah ini misalkan, kalau memang enggak juga, ya sudah pilihan kedua, bengkang dari perusahaan, kan gitu. Nah, poin berikutnya mengenai masalah nyaman atau tidak nyaman di lingkungan pekerjaan. Nah, nyaman tidak nyaman di lingkungan pekerjaan itu namanya adaptasi, ya kan? Terus namanya kita bersosialisasi, yang satu perusahaan itu kan nggak semua sama karakternya kan? Apal jangankan kita karyawan, sesama pemimpin satu perusahaan aja, mereka juga pasti berbeda pendapat, yang karakter berbeda, kan gitu kan? Nah, kalau itu juga tetap terjadi, pilihan yang terakhir adalah, ya kan, resign, buat usaha sendiri, jadilah pelaku-pelaku atau wirausaha mandiri yang masih muda, yang punya peluang untuk berkompetensi dengan dunia usaha, dan berkembanglah untuk menjadi lebih baik. Itu aja.
0: Tapi buat Pak Rino, beberapa ada yang ragu nih karena saya nggak punya kemampuan berwirausaha di bidang apa ya, atau merasa modalnya kurang. Mungkin ada apa ya, apa yang seharusnya dipikirkan, mindsetnya harus seperti apa tuh supaya berani untuk memulai?
4: Kalau mindsetnya, saya juga pernah ngalami secara pribadi, ya kan, di usia saya masuk 36 ke atas, saya sudah merasa saya lebih bagus, saya wirausaha, ya kan. Nah, keberanian apa? Pertama, ini kan ruang digital kan terbuka lebar tuh, ya kan. Nggak mesti, nggak zaman kita era 90-an, ya kan. Nah, di teknologi handphone itu kan sangat-sangat informasi di genggaman tangan ya. Nah, jangan ragu dengan, jangan ragu searching, oke. Manfaatkan belajar mandiri, ya kan. Sekarang melalui handphone atau laptop semua bisa dapat informasi, itu yang pertama. Nah, yang kedua masalah modal. Nah, sekarang dunia usaha terutama dekat rumah saya ya, Muhammad dan Sabil, itu rata-rata mereka punya usaha di rumah mereka sendiri, ya kan, cuma modal styling, ya kan, atau mereka buka belajar bagaimana membuat marketplace, ya kan, dengan panduan-panduan yang ada di YouTube, ya kan. Nah, selling aja itu, ketika misalnya ada satu produk yang kita buat sendiri, misalkan makanan, ya kan. Nah, cobain dulu, kira-kira sudah oke, searching aja dulu nanti, atau share ke ini, ke teman-teman terdekat dulu, warga dulu. Intinya berani memulai, bukan sambil kalau nggak berani memulai, itu sama dengan macam kita kata dan tempurung.
0: Jalan-jalan. Itu kan? Baik, Pak Rino. Nah,
4: jadi terakhir, Bu Hanis Sabil, buat generasi muda kita sekarang, dari sama sampai Merauke, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Oke? Semua tergantung kepada diri kita. Ketika kita mau berubah, pasti dunia ikut mengikuti. Terima kasih, Bu Hanis Sabil.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengeluh, ingin keluar kerjaan, ada opsi untuk jadi wirausaha, tapi takut memulai. Gimana itu ya? Seperti katak dalam temburung. Tapi jangan takut, Pak Rino tadi sudah sampaikan, nanti juga ada Pak Ramlan ya. Belajar itu bisa dari mana saja, internet, media sosial ya. Beranilah untuk belajar, kemudian memulai kecil-kecilan bisnis ya. Karena kan tadi katanya mau resign kerja, opsinya jadi pengusaha. Nah, tadi sudah ada pendengar kita yang menyatakan harus berani, dan juga pastinya harus komitmen, konsisten gitu ya. Tapi memang dengan kondisi ekonomi seperti ini, ada juga pendengar yang berpendapat untuk sabarin dulu ya. Kalau belum benar-benar dapat pekerjaan atau opsi penghasilan yang mata pencarian baru yang belum jelas, lebih baik bertahan dulu, sabar, dan coba negosiasikan, bisa dikondisikan kenyamanan di tempat kerja saat ini. Kecuali kalau memang betul-betul sudah sangat menyiksa secara batin, secara mental, ya mungkin Anda coba nasihat tadi ya, berani untuk coba memulai bisnis baru. Mudah-mudahan apapun langkah yang Anda ambil, jika memang ada di posisi job hugging ini, bisa membawa Anda menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih pendengar atas partisipasi Anda di segmen Kopi kali ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya Denny Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 bersama Nanda Wisnu. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir dengan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif

0: pembiayaan kepada pengusaha besar.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil, menengah, dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
0: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menyatakan, optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan, Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
2: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
0: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami mohon maaf mendengar, maksud dari informasi tadi adalah terkait dengan Komisi 7 DPR RI yang menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan, sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35 menegaskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Laporannya akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
4: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris Muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan, atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
5: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
6: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
4: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma, laporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa
2: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris. Negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus tetap diupayakan untuk disahkan paling lambat Oktober 2026 sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU/21/2023. Namun, koalisi meminta tenggat waktu itu tidak boleh dijadikan alasan membahas undang-undang ini secara terburu-buru dan akhirnya mengorbankan substansi perlindungan. Perlindungan bagi siapa? Bagi kaum pekerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai usul inisiatif DPR membuka tahapan baru membahas undang-undang ketenagakerjaan, dan waktu yang tersisa itu kalau targetnya Oktober berarti kurang lebih 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Sedangkan materi yang dibahas apa aja? Sudahkah sampai kepada apa biasanya dalam membahas undang-undang itu DIM ya, daftar inventaris masalah, atau ada poin-poin tertentu yang menjadi perhatian dari Serikat Pekerja ini? Saya akan berbincang bersama Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Pak Said Iqbal. Pak Said, selamat malam Pak.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Pak Said?
2: Sehat, Alhamdulillah. Salam sehat untuk semua kita.
1: Alhamdulillah. Ini juga ada kabar baik juga nih. Kabarnya tanggal 27 kemarin DPR sudah setuju untuk disetujui dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini. Dibahas bersama pemerintah, Pak Said.
2: Betul-betul. Rapat paripurna 27 Agustus yang lalu sudah disahkan bahwa RUU perlindungan ketenagakerjaan disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Dengan demikian, kita punya waktu paling lambat Oktober 2026 kan harus disahkan. Berarti sekitar 2 bulan ya.
1: Dua bulan.
2: Proses pembahasan dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah. Nah, dari judulnya sih bagus ya. Perlindungan ketenagakerjaan. Kata-kata perlindungan itu kan ingin mempertegas bahwa negara hadir ya, untuk melindungi buruh dari sebelum bekerja, perekrutan tenaga kerja dalam pasar kerja, saat bekerja, melindungi, dan melindungi sesudah bekerja. Misal jaminan hari tua, jaminan pensiun, itu juga perlindungan kan?
1: Okay.
2: Jadi kata-kata perlindungan tepat itu dimasukkan dalam judul itu.
1: Okay. Ini atas dasar dari lanjutan dari amanah keputusan MK ya kemarin itu ya.
2: Betul, keputusan MK itu dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan FSPMI nomor 168 tahun 2024 ya. Kita memenangkan gugatan itu, dan perintahnya 2 tahun kemudian harus ada undang-undang yang baru, yaitu Oktober 2026.
1: Terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja, betul ya?
2: Terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini kan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, klaster ke-11. Sedangkan klaster 1 sampai 10 kan tetap berlaku.
1: Iya, iya.
2: Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
1: Ada undang-undang atau RUU pembahasannya bisa bertahun-tahun kayak undang-undang RUU perampasan aset misalkan. Ini waktunya 2 bulan nih, Pak Said.
2: Iya, iya, betul. Memang di sini kita akan menghadapi satu tantangan yang berat, dan saya sudah sampaikan kepada pimpinan DPR dan juga kawan-kawan buruh. Dulu saya ikut di tim kecil pembahasan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 zaman Pak Yakob Nuawea, Bu Megawati presidennya.
1: Oke.
2: Okay. Itu dibahas hampir kurang lebih 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: 6 tahun baru selesai ya. Jadi per zaman Bu Mega lah selesai. Sebelumnya 6 tahun gagal terus. Dihitung dari Undang-Undang nomor 25 tahun 97. Itu zaman Pak Harto ya. Kemudian oleh karena isinya ditolak oleh buruh, Pak Habibie mengeluarkan Perpu sebagai presiden saat itu,
1: yeah,
2: sehingga dibahaslah sampai 6 tahun kemudian 2003 baru selesai.
1: Nah, itu perjalanan panjang.
2: Iya, tantangannya berarti satu, dua bulan itu bukan waktu yang panjang, pendek sekali ya.
1: Pendek sekali.
2: Mungkin iya. Kita ingat kalau dipaksa tergesa-gesa, ingat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja kan cuma sebulan selesai. Yeah. Tapi kan dia kucing-kucingan, hotel ke hotel, tengah malam dibahasnya.
1: Jadi banyak kluster yang di judicial review malahan kalau.
2: Akhirnya kita judicial review, betul. Makanya kita minta kalau tergesa-gesa, sebaiknya kita juga yang kedua mendengarkan pandangan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan pandangan saya ya, atau
1: Okay.
2: Ini pandangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mengatakan bila mana sampai Oktober 2026 tidak selesai, maka inkasu itu berarti berlakunya Undang-Undang Nomor 13/2003
1: yang kemarin ikut dalam pembahasannya Pak Said Iqbal itu perumusannya.
2: Ya, karena ada satu keputusan Mahkamah yang menyatakan bila mana belum terbentuk sampai 2026 Oktober, maka yang berlaku Undang-Undang Nomor 13/2003.
1: Okay.
2: Tentu di sini saya ingatkan, Serikat Buruh tetap berpendapat, termasuk KSPPB, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, termasuk KSPI ada di dalamnya, kami berpendapat tetap harus selesai Oktober 2026. Karena itu perintah Mahkamah. Kalaulah tidak selesai, kita lihat nanti dinamika isi perdebatannya. Isi perdebatan kita ingin tahu kan, kontennya apa, isinya apa, merugikan buruh atau tidak, atau melindungi buruh sesuai judulnya atau tidak.
1: Oke, nah ini menarik nih Pak Said. Jadi kekuatan dari rancangan undang-undang ini, saya menyorotinya dari perlindungan. Kata atau diksi perlindungan itu kuat banget seharusnya. Betul. Apa yang ada dalam RU ini, kalau dari pandangan Pak Said dan Partai Buruh ini?
2: Oleh karena itu, setelah nomor 2 tadi saya bilang akan berlaku Undang-Undang 13/2003, itu nanti saja kita lihat isinya. Maka yang ketiga, mari kita lihat isi-isi krusial yang penting. Di mana isi ini pasti terjadi perdebatan tajam, polarisasinya itu antara bumi dan langit lah ya, antara kepentingan
1: apa tuh?
2: Pemilik modal
1: dan
2: kepentingan buruh.
1: Nah,
2: ya, ada beberapa, saya ambil contoh satu. Tentang PHK, pengusaha maunya easy hiring, easy firing. Itu kan Menko Perekonomian tuh, Pak Airlangga ngomong.
1: Oh.
2: Yang mudah direkrut, mudah dipecat. Buruh maunya, ya PHK harus dipersulit dong.
1: Last resort kalau bisa, opsi terakhir kalau bisa mah, PHK mah.
2: Iya, itu adalah opsi terakhir atau dipersulit. Yang kedua, misal pesangon. Pengusaha maunya kecil, buruh maunya
1: gede.
2: Keputusan MK. Keputusan MK lah yang menyatakan sekurang-kurangnya satu kali aturan. Maksudnya masa kerja 1 tahun, maka pesangonnya 1 bulan. 2 tahun, 2 bulan.
1: Oh. Maksudnya
2: 8 tahun ke atas, 9 bulan. Nah itu diharapkan oleh buruh. Dan buruh ingin, kan biasanya terjadi ya, perusahaan itu kabur setelah ditutup perusahaannya, terutama perusahaan asing, dari mana, dari Cina, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Korea. Maka kita memasukkan usulan namanya dari KSPPB, usulannya adalah jaminan cadangan pesangon. Jadi mengiur, perusahaan itu mengiur bahwa tadi kalau 1 tahun masa kerja, 1 bulan upah, paling tinggi kan 8 tahun masa kerja ke atas,
1: 9 bulan
2: upah.
1: Yeah.
2: Nah, kita dihitung tuh secara aktuaria. Oh, rata-rata misal 3%. Dengan demikian, perusahaan setiap bulan bayar 3%. Cuma tidak seterusnya, dia pasti sampai tahun ke-8.
1: Yeah.
2: Karena apa? Ke tahun ke-8 sudah cukup dengan
1: 3%.
2: Ini misal ya. Dihitung oleh aktuarisnya lebih dalam lagi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pengusaha tidak mau. Maunya kan pesangon 0,5 aturan, kalau perlu enggak bayar

0: dan jasa penunjang perminyakan dan pertambangan, dia boleh tapi dengan membentuk anak perusahaan. Jadi perusahaan induk tetap bertanggung jawab
1: terhadap anak perusahaan.
0: Okay. Nah, pekerja alih daya atau outsourcing yang bekerja di anak perusahaan atau kontraktor ya, kayak di Freeport kan menggunakan istilah kontraktor. Dia punya hubungan kerja PKWT kontrak, karyawan kontrak, atau PKWTT karyawan tetap. Jadi hubungan kerjanya jelas. Bahkan dia bisa berserikat sehingga bisa membentuk perjanjian kerja bersama. Di situ diatur upahnya cara bersama-sama, tentang bagaimana proses PHK, bagaimana bagaimana bonus, bagaimana kesejahteraan dan lain-lain gitu.
1: Okay.
0: Kalau pengusaha kan maunya nggak ada aturan misal pasal tentang karyawan kontrak PKWT. Pengusaha maunya kan seumur hidup kontrak aja. Tapi buruh KSPPB menginginkan yang di putusan MK lah maksimal 5 tahun, setelah itu diangkat karyawan tetap.
1: Iya. Ya,
0: kalau nggak diperpanjang ya berarti diputus kontraknya.
1: Iya, tapi sayangnya itu kadang-kadang di hampir 5 tahun di cut dulu baru nanti direkrut lagi gitu.
0: Nah, kan menurut MK enggak boleh.
1: Enggak boleh.
0: Kalau direkrut lagi, maka dia akan menjadi karyawan tetap.
1: Oh, gitu.
0: Jadi lebih rigid sekarang.
1: Oh, gitu.
0: Perlindungan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kan pengusaha enggak mau. Nah, Anda bisa bayangkan perdebatannya gimana DPR dengan pemerintah. Ya, yang menarik lagi misal setelah 6 tahun bekerja, kita ada cuti panjang namanya, istirahat panjang, yaitu 2 bulan istirahat, seperti di Eropa ya, musim semi kan,
1: istirahat panjang. Yeah.
0: Orang kan suntuk setelah 6 tahun kerja kan, bisa depresi.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, maka ada cuti panjang, istirahat panjang 2 bulan tuh nggak kerja. Pengusaha nggak mau,
1: ya kan? Yeah,
0: perdebatannya tajam sekali.
1: Yeah, yeah,
0: tenaga
1: yeah.
0: kerja asing, tenaga kerja asing, buruh pinginnya yang skilled workers, tapi pengusaha juga kan, terutama investor Cina maunya unskilled workers atau tidak berketerampilan juga boleh masuk.
1: Padahal terus, itu juga terus, bisa menurut. Diisi oleh orang ya. Indonesia gitu ya.
0: Bener, makanya kalau kita maunya dibatasi 3 tahun,
1: oh.
0: Jadi transfer of job atau transfer
1: ilmu pengetahuan,
0: iya dikuasai oleh diisi oleh orang lokal.
1: Orang lokal.
0: Kemudian juga pasal apa lagi ya? Pasal kontrak, pesangon, PHK, upah. Nah,
1: upah.
0: Pengusaha kan mau naik, kalau kenaikan upah minimum kan ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu. Pengusaha maunya indeks tertentunya 0,1 sampai 0,3. KSPPB maunya 1,0 sampai 1,2. Jauh kan jaraknya. Atau kalau kita pakai yang sekarang 0,5 sampai 0,9. Mungkin itu komprominya. Jadi banyak pasal-pasal yang saya yakin membutuhkan perdebatan. Nah, ini diperkuat lagi yang keempat. Anda tahu, kita semua tahu, part ini kan undang RUU yang mata air, bukan air mata.
1: Okay.
0: Kalau mata air tuh banyak duit berseliweran. Kan sudah ada gilnya gitu. Karena ini berhubungan dengan kepentingan pengusaha.
1: Okay.
0: Ini RUU mata air ini, RUU air mata. Kita tahu, ya patut diduga pemilu 2029 kan pundi-pundi harus disiapkan juga.
1: Okay.
0: Juga kan?
1: Okay.
0: Nah, disinilah. Kayak seperti waktu omnibus law kan kita menduga uang berkeliweran sehingga 1 bulan selesai. Ini bukan menuduh, ini hanya ada dugaan-dugaan yang kuat sekali ya, tercium tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, Anda bisa bayangkan fraksi Golkar pasti pendukung pengusaha. Dia akan bertahan karena di situ kan banyak pengusaha. Iya kan, fraksi Gerindra dan fraksi PDIP tentu dikisah kepada buruh, ya kan? Mungkin yang dengan pengusaha ini Nasdem lah. Tapi kita lihat kan tarik-tarikannya gimana nanti, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Gitu. Gak gampang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, waktu 2 bulan rasanya sih, kalau
1: mempet banget ya, sempit ya.
0: Harus, tapi rasanya memang kita harus ya lebih kuat lagi lah, jangan asal-asalan prinsipnya.
1: Iya. Oke, Pak Said, ini kan Pak Said juga tadi sempat disinggung juga bahwa DPR nanti akan membahasnya bersama pemerintah ya, eksekutif ya.
0: Betul.
1: Pak Said kebetulan kan masih ini nih penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan juga. Ini tentang apa nih? Nanti kan akan ada perwakilan dari menteri ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga untuk diskusi.
0: Betul.
1: Dan juga butuh hearing juga mungkin apa bagaimana

0: pandangan dari pengusaha, pemilik modal ya, dan juga buruh. Nah, ini akan menentukan apa nama istilah itu, DIM ya, daftar inventaris masalah. Apa sih yang harus diselesaikan gitu?
1: Itu betul. Jadi setelah nanti ada konsep dari badan keahlian DPR, diserahkan ke panja DPR RI dalam hal ini Komisi 9, maka mulailah dibahas draft dengan menteri terkait, ada menteri tenaga kerja, menteri perindustrian. Biasanya pemerintah nanti membentuk tim ya, membentuk tim. Nah, nanti di situlah terjadi perdebatan di internal DPR juga, kan ada berapa? 8 fraksi ya. Berarti setiap fraksi, Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem dan seterusnya, dia akan membentuk DIM, daftar inventarisir masalah pasal demi pasal. Pemerintah juga akan membentuk DIM ya, yang terdiri dari beberapa kementerian. Nah, kalau ditanya posisi saya, jelas saya diangkat oleh presiden sebagai penasehat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
0: Oke.
1: Tentu keberpihakan saya pada buruh, kan kesejahteraan buruh. Gak mungkin saya bikin pasal yang tidak mensejahterakan buruh. Iya kan? Ya kan? Kalau menteri tenaga kerja, dia lebih teknis. Saya lebih kepada policy, kebijakan. Oleh karena itu, saya sudah membuat analisis kebijakan yang sudah saya serahkan pada presiden, tentu melalui menteri sekretaris negara dan pimpinan DPR yang sangat dekat dengan presiden, yaitu wakil ketua DPR RI Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko.
0: Oh, nah, Pak Dasko.
1: Saya sudah memberikan, ya. Saya ambil contoh misal outsourcing. Saya berpendapat outsourcing nggak boleh, tidak dibatasi, karena MK sudah putuskan.
0: Iya.
1: MK mengatakan dibatasi. Kalau bisa dihapus total.
0: Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, negosiasinya
1: membatasi
0: sektor tertentu aja, gitu ya.
1: Iya, maka kalau MK bilang, Mahkamah Konstitusi bilang membatasi, saya termasuk yang berpendapat cukup 4 tadi, yaitu kegiatan penunjang. Security, driver, cleaning service, dan
0: Keamanan.
1: Catering.
0: Iya,
1: 4. Ya, jadi security keamanan, cleaning service kebersihan,
0: driver ya, pengemudi,
1: makanan, dan driver supir. Sedangkan kalau BUMN mau menggunakan outsourcing, dia bukan anak perusahaan.
0: Anak perusahaan.
1: Sehingga anak perusahaan itu ada tanggung jawab dari induk.
0: Seperti
1: sekarang ini seenak-enaknya. Karena bisa jadi outsourcing.
0: Saya ingat ketika Pak Said baru dilantik jadi penasihat khusus presiden, kita ngobrol Pak Said, dan Pak Said berada di beberapa lokasi ketika itu, langsung berkunjung ke beberapa kota. Ada beberapa kasus permasalahan soal tenaga kerja kita yang dirumahkan dalam tanda kutip, entah itu di PHK atau tidak, statusnya nggak jelas, bagaimana pesangonnya dan sebagainya. Itu pun nantinya akan menjadi salah satu input dari perlindungan tadi nih, undang-undang ini, perlindungan tenaga kerjaan ini.
1: Betul sekali, betul. Termasuk saya temukan, kan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 bahwa pemberian pesangon itu paling sedikit, bahasanya jelas, paling sedikit itu satu kali, yang tadi saya jelaskan. Masa kerja satu tahun, satu bulan upah, dua tahun, dua bulan upah, 8 tahun ke atas, 9 bulan upah. Tapi praktek di lapangan masih menggunakan PP nomor 35 tahun 2021 yang sudah dibatalkan oleh MK. Nilainya adalah 0,5 kali. Berarti masa kerja saya satu tahun, misal satu bulan upah kali 0,5. Misal masa kerja saya 8 tahun ke atas, misal 10 tahun, 9 bulan upah kali 0,5.
0: Iya, itu setengahnya lah.
1: Setengah. Iya, nilai pesangon yang kecil ini yang membuat pengusaha jadi gampang.
0: Oleh karena itu harapannya dalam RU Perlindungan Tenaga Kerjaan secara rigid ada angka yang pasti ya, termasuk juga di situ ya, Pak.
1: Oh iya.
0: Pengusaha
1: MK itu sudah tidak bisa
0: menawar lagi.
1: Iya, makanya saya jujur aja, ini baru pertama kali dalam sejarah saya gugat itu 4 kepala dinas tenaga kerja, kepala dinas tenaga kerja Jawa Tengah, kepala dinas tenaga kerja Kota Semarang, kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Jepara, dan kepala dinas Kota Cimahi karena menggunakan 0,5 udah saya kasih tahu. Saya gugat ke ombudsman dipanggil mereka. Mereka malah takut.
0: Oke, ini poin-poin tadi sempat singgung juga yang tidak kalah penting, mungkin salah satu concern juga setiap hari buruh itu kita merayakan, saya bilangnya merayakan bukan demo lah, merayakan hari buruh dengan menyuarakan aspirasi dari para perwakilan pekerja ataupun buruh, Pak Iqbal. Utamanya adalah kesejahteraan, UMR, UMK, apapun sebutannya, variabel apa yang menentukan dan lain sebagainya. Tapi kabarnya DTSN BPS desainnya bagus-bagus sih pekerja nih, Pak Iqbal, Pak Said.
1: Nah,
0: kan beruntung dong, pekerja kita ada sejahtera nih, Pak Said.
1: Walaupun saya sebagai penasihat, saya agak berkeberatan. Bahkan bahasa saya jadi agak kenceng juga, ngawur gitu bahasa saya. Bagaimana mungkin? Saya ditanya oleh salah satu wartawan, kalau nggak salah dari media Detik, tanya detik.com. Bagaimana pendapat Pak Iqbal dengan desil 9 dan 10 yang menyatakan upah minimum termasuk desil 9 dan 10? Waduh, saya bilang, gimana sih? Kan orang yang mendekat upah minimum itu supaya tidak dia mendekati miskin dalam
0: ekonomi
1: nirpur. Desil 9 dan desil 10 itu kan orang kaya. Enggak masuk akal. Okay. Oh, kemudian dijawab dari PS dan beberapa menteri, oh kita harus lihat lagi rumahnya, lihat lagi kendaraannya. Saya bilang gini deh, misal satu rumah, katakan rumahnya agak bagus, ada 5 keluarga. Misal saya menerima upah minimum, 4 saudara saya menerima katakanlah di atas upah minimum. Nah, yang saya menerima upah minimum kan bukan rumah saya, rumah kami berlima, gitu kan? Mana coba menentukan desilnya?
0: Okay.
1: Katakanlah saya upah minimum, punya motor, motornya warisan dari bapak saya.
0: Mana coba? Berarti dengan kata lain, dengan kata lain kesejahteraan itu masih menjadi PR nih, agar RU perlindungan tenaga kerjaan ada pasal yang mengatur soal kepastian kesejahteraan buruh atau pekerja.
1: Iya, dan desil itu harus diperbaiki lah. Kita harus lebih. Kan Pak Prabowo selalu bilang kan Presiden, bela yang lemah. Yang kuat itu sudah ada regulasi yang membantu. Kan yang lemah, regulasinya itu terkadang nggak berpihak pada yang lemah. Oleh karena itu bela yang lemah. Saya patokannya itu aja. Kedua, Pak Prabowo selalu menyampaikan, bila dunia usaha bisa diselamatkan, selamatkan oleh negara melalui intervensi kebijakan. Kalau dia tidak bisa diselamatkan, buruhnya dibayar hak-haknya. Nah, kalau kemudian desilnya keliru, datanya keliru, definisinya keliru, kan orang yang ter-PHK nggak bisa dapat hak untuk misal BLT,
0: bantuan. Benar.
1: Karena desilnya desil 9.
0: Baik.
1: Kita ikut Pak Prabowo aja lah.
0: Perpihakannya
1: jelas.
0: Baik. Ini terakhir nih, agendanya kapan nih akan membahas ini secepatnya mungkin ya? Kapan? Ada tanggalnya nggak, Pak Said?
1: Proses mulai Senin besok udah mulai.
0: Senin besok ya?
1: Di internal. Misal kayak KSPPB akan diterima tanggal 7 September.
0: Sudah mulai.
1: Iya.
0: Estafet ya.
1: Teman-teman serikat buruh yang lain juga, semacam koalisi-koalisi yang lain juga sudah mulai diterima. Diterima tanggal 7 itu KSPPB, Forum Serikat Buruh BUMN, dan yang serikat-serikat buruh yang tidak berkoalisi itu.
0: Ini
1: akan diterima tanggal 7.
0: Kalau gitu. Kita tunggu kabar baiknya, Pak Said. Terima kasih banyak.
1: Ya, insya Allah.
0: Selamat malam. Selamat malam, Pak Said.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Presiden KSWI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sudah kami cukur bincang pada malam hari ini tentang pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026 ini sesuai dengan amanah putusan Mahkamah Konstitusi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita masih bahas tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026. Dan kalau trade 2020 Oktober artinya sisa 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan ya jangan sampai ketergesa-gesaan ini akhirnya merugikan kepentingan buruh karena kata perlindungan itu maknanya kuat sekali. Jadi ada beberapa hal yang disoroti tadi, ada beberapa poin ya tadi sampaikan tadi oleh Pak Iqbal. Saya akan berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum dari Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Fajar, selamat malam para pemirsa.
0: Iya, Pak Prof, ini bicara tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan untuk memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah sepakati pada 27 Agustus kemarin menjadi inisiatif DPR dan akan segera mungkin dibahas. 2 bulan kurang lebih, apa saja yang menjadi catatan dari Prof. Payaman soal perlindungan ketenagakerjaan, kalau konteksnya perlindungan ketenagakerjaan ini, Prof?
3: Ya, memang betul itu bahwa sudah sangat terlambat, bahwa unsur-unsur yang sangat penting belum dilibatkan. Jadi bahwa di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu yang harus dan itu wajib dilibatkan di dalam pembahasannya adalah pengusaha dan serikat pekerja. Dan kita sudah belum ada mendengar sampai sekarang apakah rancangan undang-undangnya sudah tersedia. Karena saya sendiri belum
0: belum baca draftnya.
3: Apakah sudah ada rancangan undang-undangnya yang sedang dipersiapkan dan dibahas di DPR? Karena sampai sekarang pansusnya belum kita dengar, sudah dibentuk. Dan biasanya bahkan sebelum diajukan ke DPR, di lingkungan pemerintah sendiri itu wajarnya sudah harus melibatkan serikat pekerja dan pengusaha, karena itu adalah komponen utama yang menjadi pelaksana utama di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalau mereka tidak diikut sertakan, maka nanti nasib undang-undang ini bisa seperti undang-undang cipta kerja.
0: Di judicial review undang-undang lagi.
3: Undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2020 itu kurang melibatkan para pekerja dan juga pengusaha, sehingga mereka menuntut kepada Mahkamah Konstitusi, dan dengan Mahkamah Konstitusi membuat satu ketentuan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, pemerintah waktu itu bukan membuat yang artinya dengan pembahasan, tapi melalui Perpu. Jadi Bapak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian diajukan ke DPR, dan nanti DPR ya mensahkan atau menolaknya. Dan ternyata mensahkannya. Setelah di Perpu nomor 2 tahun 2022 itu diundangkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023, maka itulah yang digugat kembali di Mahkamah Konstitusi, sehingga terbitlah putusan MK nomor 168 tahun 2023 yang mewajibkan undang-undang ketenagakerjaan harus terpisah dari undang-undang cipta kerja. Sekarang mungkin nanti pemerintah membuat taktik yang sama yang tidak tidak efektif. Kalau nanti, karena nggak mungkin lagi ya dalam 2 bulan ada pembahasan dan DPR belum memanggil semua unsur-unsur penting dari pelaksanaan dari pelaksana undang-undang itu, yaitu serikat pekerja dan wakil-wakil pengusaha atau APindo. Nah, seharusnya mereka itu sudah mendengar pendapat dari kedua komponen pelaksana ini. Dan baru nanti kalau ada titik poin atau poin yang tidak konsisten antara pendapat pengusaha dan wakil pekerja, itu biasanya harus diminta mereka bernegosiasi supaya mencapai
0: kesepakatan
3: untuk dicantumkan di dalam undang-undang.
0: Oke.
3: Nah, sekarang sekali lagi RUU-nya saja jodoh juga belum jelas, jadi pembahasan juga belum jalan, dan dengar pendapat dengan unsur terpenting belum juga dilakukan, dan itu nggak mungkin lagi dilakukan dalam 2 bulan,
0: nggak mungkin ya?
3: Hanya September, jadi kurang dari 2 bulan.
0: Okay.
3: Jadi sekali lagi pemerintah juga dalam hal ini membuat suatu kelalaian. Karena dulu begitu
0: putusan MK
3: terbit, putusan MK ini
0: harusnya langsung segera mungkin
3: itu, ya. Saya anjurkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan supaya diselesaikan di tahun 2025 saja, jangan nunggu sampai 2026. Karena investor sangat
0: menunggu kepastian. Iya.
3: Bagaimana bentuk undang-undangnya?
0: Iya.
3: Kalau undang-undangnya itu tidak membuka peluang bagi investor, maka sekarang investor kita itu banyak yang menanti-nantikan, tunggu dulu.
0: Iya.
3: Bagaimana nanti undang-undangnya?
0: Nah,
3: jadi sekarang kita sudah rugi 1 tahun. Seharusnya begitu putusan MK itu terbit di tahun 2023, sebenarnya tahun 2024-2025 itu sudah bisa langsung harus selesai. Tidak usah harus nunggu Oktober tahun ini. Jadi ini sudah sangat-sangat terlambat.
0: Okay.
3: Dan nanti kalau pemerintah membuat strategi yang tidak efektif, seperti membuat Perpu nomor 2 tahun 2022, yaitu membuat undang-undang pengganti undang-undang cipta kerja, nanti nasibnya undang-undang yang akan terbit itu bisa juga menjadi fatal, akan diajukan nanti putus kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang membuat apa, yang menjadi kurang bijak ya.
0: Okay.
3: Jadi pemerintah kita kurang bijak dalam hal ini.
0: Okay.
3: Menunda-nunda.
0: Oke, okay, jadi ini lagi-lagi sudah injury time. Kalau main sepak bola itu udah injury time banget. Ini tinggal 2 bulan. Sementara draftnya masih belum bisa dibaca oleh publik ya. Apa saja daftar inventaris masalahnya juga belum ada. Dan belum memanggil pihak-pihak yang berkepentingan, seperti perwakilan dari pekerja maupun dari asosiasi pengusaha. Nah, begitu ya Pak Prof.
3: Iya.
0: Tapi ini kita lepas dari itu deh, karena memang belum ada draftnya dan belum bisa membahas poin per poin. Tapi dalam konteks perlindungan ketenagakerjaan, seharusnya bisa membuat ekosistem pekerjaan dunia ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sehat, investor menjadi banyak, dan akhirnya lapangan pekerjaan terbuka, ekspansi bagi pengusaha tidak ragu lagi, sehingga membuka lapangan pekerjaan, meminimalkan pengangguran di Indonesia. Jadi harusnya win-win solution, tentunya seperti itu ya. Tapi
3: ya, memang itulah.
0: Tapi masalahnya tadi sempat kami singgung dengan Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal, ada yang masih deadlock ya, seperti keinginan agar menghapus outsourcing. Ada juga sudah ada putusan MK-nya, tapi kemudian bergainingnya adalah bisa outsourcing dengan sektor tertentu saja, seperti supir, catering, security, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi toh banyak juga yang masih melakukan di luar itu, begitu Profesor. Lalu soal besaran pesangon. Jadi tadi Pak Said Bal mengatakan sebelum bekerja ketika bekerja dan setelah purna tugas ataupun mau di PHK, mau selesai bekerja, keluar dari situ, hak-haknya juga harus terlindungi. Nah, ini yang masih belum ketemu nih, Prof. Gimana nih, Prof, tanggapannya?
3: Ya, memang undang-undangnya juga, pengaturan outsourcing itu juga mungkin terlalu jauh. Karena pengaturan outsourcing itu sangat membatasi ruang gerak dari pengusaha.
0: Oke.
3: Okay. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya undang-undang kita sudah mengatakan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang dari kondisi kerja di perusahaan pemberi pekerjaan itu. Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi perlu diawasi. Karena kalau nanti outsourcing tidak jelas juga. Sudah ada keputusan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2026. Itu mengatakan hanya sangat terbatas mengenai outsourcing seperti yang Pak Fazer tadi kemukakan.
0: Iya.
3: Ya? Tapi misalnya sebutlah perusahaan mobil, industri mobil. Nah, industri mobil itu mungkin lebih dari 50 perusahaan outsourcingnya. Jadi satu industri mobil tidak mungkin dia juga harus mempunyai pabrik ban. Dia harus ada perusahaan tersendiri mengenai kaca mobil, kacanya ada, kaca depan dan kaca belakang. Harus juga punya perusahaan tersendiri mengenai tempat duduk. Harus di-outsourcing-kan juga mengenai setirnya itu. Juga lampu spion. Begitu juga lampu yang memeriksa kalau ke belakang itu bisa terlihat. Jadi semua itu termasuk onderdil. Nah, kalau dikatakan misalnya yang manalah di situ unsur pendukung. Karena mobil itu tidak akan pernah menjadi mobil
0: kalau tidak ada unsur.
3: Jadi jangan dianggap bagi itu hanya pendukung. Tapi kalau tidak ada ban, tidak akan ada mobil. Jadi apakah ini unsur penting atau pendukung? Sama mungkin juga banyak perusahaan mobil yang mesinnya tidak di mesinnya ya mesin tidak di ciptakan di Indonesia. Karena misalnya mesin Toyota mungkin hanya dibuat itu di Thailand. Tapi dari Thailand lah semua untuk ASEAN. Misalnya begitu. Jadi semua outsourcing. Jadi waktu itu kepada teman-teman serikat pekerja, saya juga sudah minta melalui ketenaga kerjaan, cobalah kalian pergi meninjau negara mana yang outsourcingnya paling bagus untuk ditiru. Karena semua negara nggak mungkin tidak mungkin tanpa outsourcing. Iya, jadi itulah caranya kan. Jadi yang mananya?
0: Ya harus didudukan bersama, mencari kesepahaman dan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja ataupun buruh ya, kalau gitu ya, Prof ya. Dan dua jadi, bulan ini dirasa sempit, jendelanya sempit banget. Jadi kalau misalkan nih tergesa-gesa akhirnya tidak selesai, lalu apa sebaiknya untuk menjadi dasar hukumnya bagi perlindungan ketenagakerjaan kita ini, Prof?
3: Kalau perlindungan itu hanya penegakan hukumnya. Jadi artinya sudah ada aturan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang.
0: Oke.
3: Nah, jadi misal, kalau lulusan SMK di perusahaan pemberi pekerjaan itu, misalnya gajinya 6 juta, kemudian hak-hak lain 3 juta, kalau di total menjadi 9 juta.
0: Yeah.
3: Maka di perusahaan outsourcing harus juga demikian, seorang lulusan SMK dengan pengalaman yang sama, dengan jabatan yang sama, mengerjakan hal yang sama, maka semua penghasilannya dan jaminan sosialnya harus sama. Nah sekarang tugas dari pengawas, apakah diberlakukan seperti itu? Jadi pengawas harus melihat, menanya di perusahaan outsourcing, kemudian dilihat ke atasnya, di perusahaan pemberi outsourcing itu sama enggak ketentuannya? Kalau tidak sama, kemudian direkomendasikan supaya disamakan.
0: Baik kalau gitu. Baik, keterbatasan waktu, mungkin ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya. Selamat malam, Profesor.
3: Terima kasih.
0: Iya, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak sudah kami ajak berbincang di sesi ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui publikasi kinerja di era digitalisasi. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, adanya kabut asap di Kota Jambi saat ini beresiko pada kesehatan anak-anak dan lansia, terutama pada organ-organ pernafasan. Laporannya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Pendengar, kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ahli epidemiolog Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu menjelaskan, ketika kualitas udara berada di atas angka 300, kondisinya sudah masuk dalam kategori berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Paparan asap dan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, batuk, sakit kepala, serta memperburuk kondisi penderita asma, penyakit paru, dan penyakit jantung. Sementara dalam jangka panjang, paparan asap yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kelompok anak-anak serta lanjut usia, bahkan masyarakat dengan riwayat asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit jantung menjadi kelompok yang paling rentan.
5: Untuk seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, penderita asma, PPOK, penyakit jantung, maka hasil lakukan adalah batasi paparan langsung sebisa mungkin, tetap tinggal di dalam ruangan, hindari aktivitas tersebut di luar ruangan sama sekali. Anak-anak sebaiknya juga jangan keluar pada saat kabut atau pekat. Kalau harus keluar, maka gunakan masker, terutama masker N95.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika mengatakan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi meningkat di tengah kabut asap akibat karhutla. Dalam sepekan terakhir, Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 1.955 kasus ISPA, meningkat dari pekan sebelumnya yang mencapai 1.757 kasus.
6: Kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali, 1.955, dari minggu sebelumnya 1.757.
4: Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker jika harus keluar, serta segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian, dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tetap optimis daya beli masyarakat dan aktivitas belanja digital akan menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026. Hal itu tercermin dari target transaksi Hari Belanja Online Nasional atau yang disingkat Harbolnas 2026 yang dipatok mencapai sekitar 40 triliun rupiah nilai transaksinya. Target ini meningkat sekitar 10% jika dibanding realisasi Harbolnas tahun lalu yang mencapai 36,4 triliun tahun lalu. Harbolnas tahun ini sendiri akan berlangsung pada 10 hingga 16 Desember 2026 di penghujung tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan peningkatan transaksi Harbolnas menjadi salah satu momentum yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2026 ini. Pada Harbolnas 2025, total transaksi mencapai 36,4 triliun, meningkat 17% jika dibanding dengan tahun 2024. Tahun 2024 itu 31,2 triliun, tahun 2025 36,4 triliun, dan tahun ini ditargetkan meningkat lagi, menyentuh angka 40 triliun rupiah. Nanti kita akan berbincang pada malam hari ini bersama pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada Pak Hendra Khalid. Halo Pak Hendra, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bang Mas Fajar.
1: Iya, kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Hendra, baik ya, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Fajar.
1: Iya. Jadi Harbolnas-nya atau Hari Belanja Online Nasionalnya itu memang Desember, tapi kick off road to Hari Belanja Online Nasional itu sudah dimulai pada tanggal 27 Agustus 2026 lalu oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan optimis nih. Targetnya bisa menyentuh 40 triliun. Jadi tahun 2024 30-an lalu kemudian naik lagi 2025, sekarang ini diprediksi nilai transaksinya naik lagi. Ini optimis bisa tercapai atau ini sebuah tantangan juga untuk menyentuh angka itu di tengah beberapa variabel yang mempengaruhinya nih Pak Hendra?
2: Baik Bung Fajar dan para pendengar RRI sekalian, pemerintah sendiri sudah mengarahkan bahwa Harbolnas 2026 ini sebagai penguatan produk lokal dan UMKM. Jadi bukan sekedar pesta diskon. Jadi ini tentu menjadi apresiasi tersendiri bagi kita kepada pemerintah. Nah, pertanyaan kita, apa sebaiknya kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kira-kira? Yang pertama bagi saya adalah naikkan target produk lokal dari 45% itu menjadi minimal ya 60% lah atau bahkan lebih kira-kira gitu ya. Jadi umpama kalau tadi misalnya data dari Bung Fajar mengatakan tadi Harbolnas misalnya 2025 itu menghasilkan 36,4 triliun. Tetapi produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun Bung. Jadi atau sekitar 45%. Nah, jadi kebayang oleh kita kalau kita presentasikan 100% berarti masih defisit juga, nggak bisa 50-50 juga nggak juga kira-kira gitu kan. Berarti orang lebih melek barang luar negeri kira-kira gitu kan.
1: Tapi jadi, yang menjadi pertanyaan itu kan perilaku konsumen lagi nih, pola pembelian. Apakah sekarang lebih selektif, yang penting lebih murah jika dibanding dengan toko yang ini, dengan kategori produk yang sama. Misalkan baju juga perbandingannya, sepatu juga perbandingannya. Sehingga dengan selektifnya konsumen itu memilih, akhirnya ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu adalah yang menjual harga yang murah, yang mungkin saja itu bukan produk lokal. Sehingga tadi angkanya 45% saja. Persaingan di harga itu menjadi penentu juga nih Pak Hendra.
2: Kalau kita katakan bahwa masyarakat kita itu belanja itu ya tentu pertama lah dari lihat konten kan, lihat konten, tertarik, klik, beli, bayar digital, barang dikirim, gitu Bung. Jadi lihat konten, berarti kan dia lihat tertariknya dulu kan. Kalau dia tertarik dia klik kan, kalau dia klik dia beli. Nah kalau beli bayar digital. Lalu pertanyaannya adalah lihat konten tadi biasanya juga kalau sudah tertarik dia banding-bandingin dulu kan kira-kira harganya kan kira-kira gitu. Nah dampaknya tentu teknologi, pembayaran, logistik, transportasi, pemasaran, lalu kemudian UMKM dan industri kreatifnya. Jadi mata rantainya kira-kira multiplier efeknya berada di situ. Nah kita kembali pada tadi, nah jika transaksi misalnya 2025 itu menghasilkan hanya sekitar 36,4 triliun, ya, tetapi produknya hanya produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun atau sekitar 45%, maka transaksi 2026 ini ya kalau targetnya tadi mencapai 40 triliun bisa nggak ya? Tidak terlalu jauh kan, kira-kira 36 ke 40 itu kan loncatannya nggak terlalu jauh bagi saya kira-kira. Ya bisa saja akan terjadi, bahkan lebih pada itu kira-kira. Nah, dan kita berharap kalau 40 triliun misalnya, dan 60% itu berasal dari produk lokal, maka sekitar 24 triliun nambahnya kira-kira gitu, Bung. Jadi akan masuk ke produk dalam negeri. Nah, ini jauh lebih baik daripada hanya mengejar angka transaksi. Kita kejar angka transaksi 40 triliun. Dalam negerinya produk lokalnya nggak naik-naik, berarti nggak sukses bagi saya kira-kira itu. Lalu yang kedua, bagi saya saran saya adalah berikan insentif lebih besar untuk produk UMKM lokal. Misalnya begini nih, voucher khusus produk lokal.
1: Oh, menarik.
2: Nah, jadi kasih voucher lah khusus produk lokal yang kalau beli produk lokal. Atau subsidi ongkir untuk produk UMKM. Kasih subsidi ongkir untuk yang produk UMKM. Ini harus nih kira-kira Pak Menteri ya, sebagai saya gitu. Atau kasih cashback untuk produk dalam negeri. Tentu orang pilih nih kira-kira kan. Yang pertama kasih tuh dapat voucher bro, sis kira-kira. Dapat voucher kira-kira gitu kan. Atau kemudian ada subsidi ongkir. Wah, gue pilih yang ongkir
1: bebas, murah. Ya, gratis.

0: Ya.
1: Ya.
0: Jadi bagi saya diskon pemerintah itu diarahkan untuk menciptakan permintaan terhadap produksi dalam negeri. Jadi bukan sekedar memperbesar keuntungan platform. Selama ini kan orientasinya kan memperbesar keuntungan platform. Tapi kita tidak berpikir bagaimana permintaan terhadap produksi dalam negeri. Nah yang ketiga bagi saya ini penting juga, jangan mendorong masyarakat untuk konsumtif aja. Jadi ini penting nih Bu, di tengah daya beli masyarakat sekarang sudah dipinjol apa macam-macam. Jangan. Bagi saya ini sangat penting. Jadi kebijakan pemerintah sebaiknya menggunakan narasi begini bagi saya, bukan ayo belanja kan sebanyak-banyaknya, tapi belanja bijak. Pilihan lokal, pilih lokal, dukung UMKM.
1: Oh.
0: Jadi ada tiga tuh Bung, ya belanja bijak. Bijak itu ya kalau punya duit belanja, kalau nggak punya duit nanti ngutang lagi. Jadi belanja bijak bagi saya, baru pilih lokal. Ya. Jadi yang kita pilih itu brand-brand lokal, lalu kemudian dukung UMKM. Singkat tuh Pak Sezar. Mungkin bisa juga dengan teman-teman RRI kan, belanja bijak,
1: bisa.
0: Pilih lokal, dukung UMKM. Mata rantai keren kan. Jadi masyarakat diajar bijak, ya penting beli, kalau nggak penting jangan, kira-kira gitu kan. Lalu pilih produk lokal, kira-kira. Lalu kemudian dukung UMKM. Nah, karena belanja yang berlebihan ini bisa menyebabkan shifting consumption, ya. Jadi masyarakat hanya memajukan belanja yang sebenarnya akan dilakukan bulan berikutnya, Bung. Ha, sama aja untuk doang kan, kira-kira, Bung.
1: Tapi,
0: lalu yang keempat bagi saya ini penting juga.
1: Apa tuh?
0: Dukungan modal,
1: modal
0: dan produksi kepada UMKM, Bung.
1: Oh.
0: Jadi kalau Harbolnas ini berhasil meningkatkan permintaan, maka UMKM harus siap memenuhi permintaan tersebut. Jadi jangan sampai produknya laris, tapi modal kerja nggak cukup, Bung. Repot juga kan gitu. Harbolnas, wah, ini barang ini. Tadi kan kita, Bung sudah mengatakan dari tahun kemarin itu, yang pelaku itu passion, apa, dan berbagai macam itu ya. Itu. Lalu kemudian stoknya, jangan sampai stoknya habis karena nggak punya, itu tadi kan. Lalu kapasitas produksinya rendah, kualitas tidak konsisten, pengiriman lambat. Jadi karena itu Harbolnas ini bagi saya harus dihubungkan dengan pembiayaan UMKM. Pendampingan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas produksi. Jadi pemerintah sendiri telah memiliki kerangka bagi saya bantuan untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Yang kelima nih Bung, perkuat perlindungan konsumen. Jadi semakin besar transaksi digital itu semakin penting. Pertama transparansi harga sebelum dan sesudah diskon. Nah itu penting juga.
1: Biasanya harganya tuh sengaja fantastis, kemudian ada tulisan diskon 70% gitu. Padahal emang harganya masih gitu.
0: Kita bohong-bohongan, 10, potong lagi 10 lagi kan. Namanya juga sama bohong-bohongan kan, kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini harus ada perlindungan konsumen, Bung. Jadi transparansi harga sebelum dan sesudah diskon ya. Lalu kemudian perlindungan data konsumen. Lalu kemudian pengawasan barang palsu ya. Nah itu mirip-mirip kan bisa beda kan gitu. Karena sekarang permainannya matanya dengan foto tadi kan. Gitu. Orang tertarik pas sampai rumah, enggak sama gitu. Jadi jangan sampai gitu ya. Jadi pengawasan seller nakal ini penting juga ya. Lalu mekanisme pengembalian barang, lalu kemudian perlindungan dari penipuan digital. Jadi jangan sampai mengejar transaksi 40 triliun tetapi kepercayaan konsumen turun. Kalau kepercayaan konsumen turun, orang nggak mau belanja online lagi, Bu.
1: Iya, benar-benar.
0: Gitu, kan?
1: Benar.
0: Keenam bagi saya, ukur dampaknya terhadap ekonomi, bukan hanya nilai transaksi. Jadi, saya menyarankan pemerintah membuat indeks nih, indeks dampak
1: Harbolnas
0: nih. Misalnya mengukur transaksi, lalu kemudian produk lokal, omset UMKM, ya. Lalu kemudian produksi, tenaga kerja, pajak, investasi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui nih, ya, satu transaksi, satu rupiah transaksi Harbolnas itu bisa menghasilkan berapa rupiah sih kira-kira aktivitas ekonomi domestik. Nah, itu itu penting bagi saya. Nah, yang ketujuh bagi saya adalah, jadikanlah Harbolnas ini sebagai pintu ekspor. Nah, ini justru peluang terbesar. Jadi, UMKM jangan hanya diarahkan Depok, Jakarta, seluruh Indonesia kira-kira gitu kan. Jangan, Bung. Tetapi Indonesia, ASEAN, pasar global. Itu baru keren, TOP begitu.
1: Oke, baik.
0: Jadi pemberi

0: pemerintah sudah mengaitkan penguatan e-commerce ini dengan ekspor dan integrasi ekonomi digital ASEAN, Bung.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi saya pikir itu, Bung, kira-kira, Bung, yang bisa kita analisa, kira-kira.
1: Baik.
0: Jadi tidak hanya 40 triliun, jangan fokus pada 40 triliun, kita lihat multiplier efek yang lainnya.
1: Oke, okay, baik. Ya, salah seorang konsumen yang kecewa, tetapi tidak berhenti untuk belanja online, tapi lebih berbeda memilih barangnya aja. Kalau tadi biasanya itu fashion ya, baju, celana, ikat pinggang. Nah, sekarang ini mau dicoba makanan, mungkin akan lebih masuk gitu ya, tidak terlalu mengecewakan kalau makanan. Ya, itu salah satu pengalaman ya. Mungkin ada Pak Hadi-Hadi lain ya di pendengar kita pada malam hari ini yang mau berbagi pengalaman juga, silakan ya di line telepon maupun line nomor 13 RRI. Tadi Pak Roni di Jakarta mengatakan pola belanja mager, malas gerak, tinggal rebahan, klik, datang barangnya besok gitu. Silakan nih Pak Hendra.
0: Ya, Pak Roni dan Pak Hadi, dan kita setuju ya bahwa dengan gaya anak muda, ya saya tidak mengatakan ke semuanya kira-kira, tapi sebagian misalnya dengan istilah mager tadi, ya malas gerak, jadi lebih banyak ya scroll dan kemudian tertarik dan dia belanja. Nah, itu memang sudah terjadi perubahan gaya beli ya, atau kita masih ingat misalnya ada dulu istilah yang sangat populer misalnya di tengah kita jarang beli Juleha.
1: Oh iya.
0: Itu ya kan.
1: Iya.
0: Nanya-nanya kan. Iya.
1: Rojali. Rombongan iya, jalan itu, jarang beli. Nah,
0: ya rombongan hanya jalan-jalan nanya. Iya. Nah, lalu kemudian yang kedua Pak Hadi tadi yaitu yang tadi yang kita sampaikan tadi kan, pentingnya perlindungan konsumen kan, kira-kira gitu kan. Jadi jangan sampai apa yang ditawarkan itu berbeda dengan apa yang dikirim, kira-kira. Nah, bagaimana kemudian perlindungan konsumen dan berbagai macam ini menjadi sangat penting sekali, kira-kira. Nah, tapi yang sangat penting bagi saya, Bung, kalau kita bicara tentang Harbolnas ini, kira-kira, itu bukan sekedar mendorong orang mengeluarkan uang, tapi bagaimana membuat uang masyarakat itu berputar lebih lama di dalam negeri. Itu yang sebenarnya saya yang kita harapkan, kira-kira ya. Jadi kalau kita belanja produk luar bukan lokal, kira-kira, maka kan uangnya lari kemana? Uang lari keluar kan, kira-kira demikian. Nah, jadi kita berharap bagaimana target pemerintah 40 triliun itu, ya, lalu uang itu ada di mana? Ada di negeri kita. Dan kemudian itu berdampak pada produksi, tenaga kerja, dan berbagai macam.
1: Tapi besarnya ini kalau lokal pasar online-nya atau e-commerce-nya kan platformnya milik luar ini, Pak Hendra.
0: itu menjadi PR kita kan, kira-kira. Jangan sampai platformnya luar, kemudian barangnya barang luar lagi, kan repot lagi kan, kira-kira. Jadi setidaknya diproduksi oleh teman-teman kita UMKM, ya kan? Dan kemudian itu akan punya multiplier effect yang luar biasa, butuh tenaga kerja yang lebih banyak, ya kan? Lalu peningkatan UMKM dan berbagai macam, kira-kira gitu.
1: Baik, tadi saya sempat nyinggung juga nih soal dua kesatuan antara penjual dan pembeli. Jadi yang jualan dengan berbagai produk-produk yang menarik untuk jelang Harbolnas ini dengan diskon-diskon, tapi kemudian bagaimana kemampuan masyarakat dengan kondisi pendapatan, konsumsi rumah tangga, kemampuan membeli barang-barang non-esensial. Kalau yang esensial yang sembako-sembako, tapi untuk yang non-esensial sekunder atau tersiar kayak parfum atau apapun itu kan bisa ada kaitannya juga dengan target pemerintah di tahun ini yang 40 triliun ini nih di Harbolnas ini, Pak Hendra.
0: Baik, Bung Fajar. Jadi kita belanja itu ada dua, Bung. Belanja karena butuh dan karena ingin. Maka dalam bahasa Inggrisnya selalu dibedakan need versus want. Nah, kira-kira gitu, Bung, ya. Jadi need itu butuh. Kalau gua butuh, gua beli, kira-kira gitu, kan.
1: Yeah.
0: Sedangkan want itu apa yang gue lihat, tertarik, gue pingin, kira-kira gitu. Jadi ingin versus butuh, kira-kira. Nah, sebaiknya kita belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, kalau kebutuhan itu, ya, mahal, beli, namanya butuh, kan. Murah, gak usah beli. Nah, gitu kan. Jadi, kebanyakan kita adalah belanja itu karena yaitu ada keinginan, bukan karena kebutuhan. Jadi murah nggak butuh, Bung, jangan beli, Bung, kira-kira gitu kan. Akhirnya masuk tong sampah juga kan, gitu, berbagai macam. Itu pertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita masing-masing kan, kira-kira tafsir ya, dan berbagai macamnya. Jadi ini penting, kira-kira edukasi terhadap masyarakat ya. Jadi saran saya, pemerintah tidak hanya edukasi terhadap Harbolnas-nya saja, tapi juga edukasi tentang kebijakan bijak dalam belanja dan berbagai macamnya.
1: Iya, yang sebenarnya saya ingin tanya, yang tanyakan itu adalah tahun lalu, dua tahun lalu mungkin berbeda dengan kondisi sekarang ini. Yang sekarang ini ya, ada faktor eksternal, ketidakpastian global ya, bahan baku pakan naik, kedelai apapun itu, lalu juga bagaimana tekanan dalam negeri seperti kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, ini melihat soal daya beli masyarakat sekarang ini mampu nggak nih, walaupun targetnya 40 triliun ya, targetnya 40 triliun, tapi apakah justru malah lebih ngerem untuk berbelanja sekarang, untuk lebih berhati-hati untuk berbelanja online sekalipun begitu, Pak Hendra?
0: Ya, daya beli masyarakat, ya meskipun misalnya sebagian mengatakan baik-baik saja, tapi sebagian di lapangan mengatakan turun ya, Bung, karena pendapatan masyarakat tetap, tapi kemudian harga barang-barang naik. Dan itu secara otomatis kan akan mengurangi item-item belanja mereka, jadi kira-kira demikian. Jadi menurut saya pemerintah sebaiknya tidak hanya mendorong masyarakat untuk belanja, tapi juga memperkuat sumber daya belinya, ya kira-kira gitu kan. Jadi pendapatannya harus naikin, kira-kira gitu. Kalau pendapatan naikin, maka lapangan kerja bertambah, harga terkendali, biaya hidup terjaga, daya beli juga akan meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan konsumsi itu menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan hanya karena masyarakat tergoda promo Harbolnas-nya, Bung. Tapi daya beli itu yang sehat bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, Bung. Jadi masih mempunyai ruang untuk menabung dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang, Bung. Wah, itu tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi catatan kita apa tadi? Daya beli yang sehat itu bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tetapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, masih mempunyai ruang untuk menabung, ya kan, dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang. Jangan sampai nanti dia belanja diskon-diskon tapi nambah utang, kan repot gitu.
1: Iya, belanja sih belanja, belanja, tapi pinjolnya terus tuh, Pak Hendra.
0: Nah, bagaimana kemudian dia bisa belanja, Bung, kan kira-kira gitu kan. Jadi kalau Bung tanya bagaimana Pak Hendra tentang daya beli masyarakat sekarang, dapat gaji dia untuk membayar apa tadi,
1: kreditnya
0: berbagai macamnya, lalu kapan dia belanja, Bung? Nah, lalu kemudian dia dihadapkan pada dengan gaya apa sekarang ya, gaya iklan dan berbagai macamnya ya, apa yang dia lihat, dia terbayang-bayang malam hari ini kalau nggak beli kemana, lalu kemudian ya kan waktunya dipaksa-paksa, kira-kira gitu, berbagai macamnya, seru-sebar repot, akhirnya pinjol lagi kan, Bung, kira-kira gitu. Nah, ini tentu menjadi PR bagi kita untuk edukasi terhadap masyarakat, kira-kira. Kita setuju bahwa Harbolnas ini berdampak positif tentu terhadap pertumbuhan ekonomi kita ya, tapi kemudian kita harus edukasi juga bagaimana psikologis masyarakat dalam berbelanja ini.
1: Tadi sebagai closing statement, tadi saya tertarik dengan poin ketujuh kalau nggak salah, Pak Hendra, perlindungan konsumen. Semakin tingginya transaksi secara digital, semakin tinggi juga potensi error lah ya, kerugian yang diterima oleh konsumen, atau tadi seperti Pak Hadi Jakarta, barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan justru belinya handphone datangnya sabun misalkan gitu, kan lebih parah lagi tuh. Dan lain sebagainya lah, kejujuran dari penjual untuk harga asli dengan harga setelah didiskon ya, permainan angka diskon ya, seperti 50% plus 10% atau apapun itulah bentuknya ya, itu gimana nih Pak Hendra nih, bagaimana perlindungan konsumen nih?
0: Ya, kita sudah punya lembaga perlindungan konsumen itu kan. Jadi bagi saya ini menjadi penting Jadi untuk menjaga trust ya masyarakat terhadap belanja online. Betul, di satu sisi belanja online misalnya mudah, tanpa perlu dia kemana-mana dan berbagai macamnya, barang datang, ya tinggal transfer dan berbagai macamnya. Tapi kalau kemudian trustnya dirusak, ya dengan beberapa oknum misalnya, ya yang kemudian ya seperti tadi, ya kan tidak sesuai antara foto dengan barang yang dikirim, maka pelan-pelan itu akan membuat masyarakat takut belanja online-nya. Takut belanja online-nya, ya sudah pada akhirnya sulit kemudian mengharapkan masyarakat untuk mau belanja online, kira-kira gitu.
1: Oke, baik. Dan tadi tidak hanya sekedar ngajak masyarakat konsumtif, tapi lebih ada sisi edukatifnya ya. Bijak berbelanja.
0: Penting. Jadi jangan sampai kemudian bijak bagi saya. Jadi jangan mendorong masyarakat untuk konsumtif saja, Bung.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: Belanjanya yang bijak ya, butuh mahal beli, tapi nggak butuh murah
1: jangan beli.
0: Jadi kebanyakan kita itu, Bung, unyu ya, lucu. Padahal nggak butuh, Bung. Karena lucunya, karena diskonnya, akhirnya belanja, kira-kira.
1: Iya.
0: Tapi memang itu, Bung, strategi marketing ini dicatat,
1: Bung. Oke, baik.
0: Tinggal kemudian bijaknya para pembeli lah, kira-kira gitu.
1: Baik. Pak, terima kasih banyak ya.
0: Tujuannya pedagang itu kan bagaimana omsetnya naik, kan?
1: Omsetnya naik
0: kan berarti profitnya juga naik, kamu kira-kira gitu.
1: Oke, Pak Hendra, terima kasih banyak ya atas waktunya. Selamat malam, Pak Hendra.
0: Selamat malam, Bung Fajar. Berkah dan sudah siap-siap belanja ya. Harus bijak.
1: Dahulukan UMKM, produk lokal.
0: Lalu kemudian berpikir juga, gua butuh nggak, kira-kira. Mahal, butuh, beli, kira-kira.
1: Baik.
0: Nggak butuh, meremaja.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Hendra.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hendra Khalid, sudah kami ajak berbincang.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
3: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, masih dalam To The Point pada malam hari ini. Kalau tadi kami berbincang bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Hendra Khalid, menyampaikan ada beberapa poin, ada 7 poin, tapi yang terakhir itu menarik bahwa perlu dengan tingginya transaksi dalam Harbolnas, maka potensi untuk adanya error ataupun kerugian dari pihak kedua pihak ya, tapi utamanya adalah konsumen, itu juga semakin tinggi potensinya. Kita akan berbincang bersama Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI, Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat malam, Pak.
4: Ya, selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak Tulus, sehat ya?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Harbolnas ini sudah bertahun-tahun berjalan, transaksinya, nilai transaksinya fantastis. Di tahun 2024-2025 itu 30 triliun lebih, hampir 40 triliun, dan targetnya pemerintah 40 triliun di tahun ini, Harbolnas di Desember nanti. Tentu saja semakin tinggi transaksi, semakin tinggi juga potensi adanya kerugian dari pihak konsumen. Pak Tulus, selama beberapa tahun ini melihat Harbolnas ini, ada nggak banyak temuan kasus aduan dari konsumen begitu, Pak, tentang Harbolnas belanja online ini, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau melihat fenomena saat ini di mana digital ekonomi sangat kuat, itu memang transaksi di bidang e-commerce atau belanja online itu menjadi salah satu penyumbang ekonomi digital terbesar di Indonesia setelah juga masalah pinjaman online ya.
1: Oh iya.
4: Itu yang terjadi.
1: Iya. Yeah.
4: itu yang ada di lapangan seperti itu. Jadi ada e-commerce atau pinjaman online atau fintech ya, itu yang yang sangat dominan. Nah, tanpa fenomena Harbolnas pun sebenarnya kalau melihat fenomena di lapangan, masalah pengaduan konsumen belanja e-commerce itu sebenarnya masih sangat signifikan ya, menyangkut transaksi yang dia lakukan. Baik itu menyangkut barang yang dibeli tidak sampai, barang yang dibeli tidak cocok ya, atau juga penipuan.
1: Barangnya nggak sampai yang sama sekali atau barangnya beda sama sekali gitu, Pak Tulus?
4: Ya, kalau penipuan ya memang tujuannya penipuan. Oh. Kalau barang tidak sampai bisa aja bukan penipuan, tapi ada
1: kendala,
4: ada persoalan administratif, kendala di lapangan dan lain sebagainya.
1: Okay.
4: Ya, dan barang yang dikirim juga tidak cocok ya, karena kan kita melihat barang yang biasanya secara fisik, secara langsung, tapi dengan online kan ada tentu saja perbedaan-perbedaan sudut pandang ya, soal cahaya dan segala macam, sehingga ketika nyampe ke tangan konsumen ternyata warnanya berbeda, warnanya nggak cocok gitu. Nah, kemudian juga fenomena yang harus kita cermati adanya mekanisme pembayaran lewat COD atau cash on delivery ini juga menimbulkan masalah ya.
1: Bayar di masalah tempat ya. Bagi,
4: ya, masalah bagi konsumen maupun masalah bagi
1: kurir.
4: Kurir ya, karena ada literasi yang tidak dipahami oleh konsumen ya, karena kan ketika kita COD itu kan kita harus paham bahwa yang kita membeli itu melalui toko online, kemudian dikirim melalui pihak yang lain,
1: kurir
4: ya, kurir. Nah, oleh konsumen dia nggak mau tahu, pokoknya ini pengirimlah yang bertanggung jawab. Ya, dia maki-maki, dia kejar pakai parang, padahal tugasnya mengirimkan.
1: Iya.
4: Atau konsumen merasa barangnya tidak cocok, dia
1: nggak mau bayar,
4: suruh bayar atau suruh mengembalikan langsung, ya nggak bisa. Ya, karena kalau mengembalikan langsung ya lewat mekanisme yang lain, dia harus pesan kurir yang lain ya, ojek lain atau apa, sehingga itu mekanismenya berbeda. Nah, ini yang kurang diadopsi oleh pemerintah di dalam mengkampanyekan adanya Harbolnas ini.
1: Pak, kalau untuk cash on delivery, untuk bayar di tempat itu, sebenarnya udah ada aturan mainnya nggak, kebijakan nasional untuk cash on delivery ini, COD ini, Pak Tulus?
4: Sebenarnya ini awal mulanya adalah inisiatif dari marketing masing-masing ya.
1: Okay.
4: Karena melihat di lapangan bahwa sebenarnya memang ini inkonsistensi ya, karena kan belanja online harusnya dibayar dengan online.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, tetapi ini belanja online dibayar dengan konvensional. Nah, ini sebenarnya anomali, karena pertama soal itu, kedua anomali karena kemudian ada semacam distrust dari konsumen ya, nanti ditipu lah, nanti barang nggak sampai, sehingga disiasatilah dengan model
1: cash on delivery ya.
4: Konsumen yakin bahwa barangnya adalah terkirim karena nanti dibayar di tempat, gitu. Nah, tapi ini juga konsumen sering tidak ngerti atau pengirimnya juga kurang mengedukasi bahwa harusnya ketika COD itu kan barang dipastikan cocok, dibuka, kemudian divideokan, kalau ada sesuatu itu sebagai bukti bahwa barang itu sesuai atau tidak, gitu.
1: Oke, baik. Ya, itu preferensi setiap orang beda-beda ya. Ada yang kapok belanja online, mendingan langsung aja datang ke tokonya. Tapi ada juga yang mager, tinggal rebahan, klik, besok sampai barangnya gitu. Bu Dinda tadi, kasus Pak Tulus, ini soal return dan refund, mengembalikan barang dan juga refund atau pengembalian uangnya. Silakan Pak Tulus.
4: Ya, pertama, ketika belanja online atau transaksi online itu yang seharusnya dipahami lebih dulu adalah soal syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, syarat dan ketentuan itu artinya harganya berapa, spesifikasi barangnya seperti apa, kemudian nanti pengirimannya seperti apa, dan kalau ada pengaduan atau kerusakan seperti apa. Nah, itulah yang sering tidak dibaca secara teliti oleh konsumen dan atau diberitahukan secara detail oleh
1: penjual
0: toko online-nya itu oleh penjualnya atau oleh platformnya. Ya, sehingga sebenarnya ketika kita belanja online itu harus lebih teliti, harus lebih cerdas. Karena bagaimana kita tidak berhadapan dengan barangnya, tidak berhadapan dengan pedagangnya, ya. Sehingga perlu prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Nah, beda kalau kita belanja secara fisik, pergi ke pasar, pergi ke mall, ataupun di warung sebelah kita, gitu.
1: Okay.
0: Nah, itulah yang kemudian menuntut adanya sebuah kreativitas di dalam bertransaksi. Jadi ada kecerdasan transaksi sebelum kecerdasan pra-transaksi, selama transaksi, dan pasca transaksi. Itu baik untuk konvensional ataupun juga belanja online. Nah, kalau belanja online itu harus lebih teliti lagi, Pak Fajar. Nah, kalau tadi Bapak dari Makassar, ya itu soal soal pilihan
1: ya.
0: Adanya fenomena ekonomi digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sangat progresif, di mana ada belanja online dan juga ada belanja yang masih konvensional. Itu saya kira hal yang lumrah gitu.
1: Okay, karena baik.
0: tidak semua harus di-online-kan dan semua harus konvensional.
1: Terakhir Pak Tulus, ini bagi pemerintah tidak hanya mengejar target perputaran uang 40 triliun di tahun ini dalam Harbolnas, tapi juga melindungi, terutama kalau Pak Tulus concern-nya ke konsumen, perlindungan bagi konsumen agar Harbolnas ini bisa dinikmati tidak hanya bagi UMKM lokal utamanya dan juga masyarakat Indonesia secara khususnya. Silakan Pak Tulus.
0: Ya, pertama tadi sebenarnya target ekonomi itu hal yang positif untuk menggerakkan roda ekonomi mikro dan makro. Tetapi pemerintah juga jangan hanya berdalih soal ekonomi yang tumbuh dan segala macam. Dalam konteks ekonomi digital ini juga harus diperhatikan aspek pelindungannya.
1: Okay.
0: Ya, aspek bagaimana masyarakat agar tidak dirugikan terhadap transaksi-transaksi yang masih bermasalah di lapangan. Ya, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Komdigi, ya, dan lain sebagainya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan virtual, ya. Kalau selama ini pengawasan yang konvensional, ya sekarang harus diperkuat dengan pengawasan yang konvensional, virtual. Dan berikutnya, saya kira juga masyarakat jangan didorong belanja ini dengan dalih ada diskon dan segala macam, tapi juga masyarakat nanti terjebak pada satu pilihan-pilihan yang sebenarnya ini skala prioritas atau tidak, sehingga menumbuhkan
1: konsumtif
0: konsumtif. Nah, ini harus hati-hati Bang Fajar. Ya,
1: itu. Wah, saya juga harus hati-hati nih. Jadi jangan gelap mata ya. Membeli dengan kebutuhan bukan keinginan gitu ya.
0: Betul, itu yang menjadi hal yang fundamental, apalagi untuk kelas menengah bawah. Kalau kita uangnya cukup ya nggak masalah.
1: Baik, baik. Pak Tulus, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Pak Tulus.
0: Oke, sama-sama. Malam-malam.
1: Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI, Tulus Abadi, sudah kami ajak berbincang.
2: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat terima. Inilah Radio Republik Indonesia, produksi Malino, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar 31 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi di panjar luaskan dari Jalan Besar Pemerintahan dari belakang Mapores Malino. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan tentunya pagi hari ini edisi siar 31 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Rian menemani aktivitas Anda dan tetap selalu saya bersama RRI dipanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan dan Lembaga Mapores Malino. Berikut kita akan dengarkan bersama ceramah agama bersama Ustadz Agim dengan tema cara berbaik sangka pada keputusan Allah Subhanahu wa taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والإيمان اللهم نوّر قلوبنا يا الله Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana ya nur bi nuri hidayatik kama nawwatal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini engkau singkapkan hati yang masih tertutup, engkau lembutkan hati yang keras, engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Engkau lah penggenggam pembulak balik setiap kalbu ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Ilam tuhsin zannaka bihi di ajli husni wasfihi fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka pahal awwadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu Ia memberi nikmat dan karunianya kepadamu?
1: Jadi Allah dalam hadis kursi berfirman begini, Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi zon kepada Allah, prasangka kepada Allah itu sangat menentukan karunia Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka buruk, prasangka buruk itulah yang mengundang keburukan bagi kita. Nah, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, kalau sudah tinggi tingkatannya lebih mudah, karena dia tahu Allah Maha Baik. Tapi makom ini tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Ada tahapannya, yaitu fokus kepada kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa langsung berbaik sangka kepada ketentuan Allah, maka kita lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini, itu menyampaikan kita kepada zon, husnuzon ke Allah. Sekarang ketika sekian triliun makhluk Allah ciptakan, manusia sekitar 7,5 miliar, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang Islam cuman 1,5 miliaran, benar? Di antara orang Islam alhamdulillah kita ditakdirkan Islamnya yang ada iman, karena kita tahu tidak semua umat Islam juga memiliki akses untuk meningkatkan iman. Beberapa negara ada yang umat Islamnya besar, tapi akses ilmu kurang, akses ibadah terbatas. Kita diberi. Di antara yang punya iman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa belajar. Karena kalau Allah mau menuntun seseorang, man yuridillahu bihi khairan
3: yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan perkara dikasih uang, bukan perkara dikasih gelar, tapi dikasih jalan untuk paham agama. Karena kalau dikasih dunia, enggak paham agama, itu dunia akan memperbudak dirinya. Tapi kalau dia paham agama, dikasih dunia, dunia jadi hamba dirinya untuk menghamba ke Allah. Jadi enak pakai dunianya. Alhamdulillah ini saat yang sama ini nih, saat ini jam 9:30 sampai duhur, macam-macam. Ada yang sedang ngelamun, sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang maksiat malah, ada yang lagi korupsi nih, ada yang sedang ngaji ilmu, benar? Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Dari satu garis itu, belum garis-garis yang lain, kita bisa menemukan. Sekarang dari garis dosa saja, kita bisa menemukan kemurahan Allah. Maaf ya, jangan tersinggung karena ini fakta. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah-wajah banyak dosa, benar? Tersinggung tidak? Alhamdulillah sudah jujur ya. Nggak apa-apa disebut banyak dosa, Pak. Kita ini wajah-wajah berlumur dosa karena memang begitu. Tapi nggak ada yang tahu dosa kita. Karena kemurahan Allah nutupin aib. Lah saya duduk di sini, ada orang datang dari mana-mana mau dengar. Ini kan bukan karena saya soleh, mulia. Enggak. Ini cuma satu. Karena Allah masih nutupin orang ini. Dosa-dosanya, masa lalunya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Hadirin kan gak tahu. Kalau dibuka oleh Allah, bubar nih. Beneran. Ya, saya gak boleh ngebuka apa yang Allah tutupi. Ya, kalau Allah nutupi, mah ya harus syukur dengan tobat dan memperbaiki diri. Jangan sok soleh, ya saya mah tukang maksiat. Gak boleh, ya. Udah ditutupi Allah tuh supaya kita bisa tobat. Itu pun garis nikmat. Belum makanan, belum pakaian, belum ilmu, belum keluarga. Di antara yang sebel, lebih banyak yang senang. Begitu banyak garis, kita bisa menemukan limpahan karunia Allah untuk kita yang enggak benar ibadah dan imannya ini. Ya, kalau sudah bisa melihat itu, kita yakin kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Cung, acungkan tangan. Kapan Allah berbuat jelek ke kita sedikit aja? Ibu ngacung? Oh enggak, ya tolong jangan kemana aja hadirin. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sedikit aja pernah. Tapi saya banyak masalah, apakah itu jelek? Dengar ya. Yang namanya petaka terbesar bagi kita itu bukan musibah-musibah yang kita anggap selama ini musibah. Petaka itu adalah dicabutnya nikmat iman. Kejadian apapun yang membuat kita dekat dengan Allah itu karunia. Kita diberi musuh, yang musuh adanya musuh ini membuat kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi kawan yang membuat jauh dari Allah. Kita dibikin sakit oleh Allah dan sakit ini membuat kita bersih, dekat dengan Allah, lebih bagus daripada sehat yang membuat kita jauh dari Allah. Yang paling bagus adalah ya sehat, ya dekat dengan Allah. Saya juga gak mau milih sakit ya. Karena memang nikmat kedua sesudah iman adalah sehat wal afiat. Ngomong-ngomong sudah paham belum? Sehat wal afiat, sehat wal... Gini, ini mata kalau bisa melihat itu sehat. Tapi kalau senang baca Quran itu afiat. Ini mulut gak ada sariawan, gigi bagus, itu mulut yang sehat. Tapi kalau mulut ini jadi senang zikir, senang baca Quran, perkataannya baik, itu afiat. Nah gak cukup hanya sehat, karena tukang tipu juga mulutnya sehat. Surat An-Nisa ayat 19. Wa asa antakrohu syai'au wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Padahal pada yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita suka sok tahu ya. Makanya kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Itu enak. Ah, jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Bu, ibu, gak usah capek-capek mikirin kejelekan suami ibu. Pertama udah jelek betulan. Yang kedua enggak selesai dengan dipikirkan oleh ibu. Kemarin tuh, bolehkah saya menyelidiki SMS suami saya? Mau apa? Sekarang pas ketahuan yang enggak enak kan jadi sengsara sendiri. Apa suami jadi robah? Belum tentu. Mendingan enggak usah bongkar-bongkar SMS suami. Ya, biarin sama-sama tua inilah. Di sisi Allah mah hitungan masing-masing, betul? Ibu mah ambil air wudhu, walaupun tergeletak itu handphone tertinggal kesempatan emas, ya. Yeah. Tapi ibu kan nggak tahu kuncinya ya. daripada ngotorin hati, mending sholat aja ya. Titipkan ke Allah, ya Allah titip. Suami sayang, kau sudah tahu dia segitu adanya. Tolongan ya Allah supaya bisa terpelihara, terjaga. Panteng saja ingat karunia Allah. Betul? Nih sekarang lagi musim di TV nih. Ustaz heboh-heboh ya. Segala macam ustaznya. Habis terlalu gampang sih kita nyebut ustaz tuh ya. Padahal yang saya tahu katanya ya, saya bukan ustaz ya. Agim. Saudara kan gak pernah nyebut Ustaz Agim, benar? Ustaz tuh bu, seorang ustaz tuh pak, ilmu agamanya tuh diharapkan kafah, lengkap dari berbagai sisi, kemudian ilmunya juga diamalkan, dan ngamalkannya tuh tulus. Nah inilah yang berhak dapat gelar ustaz, bukan perkara sorban, bukan perkara tampil di TV, bukan perkara jago ceramah. Ini aja yang ngomong belum layak sama sekali disebut ustaz. Kalau kiai mah gak terlalu keren ya. Di Jogja juga ada Kiai Rebo, saudara tahu? Ayo siapa? Hah? Kiai Rebo ada? Kebo bule bu. Dan saya juga tidak tahu ada yang menyebut kiai itu, ada orang lain yang menilai. Nah, hati-hati kalau kita lihat begitu sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Gini ya, lihat orang berbuat maksiat. Satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Benar? Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam, alhamdulillah. Kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin. Kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya tuh syukur. Nah, ini bisa husnuzon ke Allah. Surat Ar-Rahman ya. Sudah hafal belum? Ayo hafalin. Oh, hafalkan, pakai tahajud, nanti bisa nangis terus.

0: Ikram, semua pasti binasa kecuali wajah Allah Jal Jalali wal Ikram, yang maha perkasa, yang maha mulia. Nah, baik, kita nomor selanjutnya ya. Yang hari ini nomor 50.
1: Silakan Ustaz. Al-ajabu kullul ajabi mimma yahrabu mimma lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absharu walakin ta'mal qulub allati bisudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada.
0: Kalau mata buta, hanya tidak lihat dunia. Tapi kalau hati buta, dia tidak akan melihat kebenaran. Dia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip, ya, kekuasaannya, kehebatannya, kebaikan. Dan mata buta itu bukan masalah besar, itu hanya sebuah episode dari Allah bagi yang tunanetra. Dan ladang amal bagi orang yang jadi jalan kebaikan. Umroh kemarin, 7 diantaranya adalah dari grup Umi Maktum Fais, 4 tunanetra, 3 awas. Syariatnya dengan adanya yang tunanetra ini yang awas ke bawah umroh, ya. Karena yang tunanetra harus dituntun. Tolong kalau ada melihat tunanetra jangan jadi bahan gurauan, ya, atau jadi bahan tertawaan, karena boleh jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Yang tidak dengar tidak boleh, karena yang bahaya itu bukan ini yang tidak dengar, ini yang tidak dengar. Telinga hati, mata hati, betul? Halo? Beberapa hari yang lalu ceramah di saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak dengar, ada yang fisiknya terbatas. Menajubkan. Tari saman, gak kedengaran, sebagian gak bisa lihat, sebagian gak ada kaki. Hasilnya, 4 benua, 19 negara dijelajahi. Ini mah belum tentu, senegara pun juga ya, selain negara Indonesia. Benar? Nah, berkah dari

apa yang pasti enggak kekal buat dia. Ini kan puntennya blow on, betul tidak? Ada kesepakatan ini. Misal yang paling sederhananya, seseorang sakit punya obat, obat ini sangat penting dan sangat tergantung oksigen lah ya. Misal dia tuh sesak, saya bukan dokter ya, kurang paham, tapi dia sesak, dia perlu oksigen. Tapi dia lari dari sesuatu yang dia perlu dan tergantung, dia tinggalkan, malah nyari tisu, mempet-mempet, kan rada riut. Itu perumpamaan sangat sederhana. Jadi yang namanya orang yang cerdas, mata hatinya terbuka, tahu nih, saya harus tahu apa yang paling penting bagi saya dan apa yang saya tidak bisa lepas daripadanya. Apa? Siapa? Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semua yang di langit bumi, yas'aluhu man fis samawati wal ardh, semua bergantung ke Allah. Karena Allah lah pencipta kita, Allah lah pemilik diri kita, Allah lah yang menguasai diri kita, dan kita enggak bisa lari dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan dia. Tapi sayang orang tidak menyadari. Coba yang paling sederhana nih sekarang, kita mau punya rezeki. Banyak orang yang enggak ingat ke Allah. Pontang-panting pentong. Padahal tinggal bicara saja, ya Allah, saya akan menjemput rezeki jatah saya. Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira disia-siakan tidak? Tidak, akan ditunjuki kita berjumpa dengan rezeki kita dengan cara yang berkah. Kehormatan terjaga, rezekinya cukup, enggak stres, enggak ngerusak ibadah. Gitu. Yang belum punya jodoh, coba nyari kemana? Nyari ke paranormal, nanti jadi dekat jodohnya. Ya, bagaimana Pak, jodoh saya sudah dekat katanya. Bagaimana, lebih dekat lagi sekarang. Jadi jodoh saya siapa? Saya, kan ngaco hadirin. Bukan saya ini hadirin ya. Sudah cukup saya ya. Saya KB2 saja cukup hadirin. Ini juga keempatnya. Tidak boleh sesali ya hadirin. Teruskan. Sudah ibu-ibu mah kalau ngedengar gini teh ya penasaran ya. Jadi kalau dunia dan makhluk itu gak bisa dipegang, gak bisa dipegang. Karena dunia dan makhluk ini, makhluk itu termasuk dunia, aset dunia ya, benar-benar dia gak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Sering diungkapkan la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya, kekuatan illa billah, kecuali dari Allah, dikuatkan Allah. Ini bergabung semua yang hadir akan membawakan satu butir nasi saja. Maaf ya kalau saya mengulang ini. Tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai kepada saya? Nah ini telat jawab, ini ciri-ciri kurang yakin hadirin. Apakah akan sampai kepada saya? Yakin? Bekatul lah lebih kecil lagi dari nasi. Nyampe tidak? Tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki kebaikan bentuk apapun, sehalus apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi jangan nganggap pembeli itu datang sesuka dia. Tidak. Pembeli itu digerakkan oleh Allah untuk membeli ke kita. Makanya bisnis itu bukan dengan pembeli, yang aslinya itu dengan Allah. Kalau kita baik ke pembeli itu bukan supaya dia beli, supaya Allah suka. Karena yang beli itu belum tentu, yang datang itu belum tentu bawa rezeki kita. Benar? Halo? Jadi kita mah gak usah akal-akalan tipu.

0: nipu, rekayasa, muji-muji diri, ngejatuhin orang lain, ini mah bisnis kurang iman. Kita mah bener aja, pedagang jujur, pedagang berakhlak, pedagang tulus, wes. Selebihnya Allah bakal ngedatengin siapa yang akan dia kehendaki nyampaikan ke kita. Makanya ini para pemuda yang belum punya pendamping, tidak usah lebay ya. Pakai mobil ganti-ganti, jadi curiga ya. Sekarang yang banyak ganti mobil itulah yang dicurigai, betul? Ini mungkin di bengkel nih kerjanya ya. Tidak usah lebay ya. Istiqoroh yang kuat, jaga akhlak yang baik. Dan kalau saudara mau rumah tangga sakinah, tidak usah dipamer-pamer dengan foto atau video ditayangkan. Enggak, itu sakinah itu bukan untuk acting ya. Biasanya yang banyak dipamer-pamer kemesraan ini menyembunyikan sesuatu. Bukan berdasarkan pengalaman, hadirin ya. Tapi besar kemungkinan seperti itu. Hati-hati, hati-hati ya. Jangan disandarin siapapun, tidak boleh disandarin. Karena yang disandarin tidak bisa. Ini janji nih mau ngasih order, ya dengar sih dengar. Tapi gak bisa disandarin, karena sekarang ngasih order nanti malam dijemput oleh Allah. Lewat malaikat maut, gak jadi dia ngasih ordernya. Karena dia punya order lain di kubur. Ayo. Makanya gak boleh hati itu terikat oleh selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat illa biiznillah. Jelas? Baiklah, nanti akan saya loloskan itunya ya. Nah, sekarang ditahan, betul tidak? Karena pengadilannya beliau begitu. Dan ingat baik-baik, kalaupun ditakdirkan ditahan, bukan berarti keburukan. Tergantung dibawa kemana dia. Ya, kalau dengan ditahan jadi dekat dengan Allah, itu bagus berarti. Tapi oh, jangan pakai tapi, pahit mah di mana aja juga bisa. Ya, sakit boleh jadi kebaikan dari Allah. Ditipu baik atau buruk? Ditipu baik atau buruk? Tegang nih ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut ketipu. Allah juga tahu, hadirin. Kita teh nggak mau ditipu, saya juga tegang, hadirin. Tapi kalau udah kejadian, pasti baik. Kenapa ya? Allah menakdirkan saya ketipu. Biasanya orang ketipu lebih fokus mikirin yang nipu. Boleh, tapi tidak boleh dominan. Karena kita ketipu juga biiznillah, izin Allah bukan? Jawab. Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Surat Al-Ankabut ayat. Ayo Ustaz, masa yang gini lupa, periksa ya. Enggak boleh lupa Ustaz ya. Saya mah agim, betul tidak? Al-Ankabut ya, lama lagi. Ma'asoba min musibatin. Nah, tahu ayat berapa? Atau yang lebih lengkap di Al-Hadid itu ya, ma'asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum mewujudkannya di dunia ini ya, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kalian tidak terlalu terluka terhadap sesuatu yang luput darimu. Dan jangan bangga-bangga kalau Allah memberikan tuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah, jangan suka pergi ke dukun ya. Saya mau bacakan tulisan Ustadz Arifin Ilham ya. Ini teknik dakwah begini, supaya kalau ibu mau nasehatin suami, jangan langsung dinasehati. Pak, saya baca tulisannya, itu lebih jinak, ya kan? Pak Hari, punten Pak Hari, telepon saya Pak Hari. Ini supaya kita enggak lari ke siapa-siapa. Harus lari ke Allah dulu, karena selain Allah, tidak berdaya. Kita sakit, sebelum ke dokter, ke siapa dulu? Ke Allah dulu yang maha dekat, dokter maha jauh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Bisanya apa? Mengobati, benar. Ya, yang menyembuhkan cuma Allah. Bisa lewat obat, bisa lewat bekam, bisa lewat akupuntur, lewat air zam-zam, air manfaat, belum disebut hari ini ya. Bisa, air manfaat itu air alkalin. Maaf. Bisa lewat apa saja yang Allah mau, mungkin lewat Fatihah seperti sahabat Nabi, benar? Tapi kalau mau, saya ada itu yang jago Fatihah tuh. Kalau difatihahin sembuh enggak? Ini adalah tulisan Ustadz Arifin Ilham. 9 ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Ini tulisan beliau ya. Saya membacakan karena saya setuju. 1, kata Ustadz Arifin Ilham, tidak menggunakan nama aslinya. Dia akan menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan gelegar alam ya. Oke, saya harus hati-hati ngomongnya nih. Atau pasak bumi. Oh, ada yang salah itu, maaf Adin. Itu obat kuat, salah Adin. 1, kata beliau, karena memang kalau ulama mah enggak perlu pakai label-label, misalkan Ustadz Edi Abu Marwah Halilintar, enggak perlu Adin, betul tidak Ustaz? Coba lihat para ulama, enggak ada pakai gelar-gelar yang ingin menunjukkan kedikjayaan. Adapun diberi gelar Al-Hafiz, itu pasti bukan oleh beliau ya. Enggak memerlukan. Apa sih perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Apa perlunya? Apa perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Enggak ada perlunya. Makanya enggak usah, enggak ada sebetulnya dalam riwayat Islam Superman, enggak ada. Enggak ada perlunya. Berbuat kebaikan aja sing ikhlas ya. Enggak ada perlunya kita dikagumi orang. Karena orang enggak punya apa-apa, tetap aja cicilan kita yang bayar dan sebagainya ya. Ini yang kedua, katanya memang ini orang-orang yang tidak asli takut ke Allah, dia akan sering pamer kesaktiannya dalam tanda kutip. Bahasanya istijraj. Tahu istijraj? Ingin kelihatan dia itu hebat. Para waliullah, para kekasih Allah itu banyak karomah, tapi enggak suka memamerkan karomah kecuali Allah menghendaki, ingin memperlihatkan kebesaran Allah lewat kekasihnya, nanti keluarlah karomahnya. Tapi beliau mah enggak ada nikmatnya dengan karomah, enggak ada kepentingan dengan pujian, pengakuan, kekaguman orang. Para waliullah, para ulama yang benar-benar dekat dengan Allah mah puasnya hanya dengan Allah, bukan dengan pujian orang. Tetapi orang yang membutuhkan klien, dia akan memamerkan kesaktian palsunya. Jangan suka percaya yang gitu-gitu ya. Tapi katanya keluar dari sini kawat. Ya dari mana tuh ya. Yang ketiga, ulama dukun yang berkedok ulama, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni. Jadi seada-adanya, dan ilmu itu pun bukan untuk kepentingan dia, ilmu agama itu untuk kepentingan melegalisir perdukunannya versi dia. 4, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya yang sebenarnya tokoh itu pun belum tahu persis praktek tersembunyinya, karena sang dukun akan menampilkan seakan-akan dia sesuai dengan syariat. Gini hadirin, punten ya, kalau mungkin saudara-saudara yang sudah pernah belajar ilmu, kalau dalam ilmu agama ya ilmu hati atau mungkin psikologi perilaku seseorang, sebetulnya kalau orang jujur, orang lempeng mah ngomongnya teh gak ada beban. Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu, pasti itu jadi gak alamiah. Pernah lihat di TV tentang penelitian kinerja otak. Kalau otak, kalau kita bohong, si otak tuh kerjanya lebih berat. Seperti tawaf lawan arus, pasti lebih susah, ya. Dan si tubuh ini katanya ya, otak ini dia akan mengeluarkan perintah-perintah yang gak bisa dikontrol oleh kita. Jadi pada waktu kita ngebohong itu ya, misalkan ibu ngebohong ya, suami atau ibu yang ngebohong kira-kira? Dua-duanya, oh ya lebih jujur lah ya. Walaupun masih gak mau, oh, saya aja gitu, gak mau, suami harus ikut bohong ya. Supaya tidak terdakwa sendirian, begitulah. Hadirin, ketika kita bohong, kita tuh akan mengeluarkan sikap perilaku yang diperintah otak dan kita gak bisa mengendalikannya. Nah, ada yang kita coba tes ini di pesantren, disuruh bohong ya. Bener aja macam-macam, ada yang mulutnya jadi gini. Tidak? Tidak. Dia gak sadar, kenapa jadi gini. Ada yang kedipnya jadi sering. Ada yang tangannya jadi gini-gini. Sukanya sepak bola ya? Iya. Nah, kalau orang jujur, itu akan frekuensinya itu kayak orang tawaf. Mengalir saja. Makanya kalau lihat, misal kebetulan lihat TV, kalau yang bicara yang jujur dengan enggak jujur itu beda. Yang jujur mah enggak ada beban, ngalir aja. Tapi yang tidak jujur akan berdaya upaya gitu. Halo? Makanya ibu kalau ditanya oleh suami, kenapa belanjaan habis, uang habis? Kalau ibu memang jujur mah kalem aja. Memang habis, Pak. Tapi kan biasanya tanggal 25 habis, ini tanggal 20 udah habis. Iya Pak, harga-harga udah naik sekarang. Gak percaya? Ibu gak usah. Udah duit sedikit, gak percaya. Percuma ngomong itu, Bu. Lebih baik ibu keluarin bonnya, nih ini, beli kerupuk segini. Coba tuh beli tuh yang awet. Nih yang awet, Pak, apa? Kalender. Ini kuat setahun, Pak, sekali beli, ya. Makanya suami kalau ingin awet tuh beliin kalender. Astagfirullahaladzim. Tenang aja. Kalau kita benar mah disalahin mah gak apa-apa. Yang penting mah kita benar. Ya. Dengar ya Bu. Pak, kita sekarang benar. Melakukan tidak salah dalam satu hal. Ya. Ingat baik-baik loh ya. Kalau kita tidak salah dalam satu hal, bukan berarti tidak pernah salah dalam segala hal. Siapa yang ketawanya dramatis? Ibu harus tahu loh, Papa harus tahu, kalau kita tidak salah dalam satu hal, tidak identik kita tidak salah dalam semua hal. Jadi jangan sok suci, ya. Tidak, saya tidak melakukannya. Ini fitnah. Iya, tapi kan yang tidak ketahuan banyak gitu ya kan. Jadi jangan terlalu dramatis ya. Kamu ini gimana Pak? Ya saya memang, saya tidak percaya sama Papa. Ingat yang gak diketahui. Oh ya, ya. Untuk kali ini saya enggak. Beneran ini saya jujur. Tenang. Tapi jangan sok suci seakan-akan kita menjadi manusia tanpa dosa. Tetap kita harus jujur juga di hati kita. Banyak nih dosa-dosa kita yang gak diketahui orang lain dan tidak dituduh ya. Biasakan jangan panik ya. Allah tahu kita gak salah. Allah tahu kita disalahkan. Ini ujian hidup. Kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah, ini episode yang harus saya jalanin. Saya ridho dengan episode ini dan saya percaya Engkau tahu persis apa yang saya lakukan. Saya dituduh apa-apa, ya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan penggugur dosa-dosa yang lain yang enggak dituduhin padahal saya lakukan. Halo? Ada suami istri ini, maaf ya. Suaminya ini sudah pada senior. Jadi di atas 50 lah senior tuh, ya. Istrinya punya pil pria idaman lain. Ketahuan tuh oleh suami. Waduh, saya tidak terima. Saya tidak membela sang istri, ya. Ini istri saya, Am. Istrinya diam aja. Dia ketahuan punya selingkuhan. Si istrinya nunduk begini. Boleh saya bicara dengan ibu, Pak? Boleh. Bu, ya saya salah. Udah tua saya gini, aduh saya nyesal, saya malu sekali. Tapi saya ini tahu dosa. Apapun juga alasannya, saya ini benar-benar dosa. Oleh Allah dibuka, suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti Allah yang menghendaki. Saya mau tobat, tapi gimana, ah? Suami saya selalu mencurigai saya, walaupun saya sudah tobat. Ibu, tobat mah bukan supaya gak dicurigai suami. Tobat mah supaya diampuni Allah. Oh iya ya, tapi suami saya masih tetap aja sekarang curiga ke saya. Atuh itu mah resiko dari kecentilan ibu, ya kan? Saya gak nyebut centil waktu itu, hadirinnya. Hanya sekarang aja nyebutnya. Itu mah resiko, Bu. Itu boleh jadi Allah belum membuat hati suami ibu memaafkan karena dosa ibunya belum serius ditobatin. Belum lurus niat tobatnya, masih supaya suami baik. Udah tobat, tobat aja, Bu. Suami mau marah, enggak percaya, ya enggak apa-apa, itu mah resiko dari perbuatan itu. Tobat. Nanti ada saatnya Allah ngebalikin hati suami. Oh ya, semangat ibu. Dah, nggak jauh-jauh amat sih, hanya memang tertarik. Salah itu juga, ya. Datang suaminya, sakit. Pak, ini kita-kita aja ya, Pak. Ini kejadian ini nggak kejadian tanpa izin Allah, Pak. Dan sangat boleh jadi kejadian ini diundang oleh dosa-dosa Bapak. Ini nggak usah ngaku ke saya, Pak. Bapak pikirin aja dosa Bapak sendiri. Boleh jadi ujian rumah tangga ini diundang oleh mungkin perbuatan dosa Bapak yang udah 50 sekian 7 tahun ini pasti ada dosa. Bapak kan ada. Nah, Bapak fokus sekarang pikirin dosa Bapak daripada dosa istri. Istri mah udah jelas bikin dosa. Tapi kan bukan cuman istri yang bikin dosa, Pak. Jangan Bapak siang malam mikirin dosa istri. Ah, dosa Bapak gak dipikirin. Padahal yang harus nobatin dosa Bapak tuh Bapak sendiri. Dan sangat boleh jadi ini ujian rumah tangga ini diundang oleh dosa Bapak. Saya gak akan ikut campur. Bapak pikirin. Udah mereview dosanya. Lebih bahaya dosa Bapak daripada sikap istri. Istri dengan begini tobat nasuha bisa diampuni Allah. Bapak sibuk sebel ke istri, tapi Bapak enggak tobat, Bapak yang celaka. Kenapa jadi tegang gini semuanya, Den? Seperti yang perwakilan, kan? Ya sudah, begitu saja. Nah, inilah ilmu tauhid, hadirin. Kalau ilmu tauhid itu penyelidikannya bukan hanya penyelidikan lahiriah, tapi harus berani menyelidiki apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Kayak barusan kan kayaknya yang paling jahat tuh istrinya. Ya, istrinya salah. Dan kita posisinya harus ngajak orang tobat. Jadi bagaimana, ah? Ini saya talak aja, Pak. Kalau mau talak mah gampang, tinggal ngomong aja, saya talak kamu. Tapi apakah ini menyelamatkan bagi istri Bapak dan bagi Bapak? Ataukah ini merupakan jalan dari Allah supaya Bapak juga mau tobat? Bapak jujur aja sekarang antara Bapak dengan Allah, dosa yang Bapak lakukan, ya. Itu langsung diam, merenung. Jauh lebih terancam oleh dosa Bapak daripada oleh kelakuan istri. Kalau sekarang istrinya tobat nasuha, lalu Allah mau mengampuni, terserah bapak menolak atau tidak, boleh jadi istri bisa naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau bapak enggak tobat, bapak celakanya justru oleh dosa sendiri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami ya. Jangan sampai kita malah fokus kepada yang salah fokus. Harus kembali ke Allah semuanya. Dah, segitu aja hadirin. Kita tukar pikiran ya. Masih lama ini. Yang kedelapan, disertai aksi tipu daya menakuti, seperti pas dibukam darahnya keluar cacing, lalu rumah ada hantunya dan sebagainya. Pakai yang serem-serem lah. Dan yang kesembilan, suka dibekelin jimat atau amalan-amalan yang gak jelas ya. Yang potongan-potongan ayat yang memang tidak ada kaitannya. Sudahlah, bagi kita mah sudah cukup. Apa yang diwariskan Rasulullah itu udah lebih dari cukup, benar? Kita nih kena sekarang takdir kena musibah. Sakit ya tinggal terima episode sakit. Berobat ke dokter yang syar'i atau yang tidak melanggar tuntunan. Kemudian kalau mau cepat sembuh ya banyakin sedekah. Doa-doanya sudah jelas. Sambil nunggu apa berobat, perbanyak murojaah Quran, ngapalin Quran, karena setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya, udah jalanin aja, sudah jelas contohnya ya. Nggak harus banyak mengada-ada. Nggak, bukan masalah sembuh yang terpenting. Yang terpenting itu jadi dekat dengan Allah. Mungkin susah dekat dengan Allah gara-gara sehat, tapi diberi sakit bisa jadi dekat, betul? Jangan ngatur Allah lah, ingin boleh, ngatur jangan. Nih, kalau udah kejadian harus ridho. Ingat teori genteng jatuh, jangan sampai genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terima sudah jelas, ya benyut. Ibu, bapak, ingat ya, kita sering menangisi masalah, itu enggak jadi selesai. Kita enggak ridho kepada episode, itu tidak akan merubah episode jadi cocok dengan keinginan kita. Tolong dengar ini baik-baik ya. Kita tidak ridho kepada satu kejadian, itu tidak akan merubah kejadian itu jadi robah jadi cocok dengan keinginan kita. Enggak, hanya membuat kita makin jauh dari Allah. Contoh nih ya, yang mau menikah, terus batal. Si calonnya nikah dengan yang lain. Ini gak terima, itu gak jadi sama dia, bukan jodohnya. Yang jadi itu jadi stres. Jadi jangan suka menangisi masalah, terima episode itu. Sambil udah terima, sing lapang hati, sambil ikhtiar bagaimana episode ini bikin deket dengan Allah, titik. Nanti Allah ngurus. Halo? Nah gitu. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Kalau gak nerima dia gak nyari cakwe. Kamu sih kebanyakan air. Tetap ya bubur ya. Itu emang pelajaran dari infotainment itu gak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu. Apa? Ayo apa? Ya ngambek, ya datang lagi. Ya gak? Emang udah cobaannya begitu. Sebaiknya tidak sampai kita mengekspos. Ya kecuali kepada orang yang amanah dan ahlinya. Jadi kalau ada masalah keluarga, yang pertama kali dilakukan adalah tobat. Loh, suami yang salah saya yang tobat. Apa salah saya? Nah itu, gak ngaku. Ya, mungkin tidak suami salah, tapi kita juga kan punya salah, betul? Dan boleh jadi episode ini terjadi diundang karena kesalahan di sini. Nah, kita mah tobat. Tobat itu gak pernah rugi. Karena makin bersih, makin tenang. Makin bersih, makin dibuka jalan keluar. Makin bersih, makin datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Enggak ada ruginya. Yang rugi itu enggak tobat. Wa malam yatub. Fa ulaika umuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siap dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Nah, mudah-mudahan kalau ada masalah jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu tobat ya. Nanti minta tolong ke Allah. Nanti Allah nanti gerakan kita ke orang-orang yang bisa jadi jalan pertolongan Allah. Jangan suka sembarang curhat, karena kalau kita udah curhat ke orang, orang itu punya akses untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus-menerus ikut ngatur. Nanti dia ngomong ke orang lain, sejengkal jadi sedepa, sedepa jadi sehasta, ujungnya jadi ikut campur dan gak jelas. Bukannya selesai masalah, itu penyebabnya adalah karena dia cari penolong selain Allah, nambah masalahnya. Prinsip sabar itu kan dua, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya cuma titipan. Dan yang kedua, dia tidak punya tempat kembali dalam segala hal kecuali ke Allah. Kalau dia merasa memiliki, makin kuat memiliki, makin susah sabarnya. Dan makin lari kepada selain Allah, makin tidak bisa sabar. Bagi yang sudah terlanjur keperdukunan, itu dukun yang diperbolehkan didatang itu sepengetahuan saya hanya dua. Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Setuju Ustaz? Istrinya Ustaz ini bidan ya. Yang kedua adalah dukun urut yang sudah dapat sertifikasi tidak salah urut ya. Ah, mau apa datang ke mereka ya? Gak ada kerjaan, bisa hilang itu akidah kita. Mereka gak bisa apa-apa selainnya kayak-kayak gitulah, gak jelas ya. Kalau ulama yang benar-benar mumpuni, matang, itu tidak akan banyak acting, pasti Pak. Adem, tenang, ya saya lihat guru-guru saya itu Pak, orang itu tenang, mantep, doanya diijabah, tanpa pamrih, gitu. Ah, gak ada acting, gak ada, lurus, apa adanya, jernih, bicara tuh. Tidak ada sekali keinginan diakui, dianggap hebat, runduk aja. Itu para ulama yang asli itu begitu.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengolong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya, sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Sudah hampir hujan hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi siar 31 Agustus 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Pendengar, informasi pertama di pagi hari ini. Mobil klinik TBC strategi jemput bola percepat penemuan kasus di seluruh wilayah Kabupaten Malino. Berikut laporan reporter Widayat.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB terus berupaya mempercepat penemuan serta penanganan kasus tuberkulosis TBC di tengah tantangan wilayah yang luas dan beragam aksesibilitasnya. Salah satu langkah strategis utama yang sedang disiapkan adalah pengadaan dan pengoperasian mobil klinik TBC, sebuah pelayanan berjalan khusus yang dirancang untuk menjangkau warga yang selama ini belum terlayani secara maksimal oleh fasilitas kesehatan tetap. Kepala DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana Esos MSI menjelaskan latar belakang serta urgensi pengadaan sarana tersebut. Menurutnya, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah kurang optimalnya pelacakan atau tracking terhadap orang-orang yang berpotensi terjaring TBC, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
3: Mobil klinik TBC, klinik berjalan khusus TBC, karena yang kami dapati permasalahan ini kurangnya tracking terhadap orang-orang yang memang potensi terjangkit TBC. Jadi mobile ini nanti yang berjalan membantu rekan-rekan kami di puskesmas. Nah, kali di Manokota karena banyak wilayahnya yang besar, puskesmas cuma satu, pustunya juga cuma berapa gitu kan. Tidak cukup lah mobile klinik yang. Nah, mobile klinik itu nanti di situ kolaborasi dinas kesehatan RSUD sama puskesmas. Itu mempercepat lah, untuk mempercepat temuan kasus di tempat-tempat yang dicurigai.
4: Nah, kalau sejauh ini apakah ada orang keluarga lah yang melaporkan ada keluarganya yang terindikasi TBC gitu?
3: Untuk melaporkan khusus ke kami tidak ada, tapi untuk di luar kami kan dapat notifikasi dari rumah sakit.
4: Oh gitu. Berarti hasil
3: dari puskesmas, ya dari puskesmas. Jadi berdasarkan itulah data itu masuk ke sistem kami SITB.
4: Berarti belum ada laporan yang langsung dari pihak keluarga gitu?
3: Oh enggak, kalau ke kami enggak. Karena kita kan ada puskesmas, fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah kita kan banyak. Ada pustu, ada puskesmas, jadi mereka secara langsung ke saya, ya khususnya saya itu pernah saya tunggu.
2: Kehadiran mobil klinik TBC diharapkan dapat mengubah pola pelayanan dari yang tadinya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan menjadi menjemput pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, kasus TBC dapat terdeteksi lebih dini, penularan dapat ditekan secara signifikan, dan upaya eliminasi TBC di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih cepat, lebih merata, dan menyeluruh hingga ke pelosok desa. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi selanjutnya di kesempatan pagi hari ini, di mana sebanyak 164 kasus TBC ditemukan di Malinau tahun 2006, terbanyak di Malinau Kota dan Malinau Utara. Ading Refrin menurunkan laporannya.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau mencatat 164 kasus tuberkulosis atau TBC pada tahun 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Malinau Kota, disusul Kecamatan Malinau Utara. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Lairi, yang dikonfirmasi RRI di Desa Respentubu, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan penemuan kasus sangat penting dalam upaya memutus mata rantai penularan TBC.
6: Ada 164. Ya. Di, kalau yang terbanyak itu ada di Malinau Kota, di urutan kedua itu di Malinau Utara. Penanganannya itu sesuai dengan jenis yang ada. Setiap penemuan TB itu dilakukan pengobatan. Nah, selama pengobatan 6 bulan itu nanti ada 3 kali kontrolnya untuk memastikan bakteri itu masih ada atau tidak. Yang paling penting itu di akhirnya, di bulan ke-6. Nah, nanti kalau bakterinya sudah tidak ada, nanti pengobatannya berhasil.
5: Yang menambahkan, penanganan terhadap pasien TBC tidak berhenti pada 164 kasus yang telah ditemukan. Angka tersebut perlu dilihat bersama dengan potensi penularannya. TBC merupakan penyakit menular, dan orang yang tidak mendapatkan pengobatan berpotensi menularkan pada orang-orang di sekitarnya. Dinas Kesehatan melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang berada di sekitar pasien untuk deteksi dini. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan eliminasi TBC di Malinau. Tahun ini, Dinkes menyiapkan pelacakan pada sejumlah lokus hingga tingkat RT untuk menjaring masyarakat yang berpotensi terpapar. Ia menegaskan, penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar penderita dapat ditemukan dan menjalani pengobatan, sementara orang-orang yang memiliki kontak erat dapat diperiksa sedini mungkin. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau menargetkan upaya penanganan dan pencegahan tersebut dapat mendukung target eliminasi TBC secara nasional pada tahun 2030. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca. Selanjutnya, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan bersama Madalena.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Malinau, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026 hingga esok.

0: dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malino, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga udara kabur. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi terjadinya hujan lokal. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga udara kabur. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga udara kabur. Dan berpotensi terjadinya hujan lokal di sebagian wilayah. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan pesisir Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 2-15 knots atau 4-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 1 meter. Untuk perairan laut Sulawesi bagian barat, diperkirakan arah angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 8-15 knots atau 16-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 1 meter. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini, semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Instagram kami di @bmkg.tanjungselor. Atau Anda dapat mengunjungi website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id. Atau informasi lebih lengkap, Anda dapat mengunduh aplikasi kami di smartphone Anda di info BMKG. Kepada masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan ya, terutama saat cuaca di musim kemarau saat ini lagi panas-panasnya. Selalu rajin minum air putih, dan untuk menjaga kualitas udara agar tetap sehat, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar secara sembarangan. Kami dari BMKG pamit undur diri, saya kembalikan ke studio, terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas laporannya, selamat pagi dan selamat bertugas, dan pendengar tetap bersama RRI Malino dimanapun berada.
2: Kami manusia Indonesia dengan ini menyatakan bangsa dan negeri kami hebat juga kaya. Bhinneka Tunggal Ika kan Nusantara.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesempatan.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Baik, dengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara dan tetap bersama RRI Malino.
1: Berikut 97,9 MHz kita selesaikan lagu dari Arnold dengan Hanya Kamu, dan nanti jam 7 pagi ini kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun RI ke-81 sekaligus hari ulang tahun himpunan
1: Indonesia. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di
2: taman ada 164. Ya. Tapi kalau yang
3: pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, di streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, sebanyak 9.000 lebih peserta dengan 274 grup ramaikan Jalan Sehat Beregu HUT ke-81 RI dan HUT Hikmah ke-89 tahun 2026, dan laporan disampaikan oleh Andi Muhammad Rizal.
0: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun RI ke-81 sekaligus hari ulang tahun Himpunan Keluarga Masen Rempulu atau Hikmah ke-89 di Kota Tarakan mencapai puncak pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Ribuan warga tampak memadati jalan kota untuk berpartisipasi dalam ajang Jalan Sehat Beregu, kolaborasi yang berlangsung semarak dengan penuh kebersamaan. Sejak pagi, antusiasme masyarakat sudah terlihat memuncak di titik kumpul utama. Berdasarkan data panitia penyelenggara, tercatat sebanyak 9.935 peserta yang terbagi ke dalam 274 grup ikut ambil bagian dan menjadi bukti besarnya kecintaan partisipasi masyarakat warga Tarakan dalam menyemarakan kegiatan bernuansa olahraga dan budaya tersebut. Para peserta menyusuri rute yang telah ditentukan oleh panitia, dimulai dari garis start di area kawasan wisata Berlabuh, kemudian berakhir di garis finish Stadion Dato' Adil. Sepanjang perjalanan, barisan grup peserta tampil kompak dengan berbagai atribut unik, kostum kreatif, serta perpaduan yel-yel yang kian menghidupkan suasana jalanan Kota Tarakan. Dalam sambutannya, Wali Kota Tarakan menyampaikan, ya, pihaknya sangat mengapresiasi, sekaligus melepas para peserta, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan elemen masyarakat. Menurutnya, kesuksesan agenda kolaboratif ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak yang telah terlibat sejak awal persiapan. Selain mengapresiasi suksesnya Jalan Sehat Beregu, Hairul juga secara langsung memberikan penghargaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait yang telah mendukung penuh kerangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perayaan tahun ini dinilai berjalan lancar, tertib, dan berdampak positif bagi iklim sosial. Dia berharap momentum Jalan Sehat Beregu kolaborasi ini tidak sekedar menjadi ajang berolahraga, melainkan menjaga kebugaran fisik. Selain itu, kegiatan kolaboratif ini juga diharapkan mampu terus mempererat tali silaturahmi, memperkokoh persatuan, serta memupuk semangat kebersamaan antar warga yang heterogen di Kota Tarakan. Hadi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melalui karya kreatif Benuanta KKB 2026, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang ini mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan juga naik kelas.
1: KKB 2026 ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan.
4: Karya kreatif Benuanta atau KKB tahun 2026 resmi dibuka di Kebun Raya Bundayati, Kabupaten Bulungan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan KKB tahun ini tidak boleh sekadar menjadi ajang pameran, tetapi harus mampu mendorong pelaku UMKM naik kelas dan menggerakkan ekonomi daerah. Gubernur mengapresiasi Bank Indonesia yang untuk pertama kalinya membawa pelaksanaan KKB ke Bulungan setelah 6 kali berturut-turut digelar di Tarakan. Menurut Gubernur, pemindahan lokasi KKB ke Ibu Kota Provinsi Kaltara menjadi momentum untuk memperluas manfaat kegiatan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Bulungan maupun daerah lainnya. Gubernur menyebutkan antusiasme pelaku usaha terlihat dari terpenuhinya 60 stand UMKM dalam kegiatan tersebut. Dengan mengusung tema kreasi Benuanta merajut warisan, menggerakkan ekonomi masa depan, KKB tahun ini juga diramaikan berbagai pertunjukan seni dan budaya serta menghadirkan artis ibu kota selama 3 malam.
1: KKB 2026 ini ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan yang selama ini selamat 6 kali berturut-turut itu belum pernah dilaksanakan di Bulungan. Semua diterakan atau mungkin di Malino. Nah, sekarang saya minta untuk BI melaksanakan di Bulungan.
5: Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan mendengar informasi selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Tarakan melakukan pengerukan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dilakukan karena adanya batu bara aktif di dalam badan jalan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak.
6: Di atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ.
7: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUTR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPUTR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPUTR Tarakan, Vandariansyah, menjelaskan pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPUTR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
6: Di atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan dan juga ada batu bara yang serikatannya dalam jam. Sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu. Jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
7: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPUTR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPUTR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Adanya gelombang udara Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat.
8: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya. Itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah.
9: Adanya gelombang Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reja Saputra mengatakan dinamika udara di Kaltara berbeda dengan daerah lainnya. Jika daerah lainnya saat ini mengalami musim panas dan kekeringan akibat El Nino, namun untuk Kaltara, gelombang Kelvin di atmosfer membawa uap air yang banyak sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dan selama beberapa hari ke depan, hujan akan turun di daerah Malinau, Bulungan, dan Nunukan dengan intensitas sedang hingga lebat.
8: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya. Itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah. Nah, kebetulan ini Kalimantan Utara dinamika atmosfernya itu berbeda dengan wilayah lain, terutama wilayah-wilayah yang di utara Indonesia ya, termasuk ke Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur di bagian utaranya. Nah, kenapa kok bisa terjadi hujan? Karena terdapat gelombang Kelvin atau gelombang atmosfer yang aktif di wilayah sebagian wilayah Indonesia di sebagian utara ya, termasuk Kalimantan Utara ini, seperti itu. Jadi gelombang atmosfer ini membawa uap air yang banyak yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Kalimantan Utara termasuk Kalimantan Utara sendiri.
9: Reja menuturkan untuk Tarakan sendiri kondisi cuaca masih cenderung cerah berawan dan jikapun terjadi hujan intensitasnya masuk kategori ringan dan bisa terjadi pada malam atau dini hari. Japar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, kita menuju ke Kabupaten Malinau. Dinas Kesehatan Malinau memperketat pemantauan terhadap 149 ibu hamil yang berisiko tinggi yang diproyeksikan melahirkan bayi stunting.
10: Terdapat 149 ibu hamil yang berisiko resti, sebanyak 102 ibu hamil dengan kondisi kek, kemudian 47 ibu hamil yang kondisi anemia.
11: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau memperketat pemantauan terhadap 149 ibu hamil berisiko tinggi yang diproyeksikan melahirkan bayi stunting pada semester kedua tahun 2026. Kepala DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, menjelaskan proyeksi tersebut berdasarkan data ibu hamil yang terdaftar sepanjang tahun 2026, yang merinci sebanyak 102 ibu hamil mengalami kondisi kekurangan energi kronis dan 47 lainnya mengalami anemia.
10: 748 yang akan melahirkan di tahun 2026. Terdapat 149 ibu hamil yang beresiko resti, sebanyak 102 ibu hamil dengan kondisi kek, kemudian 47 ibu hamil yang kondisi anemia. Ini tersebar di 17 puskesmas, 15 kecamatan. Ada 149 proyeksi kita bayi balita yang stunting nanti lahirnya karena dia lahir dari ibu hamil resti.
11: Kelompok berisiko tinggi inilah yang kini menjadi fokus pemantauan dan intervensi Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan kecamatan, antara lain melalui screening anemia, edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan pemberian obat tambah darah. Pihaknya berharap potensi kelahiran bayi stunting pada semester mendatang dapat ditekan sedini mungkin. Sementara untuk intervensi langsung pada balita sasaran, saat ini Pemkab Malinau fokus pada akurasi data by name by address. Pendekatan ini memungkinkan setiap kasus stunting ditangani sesuai penyebabnya, mencakup data rinci hingga tingkat keluarga mulai dari pekerjaan dan pendidikan orang tua, latar belakang sosial budaya hingga pola asuh dan kebiasaan hidup sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Yuli juga mengungkap adanya 1.176 balita yang akan keluar dari sistem pemantauan atau drop out pada semester kedua 2026 karena telah melewati batas usia 5 tahun. Sebagai gambaran, hingga Juni 2026, sebanyak 506 orang atau 13,3% balita sasaran yang ditimbang di Malinau teridentifikasi mengalami stunting. Angka prevalensi ini masih berada di bawah target nasional sebesar 17,5%, namun masih lebih tinggi dari target Kabupaten Malinau yang mengejar penurunan hingga angka 11%. Hading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 164 kasus TBC ditemukan di Malinau tahun 2026 dan terbanyak di Malinau Kota dan Malinau Utara.
2: Ada 164. Ya, di, kalau yang terbanyak itu ada di Malinau Kota, di urutan kedua itu di Malinau Utara.
11: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau mencatat 164 kasus tuberkulosis atau TBC pada tahun 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Malinau Kota, disusul Kecamatan Malinau Utara. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Lairi, yang dikonfirmasi RRI di Desa Respon Tubuh, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan penemuan kasus sangat penting dalam upaya memutus mata rantai penularan TBC.
2: Ada 164. Ya. Di, kalau yang terbanyak itu ada di Malinau Kota, di urutan kedua itu di Malinau Utara. Penanganannya itu sesuai dengan juknis yang ada, setiap penemuan TB itu dilakukan pengobatan. Nah, selama pengobatan 6 bulan itu nanti ada 3 kali kontrolnya untuk memastikan bakteri itu masih ada atau tidak. Yang paling penting itu di akhirnya, di bulan ke-6. Nah, nanti kalau bakterinya sudah tidak ada, nanti pengobatannya berhasil.
11: Yang menambahkan, penanganan terhadap pasien TBC tidak berhenti pada 164 kasus yang telah ditemukan. Angka tersebut perlu dilihat bersama dengan potensi penularannya. TBC merupakan penyakit menular, dan orang yang tidak mendapatkan pengobatan berpotensi menularkan pada orang-orang di sekitarnya. Dinas Kesehatan melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang berada di sekitar pasien untuk deteksi dini. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan eliminasi TBC di Malinau. Tahun ini, Dinkes menyiapkan pelacakan pada sejumlah lokus hingga tingkat RT untuk menjaring masyarakat yang berpotensi terpapar. Yang menegaskan, penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar penderita dapat ditemukan dan jalani pengobatan. Sementara orang-orang yang memiliki kontak erat dapat diperiksa sedini mungkin. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau menargetkan upaya penanganan dan pencegahan tersebut dapat mendukung target eliminasi TBC secara nasional pada tahun 2030. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita, diantaranya sebanyak 9.000 lebih peserta dan 274 grup ramaikan Jalan Sehat Bergu HUT ke-81 RI dan HUT Hikmah ke-89 tahun 2026. Dalam hal ini juga pendengar, melalui karya kreatif Benuanta KKB 2026, Guru Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar dan naik kelas, serta sebanyak 164 kasus TBC ditemukan di Malinau tahun 2026 dan terbanyak di Malinau Kota dan juga Malinau Utara. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
12: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: ada yuk, ada yuk, ada yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja neng. Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Sonra da cıvak durun iş yaparak. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, macam-macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31.